0: 87 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. 11 Julai 2026, Demam Pilihan Raya berkempen sudah pun melabuhkan tirainya. Tinggal lagi hari ini, hari untuk mengundi. Bukan hari biasa tetapi hari untuk suara rakyat diterjemahkan di peti undi. Jadi untuk laporan semasa bersama dengan rakan pelapor kita di N32 Endau, Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, baik. Terima kasih Lily di Konti Johor FM. Saya kini berada di pusat SMK Mersing, pusat mengundi SMK Mersing bagi membawakan untuk pengarah terkini hari pengundian untuk N32 Endau. Ketika ini pukul 8 pagi, apa saya boleh lihat, ada mengundi yang berdaftar sudah mula hadir ke pusat mengundi ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka, dan ada di antara mereka sudah pun berada di sini seawal pukul 7.30 pagi lagi. Dan menariknya di sini, pusat undi di sini menyediakan perkhidmatan kereta bagi untuk membantu golongan memerlukan, khusus warga emas dan juga pengundi yang sakit untuk kesaluran mengundi mereka. Dan untuk pusat mengundi SMK Mersing ini, ia akan terus dibuka sehingga pukul 6 petang nanti. Juga kawalan pusat-pusat mengundi di sini juga dikawal dengan baik dengan dilaporkan 440 warga polis diraja Malaysia bertugas di semua pusat pengundian di daerah Mersing ini. Dan sedikit maklumat untuk N32 Lili. Drone ini menyaksikan pertembungan empat penjuru, iaitu Saiful Nizam Samad daripada Pakatan Harapan, Aluyah Talib daripada Barisan Nasional, Hasnul Hakimi daripada Perikatan Nasional, dan Jati Awang calon asli. Dan di sini calon BN Aluyah Talib dijangka akan mengundi di SMK Mersing ini, manakala calon PH Saiful Nizam Samad akan mengundi di SK Seri Pantai. Calon Jati Awang pula dijangka mengundi di SK Tanah Abang. Di sini terdapat 28,767 pengundi berdaftar di sini yang akan mengundi di 22 pusat pengundian yang dibuka untuk N32 Endau. Rata-rata pusat pengundian di sini akan beroperasi bermula 8 pagi sehingga 6 petang, kecuali beberapa lokasi yang dijangka akan ditutup lebih awal. Berkenaan dengan cuaca, semakan ramalan cuaca Google Weather mendapati cuaca dijangka berlangsung baik pada sebelah pagi. Bagaimanapun, dijangka akan hujan pada sebelah petang bermula satu tengah hari. Terkait itu sahaja laporan saya dari N32 Endau. Saya akan terus berada di N32 sehingga penjumlahan undi. Yang saya di RTM, kembali semula ke Lili.
0: Terima kasih Erwin Zaid untuk laporan terusnya dari N32 Endau. Dan sekejap lagi kami cuba dapatkan lagi seorang pelapor untuk laporan terus dari pusat mengundi untuk anda semua. Terus ke

0: Menerusi lonjakan agenda Maju Johor, integrasi pembangunan ekonomi berimpak tinggi dan juga kelestarian alam, Merentas Sempadan mengukuhkan posisi Johor di persada global. Dan hari ini menerusi proses demokrasi, bangsa Johor diberikan tanggungjawab untuk turun mengundi ya bagi memilih wakil bagi memacu negeri Johor bagi tempoh 5 tahun akan datang. Bersama dengan rakan pelapor seterusnya Anas Maknur di N44 Larkin. Silakan Anas.
1: Baik, terima kasih Lili. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami bawakan dari N44 Larkin di Pusat Mengundi SK Tanjung Puteri. Pusat mengundi ini kami berada di sini kerana sini adalah pengundi paling ramai untuk kawasan Dewan Negeri Larkin, iaitu 6,438 orang. Baik, telah pun bermula pukul 8 pagi tadi, 10 saluran dibuka di Pusat Mengundi SK Tanjung Puteri ini. Saya berada di saluran 123, iaitu untuk mereka golongan emas dan juga OKU berada sini dan juga ibu mengandung juga menggunakan saluran 123 ini, manakala saluran lain mengikut kategori umur masing-masing. Dan di sini akan dibuka sehingga pukul 6 petang nanti. Kami juga ada, ada yang menarik di sini, kami dapat saksikan warga emas kebanyakannya tiba awal, termasuk mereka yang sudah uzur datang dengan kursi roda. Bersemangat pakcik-pakcik dan makcik-makcik ni untuk tunaikan tanggungjawab masing-masing. Tadi sebelum bermula pukul 8 pagi, ada seorang pakcik, dia orang kedua tiba di Pusat Mengundi SK Tanjung Puteri ini. Beliau kata setiap tahun, setiap kali pilihan raya, beliau memang akan tiba awal kerana dia tak sabar untuk tunaikan tanggungjawab dia sebagai pemilih, sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk membuat pilihan. Jadi di sini sebenarnya pertandingan tiga penjuru melibatkan penyandang kursi, iaitu saudara Muhammad Hairi Maksyah dari Barisan Nasional, ditentang calon baru dari Pakatan Harapan iaitu saudara Suhaizan Kayat, dan juga Nur Sinah Abu dari Bersama. Jadi selepas 2 minggu mereka ini berkempen, membentangkan manifesto masing-masing, hari ini penentunya mereka serahkan semuanya kepada para pengundi, lebih kurang 75,000 pengundi berdaftar bagi kawasan N44 Larkin ini. Jadi sekian dulu dari SK Tanjung Puteri, Pusat Mengundi ini. Jadi kepada para pengundi di mana pun anda berada, di 56 Dewan Negeri di seluruh Johor ini, keluar sebelum Pusat Mengundi ditutup pada petang nanti, tunaikan tanggungjawab anda, buatlah pilihan yang tepat.
0: Baik, terima kasih Anas untuk laporan terusnya dari N.

0: empat perempat lelaki dan kita dapat lihat calon yang profil tinggi ya, bertanding bersama dengan 172 lagi calon yang lain. InsyaAllah kami bawakan lagi laporan dari lokasi tempat mengundi ya, dari semasa ke semasa, dan juga ada siaran langsungnya di FB juga TikTok Johor FM. Terus kekal setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
2: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Johor FM.
3: Saya Noh dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
4: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
1: Jom ramai-ramai dengar Johor Permata Selatan.
3: Jom dengar Johor FM.

0: Alahai, Nolela.
1: Johor FM Permata Selatan, hari ini 1,140 pusat mengundi telah pun dibuka seawal pukul 8 pagi tadi untuk hari mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ya, dan kita beralih semula ke N51 Bukit Batu bersama dengan rakan pelapor Syuhada Balkis Juhaili. Silakan Balkis.
2: Baik, terima kasih Lily. Hari ini menjadi penentu apabila bangsa Johor mula menjalankan tanggungjawab memilih wakil rakyat masing-masing kepada pilihan raya negeri Johor ke-16. Di Dewan Dasar Negeri N51 Bukit Batu, proses pengundian berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai yang menjadi salah satu pusat mengundi bagi kawasan ini. Jun N51 Bukit Batu menyaksikan pertandingan 5 penjuru membabitkan Arthur Chin Center mewakili Pakatan Harapan, Kumaran Anak Lelaki Ramakrishnan daripada Barisan Nasional, Pemandan mewakili Muda Tamuji daripada Parti Bersama dan Calon Bebas Samara Zaman Ali. Kesemua calon ini meranti mandat daripada 49,963 pemilih berdaftar di kawasan ini. Dan sekadar tinjauan kami pagi ini, suasana di pusat mengundi berada dalam keadaan tenang dan juga terkawal. Pengundi hadir secara berperingkat sejak pusat mengundi dibuka, manakala petugas perancaya pilihan raya bersama dengan anggota polis Diraja Malaysia terus menjalankan tugas bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai ini, sebanyak 12 saluran dibuka bagi melancarkan proses pengundian dan melibatkan 7,951 daftar pemilih, dan aliran keluar masuk pengundi juga berjalan dengan baik tanpa kesesakan yang ketara, sekaligus membolehkan urusan pengundian dilaksanakan dengan teratur. Dan tinjauan kami juga mendapati sebahagian besar pengundi memilih untuk hadir pada sebelah pagi bagi menggalakkan kesesakan selain mengambil kesempatan menunaikan tanggungjawab lebih awal. Dan selain itu, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan hujan di beberapa kawasan di Johor hari ini. Di semuanya itu, para pengundi yang masih belum hadir di soalan supaya keluar mengundi lebih awal dan tidak menunggu sehingga saat-saat akhir bagi menggalakkan sebarang kesulitan sekiranya keadaan cuaca berubah. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan dan mematuhi arahan petugas kerancaya pilihan raya bagi memastikan proses pengundian terus berlangsung dalam keadaan aman, teratur dan juga lancar. Baik, untuk ketika ini, itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di Dun N51 Bukit Batu. Kembali kepada Lily. Silakan.
1: Terima kasih Balkis untuk laporan terusnya dari pusat mengundi dan para pengundi kita. Peringatan mesra, jangan lupa untuk semak terlebih dahulu di MySPR Semak ya, untuk anda dapatkan perincian tentang tempat mengundi anda. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Lagi rakan pelapor bakal menyusur untuk gambaran suasana di pusat mengundi sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16.
3: Permata kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
5: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: 2.7 juta pemilih menentukan mandat 56 kerusi daripada 172 calon yang bertanding, ya. Dan kalau kita lihat suasana hari mengundi ni, kali terakhir kita rasakan yang lepas pada Mac 2022. Jadi hari ini bahang hari mengundi dirasai semula bagi bangsa Johor. Mari kita dapatkan gambaran suasana di pusat mengundi di Senggarang N24 bersama dengan Aiman Hakim Awazmin. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Lili suka untuk saya kongsikan. Kalau tadi saya sedang menuju ke Sekolah Menengah Kebangsaan Senggarang bagi meninjau proses pengundian yang akan dijalankan bagi Dewan Negeri N24 Senggarang ini. Kalau saya tadi awal pagi, Lili, saya sedikit macam takut tau sebab nak datang ke sekolah ni dia hujan sedikit, Lili. Jadi saya takutlah kalau hujan ini sebenarnya kan menjadi penyebab untuk orang tak keluar undi ke apa kan. Tapi tidak, Lili. Sebaik saya sampai ke kawasan pekarangan sekolah, saya melihat dah ramai, Lili, yang beratur sebelum daripada pagar sekolah ini dibuka lagi. Mereka dah beratur di luar untuk menunggu pintu dibuka, dan sebaik saja pintu dibuka pada pukul 8, mereka terus berpusu-pusu masuk dan mereka mendaftar diri mereka, dan kemudian mereka terus sahaja ke dewan untuk membuang undi mereka. Dan ini merupakan antara perkara yang menariklah untuk saya kongsikan di sebelah pagi ini. Walaupun sedikit hujan, hujan gerimis lah saya katakan di Senggarang ini, tetapi itu tidak menghalang orang ramai untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pengundi. Dan di sebelah pagi ini saya kongsikan di Senggarang, di Batu Pahat ini, cuacanya sedikit hujan, tetapi alhamdulillah setakat pukul 8.28 ketika ini cuaca semakin pulih. Tetapi kalau mengikut daripada ramalan Met Malaysia pula mengatakan bahawa hari ini, pagi ini di Batu Pahat ada beberapa kawasan yang akan melanda ribut petir dan juga hujan lebat. Tetapi di Senggarang ini masih lagi dalam keadaan yang saya kira aman lah, dalam keadaan cuaca yang baik. Tetapi selain daripada itu, sedikit mengenai Senggarang, di kawasan ini seramai 37,988 orang yang bakal membuang undi di kawasan ini. Tetapi di sebelah pagi ini, walaupun cuacanya hujan, tetapi proses untuk orang datang dan juga berhimpun di kawasan dewan ini masih lagi berlangsung dengan aman, dengan selesa, dengan tenteram. Dan saya juga dapat melihat ada antara keluarga-keluarga yang datang, ada mereka datang dengan adik-beradik dan sebagainya. Ada juga yang datang menaiki motor walaupun hujannya. Itu satu perkara yang menarik lah, yang saya kira antara warna-warni lah dalam proses demokrasi kita, khasnya pada hari mengundi di Dun Senggarang ini. Dan itu merupakan antara perkara yang saya boleh kongsikan lah setakat pagi ini. Kembali semula kepada Lili.
0: Baik, terima kasih Aiman Hakim Awazmin untuk laporan terusnya dari N24 Senggarang. Apapun keadaan cuaca pagi ini, jangan lupa untuk para pengundi kita bawa siap-siap payung dan juga bawa air botol sekiranya panas. Kita nak kekalkan badan kita supaya tidak terhidrat, ya. Dan yang paling penting, kad pengenalan, jangan lupa bawa. Tanpa kad pengenalan, anda tidak dapat mengundi, ya. Selepas ini cuba dapatkan lagi pelapor seterusnya. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kalau kita imbas kemula hari mengundi awalnya lepas 7 Julai 11 pagi dah lebih 50% yang keluar mengundi. Adakah hari ini hari mengundi bangsa Johor dapat melepasi ataupun mencecah peratusan yang dijangkakan oleh SPR sebanyak 70% yang bakal turun mengundi. Sekarang ini kita dapatkan gambaran suasana pula di N27 Lain Layang bersama dengan rakan pelapor Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Baiklah, terima kasih kepada DJ Lily memberi laluan kepada saya. Sekarang saya berada di SJKC Ching Siang di Renggam, merupakan salah satu pusat mengundi bagi N27 Layang-Layang untuk PRN Negeri Johor ke-16 kali ini. Kalau dilihat di awal pagi tadi, alhamdulillah ramai dah menunggu. Sejak awal 7.30 pagi sebelum pintu dibuka, pusat pengundian ini dibuka, dah ramai yang beratur dan tepat 8 pagi dah ramai yang datang untuk mengundi, okay, bersama dengan petugas-petugas yang ditugaskan di sini. Dan untuk pengetahuan Lili dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan di N27 Layang-Layang ini, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini, iaitu Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jan Bun, Barisan Nasional BN, dan juga Haji Muhammad Mutalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Dan untuk pengetahuan Lili dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, di sini sahaja sebanyak 7 saluran dibuka bagi memudahkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi pada hari ini. Dan sebenarnya seramai 25,181 orang yang layak mengundi di N27 Layang-Layang, dan juga sebanyak lebih kurang 16 pusat mengundi dibuka di sini untuk pengetahuan semua. Dan pesanan saya kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, mungkin yang baru nak keluar rumah untuk keluar mengundi, jangan lupa membawa pengenalan diri yang sah anda untuk keluar mengundi dan juga hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR, dan juga sentiasa mematuhi segala peraturan dan juga arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Cuaca alhamdulillah baik, cantik di awal pagi tadi, cerah sehingga kini, walaupun saya dah nampak sikit mendung-mendung ni, tapi tak apa, masih lagi kesempatan untuk semua yang layak untuk mengundi untuk PRN ke-16 Negeri kali ini untuk keluar mengundi di awal pagi bagi memudahkan segala urusannya di belah petang. Jadi kita buat yang penting dulu, tanggungjawab yang harus kita lakukan, kita keluar mengundi dulu dan aktiviti-aktiviti seterusnya kita lakukan selepas kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pengundi. Okey, itu saja laporan saya, hashtag yuk mengundi yang sahih TRTM. Kembali kepada DJ Lili yang berada di kunci Johor FM. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul untuk laporan terusnya dari N27 Layang-Layang. Bak kata Nurul tadi mendung di sana ya. Tapi apa boleh saya kata, mendung tidak bererti hujan ya. Apapun bawa payung sebagai persediaan apa yang kita nak berdepan dengan cuaca hari ini eh. Perkara dilarang semasa mengundi, pakai baju lambang logo parti. Dilarang. Jangan bawa keluar kertas undi, jangan ambil gambar kertas undi dan jauhi rasuah. Sekejap lagi ada lagi rakan pelapor bersama dengan gambaran suasana di pusat mengundi yang ditugaskan. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: 8.39 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan, dan jangkaan lebih 300,000 pengundi luar ya dijangka pulang ke Johor untuk mengundi hari ini. Berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. InsyaAllah dengar Johor FM dalam perjalanan. Kami bawakan gambaran suasana seawal pagi ini kepada anda. Kita ke N45 Setulang pula, bagaimana keadaan di sana bersama dengan Nur Azizah Rahman. Silakan Aziz.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Lily di studio. Saya kini berada di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Johor Bahru bagi N45 Setulang. Jadi, situasi semasa di sini, para pengundi seawal pagi sebenarnya 7.30 minit pagi begitu bersemangat sekali. Dan ketika kru kami sampai di sini, telah pun ramai yang berbaris ya untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Jadi calon PH bagi N45 Setulang, Andrew Chen Kah Eng, telah pun tiba di pusat mengundi ini sekitar 8.10 minit pagi dan selesai mengundi dalam 10 minit kemudian. Ya, mengundi di sekolah ini hadir pada pukul 8.10 minit pagi. Dan mengikut daftar pemilih yang dikeluarkan SPR, N45 Setulang mempunyai 60,029 pengundi yang merangkumi 58,691 pengundi biasa, dan 1,338 adalah pengundi awal yang telah pun mengundi pada 7 Julai lalu. Dan N45 Setulang mempunyai 16 pusat mengundi yang dibuka bermula 8 pagi sehingga 6 petang ini nanti. Dan pusat penyumlahan undi rasmi bertempat di Dewan Raya Kampung Dato' On Jaafar Larkin. N45 Setulang menyaksikan pertandingan 4 penjuru di antara calon PH Andrew Chen Kaeng, calon Barisan Nasional Bong Siu Heng, calon PN Lim Chen Eng, dan calon bersama iaitu Stanley Tan. Jadi pesanan kepada pengundi, tunaikan tanggungjawab seawal mungkin. Jadi keadaan cuaca pada sebelah pagi ini begitu elok dan mengizinkan. Saya rasa sekian dulu laporan saya dari N45 Setulang yang sahih hanya di RTM Yok Ngundi. Silakan DJ Lily.
0: Terima kasih Nur Azizah Rahman untuk laporan terusnya dari N45 Setulang. Dan sekejap lagi kita cuba dapatkan rakan pelapor yang berada di N15 Maharani. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Kalau tadi N45 Setulang menyaksikan pertandingan empat penjuru dan pusat mengundinya akan tutup pada pukul 6 petang nanti. Bagaimana pula keadaan di N15 Maharani bersama dengan rakan pelapornya Muhammad Najib bin Mashhur. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Langsung dari N15 Maharani, saudara dapat saya kongsikan ataupun gambaran suasa cuaca pada ketika ini. Hujan yang semakin lebat turun di kawasan N15 di Sekolah Kebangsaan Ismail 1, yang mana ini merupakan satu daripada 14 pusat mengundi di Dun Maharani. Saudara, cuaca pada ketika ini walau bagaimanapun tidak mematahkan semangat pengundi-pengundi. Seramai 40,040 pengundi yang berdaftar atau layak mengundi yang akan turun mengundi bermula sejak pukul 8 pagi tadi sehingga ke pukul 6 petang hari ini. Saudara, saya juga difahamkan kawalan lalu lintas pada ketika ini juga dalam keadaan yang terkawal, sementara dibantu oleh 15 petugas ataupun anggota dari Polis Diraja Malaysia PDRM, sementara dibantu oleh 2 anggota rela. Lebih daripada 50 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengambil bahagian dalam melancarkan lagi 10 saluran pusat mengundi yang dibuka di N15 Maharani di SK Ismail 1 pada ketika ini, yang pastinya akan melancarkan dan memudahkan lagi proses pengundian yang pastinya akan mempercepatkan lagi proses-proses pengundian di sepanjang hari ini. Saudara, dapat juga saya kongsikan di mana Dun Maharani menyaksikan pertemuan empat penjuru melibatkan calon dari Barisan Nasional Dato' Ashari, Pakatan Harapan Taqiyuddin Chihman, Perikatan Nasional Anwar Hayyan dan Amir Jack mewakili Parti Muda. Pemerhatian saya juga sejak pukul 7.30 pagi sehingga ke saat ini, dan alhamdulillah pada ketika ini data yang saya perolehi daripada SPR, lebih daripada 1% pengundi-pengundi telah pun hadir untuk melunaskan tanggungjawab dan amanah mereka untuk pada hari ini. Dan anda juga dinasihatkan untuk tidak melengah-lengahkan ataupun melakukan proses pengundian pada saat-saat akhir berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu bagi kawasan ini. Baik, sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari N15 Maharani. Kembali ke Konti, silakan.
0: Terima kasih Muhammad Najib bin Mashhur untuk laporan terusnya dari N15 Maharani. Dan apa dia kongsikan, lebih 40,000 bakal turun mengundi di sana dengan keadaan cuaca hujan lebat pagi ini. Harapnya para pengundi kita kalau nak turun mengundi pagi ini, bawa payung siap-siap. Dan kalau Lily semak di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah petang dan juga malam nanti di Maharani, jangkaan tiada hujannya. InsyaAllah sekejap lagi kita ke kawasan seterusnya untuk dapatkan gambaran suasana. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 11 Julai 2026, hari Sabtu hari ini merupakan hari mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dari kawasan panas N26 Macap, kita beralih pula ke N41 Puteri Wangsa bersama dengan rakan pelapor Taufik Salimin. Silakan Taufik.
1: Baik, terima kasih Lily. Betul, sekarang ini saya berada di SJKT Punjul 5, pusat mengundi SJKT Punjul 5 untuk bawakan anda situasi semasa untuk hari pengundi hari ini, yang mana di N41 Puteri Wangsa ini secara keseluruhannya hari ini 128,525 pengundi akan menunaikan tanggungjawab dan 198 lagi pengundi telah pun melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal 7 Julai lalu. Jadi keseluruhan di sini ada seramai 128,723 pengundi, yang mana ini merupakan pengundi kedua terbesar pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Paling ramai pengundi adalah bagi Duan Kota Iskandar, iaitu lebih 131,000 pengundi. Baik, Duan Puteri Wangsa merupakan Duan di bawah Parlimen Terbrau. Selain Puteri Wangsa, Duan Tiram N40 Duan Tiram juga di bawah Parlimen Terbrau. Jadi untuk pusat mengundi di SJKT Punyut 5 ini, 13 saluran dibuka. Dan kenapa kami berintas langsung di sini? Sebabnya pusat mengundi ini akan melibatkan lebih 8,000 pengundi, yang mana ini adalah pusat mengundi teramai ataupun terbesar bagi Duan N41 Puteri Wangsa ini. Jadi untuk rekod sebelum ini, Amira Aisyah daripada Parti Muda memenangi kerusi Duan Puteri Wangsa dengan undian sebanyak 22,884 undi, mengalahkan 5 pencabarnya semasa PRN Johor yang lalu. Dan untuk kali ini, pertandingan 5 penjuru juga sekali lagi berlaku di Duan N41 Puteri Wangsa ini, apabila calon PH Dr. Mazli Malik akan menerima tetangan daripada calon BN Teo Chia Ling, calon muda Rashifah Arjunet, calon bersama Nicholas Paul Vincent dan juga calon bebas Wang Wisong. Jadi Lily, saya rasa ini sahaja dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa. Kita pun baru 1 jam mengundi, jadi diharapkan lebih ramai pengundi akan keluar mengundi pada hari ini. Terima kasih Lily.
0: Sama-sama, terima kasih kembali kepada Taufik Salimin. Wow, yang kedua paling ramai ya untuk mengundi hari ini bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Kalau kita lihat, 172 calon bertanding untuk kali ini berbanding sebelum ini PRN ke-15 seramai 239 calon. Jadi bangsa Johor, ayuh turun mengundi, lakukan tanggungjawab anda kerana masa depan negeri Johor ada pada tangan kita. Terus kekal setia di Johor FM untuk dapatkan laporan terus seterusnya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Hai, saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
3: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
4: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
3: Jomlah dengar.
4: Jom dengar.
5: Johor FM.
6: Dengar Johor FM.
7: Dengar Johor FM.
8: Boleh gitu?

0: Selain mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, anda juga boleh dengarkan kami secara atas talian menerusi aplikasi RTM Klik. Dan hari ini hari mengundi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Segala strategi dan manifesto yang mewarnai kempen sejak 27 Jun lepas kini berada di tangan pengundi untuk mencorak pentadbiran negeri serta masa depan Johor bagi tempoh 5 tahun akan datang. Jadi sekarang ini, apa kata kita dapatkan gambaran suasana di pusat mengundi yang berada di N01 Buloh Kasar bersama dengan rakan pelapor Saufi Nawawi. Silakan Saufi.
1: Baiklah, terima kasih Lily. Suasana proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di Balai Raya Taman Suria, Buloh Kasar bermula dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur sebaik pusat mengundi ini dibuka pada pukul 8 pagi tadi. Pusat mengundi ini mempunyai dua saluran, dengan saluran 1 melibatkan 295 pengundi, manakala saluran 2 seramai 368 pengundi, menjadikan keseluruhan 663 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka di pusat mengundi ini. Proses pengundian dikendalikan oleh penyelia pusat mengundi Muhammad Rizwan bin Rosli bersama-sama dengan 16 lagi petugas SPR yang telah bersiap sedia lebih awal bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Penyandang kerusi Dun Buloh Kasar, Datuk Zahri Sarip adalah individu pertama yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di sini. Beliau hadir kira-kira pukul 7.45 minit pagi lagi, dan tinjauan setakat ini juga mendapati kehadiran pengundi secara berperingkat sejak pusat mengundi ini dibuka. Ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang baik dan redup sekaligus memberikan keselesaan kepada orang ramai untuk hadir mengundi. Di pusat mengundi ini turut disediakan pelbagai kemudahan bagi membantu melancarkan proses pengundian, termasuk laluan khas untuk warga emas, orang kurang upaya OKU dan ibu mengandung, selain petugas SPR yang sentiasa bersedia memberikan panduan kepada pengundi yang memerlukan bantuan. Anggota polis juga ditempatkan di sekitar kawasan pusat mengundi ini bagi memastikan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas dan ketenteraman awam sentiasa berada pada tahap terbaik sepanjang proses pengundian berlangsung. Jadi secara keseluruhannya, suasana di Balai Raya Taman Suria pagi ini cukup terkawal dengan proses pengundian berjalan lancar, dan para pengundi diingatkan juga supaya mengambil peluang bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat mengundi ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Setakat itu dahulu, laporan saya Saufi Nawawi dari Balai Raya Taman Suria Buloh Kasar Segamat. Yang saya di RTM, yuk ngundi. Kembali semula kepada Lily di Konti. Silakan.
0: Terima kasih Saufi Nawawi untuk laporannya. Dan hari ini gambaran suasana pagi lagi, sempena hari mengundi, kami bawakan kepada anda di pusat mengundi yang ditugaskan oleh rakan pelapor kita. Dan insyaAllah hari ini Johor FM akan bersama dengan anda semua sehingga pukul, sehingga ke tengah malam nantilah untuk kita dapatkan keputusan penuh bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan keputusan penuh dapat diketahui awal 10 malam nanti. Ya, insyaAllah juga kami akan bawakan tetamu istimewa pada pukul 3 petang nanti dan juga 8 malam nanti dalam Grandstand PRN Johor ke-16. Terus kekal setia bersama dengan Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. #YokNgundi.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: PRN Johor ke-16.
1: Dalam melaksanakan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, ramai 42,971 orang petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses tersebut. 1,076 buah pusat mengundi biasa yang mengandungi 4,889 tempat mengundi atau saluran dan 64 pusat mengundi awal bagi pengundian yang mengandungi 91 tempat atau saluran awal digunakan.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa bergebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Ah, tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak. Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Ha, setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha.
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul. Yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
1: Betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
0: Dah berhemah lah kata
1: dah
0: orang.
1: Dah berhemah. Ya, betul.
0: Ha. Yang tu aku setuju. Ha. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak mengundi.
0: Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?

0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 11 Julai 2026 hari Sabtu merupakan hari mengundi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan kalau anda sudah bersedia, sudah semak di MySPR semak untuk perincian pusat mengundinya, jangan lupa kad pengenalan tu bawa sekali ya. Penting sangat. Tanpa kad pengenalan, anda tidak layak untuk mengundi. Jadi jom kita dapatkan gambaran suasana sekarang ini pukul 9.35 minit pagi ke N24 Senggaran bersama dengan rakan pelapor Aiman Hakim Awazmin. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Lily. Tadi kalau Lily katakan jangan lupa bawa IC, saya nak pesanlah jangan lupa jugalah bawa payung sebab kat sini hujan Lily. Macam Lily katakanlah kenapa gambar Aiman tu gelap sangat. Sini bukan saya tak ada nur Lily. Memang sini memang gelap Lily. Maafkan saya lah kalau saya berkongsikan cuaca di sini memang sedikit gelap lah. Memang orang kata gerimis ketika ini Lily. Tetapi saya kira walaupun gerimis-gerimis, orang kata gerimis mengundang gitu, masih lagi tak menghalang orang untuk datang ke kawasan pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Senggarang ini untuk melaksanakan proses undi mereka bagi memilih pemimpin di N24 Senggarang. Dan apa yang saya boleh kongsikan, kalau tadi saya sempat bersama-sama dengan salah seorang calon Lili, iaitu calon daripada Pakatan Harapan On Abu Bakar yang sempat meninjau ke kawasan ini. Beliau juga sempat berbual dengan kami, petugas-petugas media, bertanyakan khabar bagaimana sesi liputan dan sebagainya. Dan kami juga sempat untuk bertanyakan bagaimana proses pengundian selepas calon itu meninjau beberapa kawasan lain sebelum ini. Dan beliau juga mengatakan bahawa proses berlangsung dengan tenteram, aman, damai, dan di kawasan SMK Senggarang ini juga sama konsepnya, sama suasananya, di mana proses berlangsung dengan sangat tertib, lancar. Dan juga apa yang dapat dikongsikan oleh beliau adalah petugas-petugas SPR di sini sangat, orang kata, prihatinlah, sangat mesra. Dan juga ada dalam kalangan pengundi yang hadir dalam keadaan kurang berkemampuan seperti tak mampu nak berjalan, turut disediakan kerusi roda dan turut dipimpin, dipapah dan sebagainya untuk mereka melunaskan dan juga melaksanakan tugasan mereka sebagai seorang pengundi hari ini. Dan di kawasan SMK Senggarang ini ada dua saluran dibuka untuk pengundi membuat undi, dan kedua-duanya di dalam Dewan Sekolah. Dan apa yang saya boleh kongsikan, urusannya memang sangatlah tertib, dibantu. Kalau saya seorang pengundi, saya masuk je dalam gate, dah ada orang jamu saya, dah ada orang bantu saya. Aiman sini, lalu sini. Aiman masuk sini, masuk sini, masuk dewan tu. Aiman jangan main tepi longkang. Macam itulah suasananya di kawasan N24 Senggarang ini. Tetapi apa secara rumusannya, apa yang saya boleh kongsikan Lily, memang cuaca hujan, sedikit gerimis, tetapi itu tidak mematahkan semangat lah untuk orang datang ke kawasan pusat pengundian di SMK Senggarang ini. Dan kalau mengikut apa yang dibualkan dengan calon tadi, dikatakan bahawa dah lebih 100 orang hadir ke kawasan pusat undi di sini. Jadi untuk itu sahaja yang dapat saya kongsikan di kawasan Senggarang ini. Untuk orang Batu Pahat, jangan lupa bawa IC dan juga payung. Sekian daripada saya di SMK Senggarang. Kembali kepada Dili.
0: Terima kasih Aiman Hakim Awazmin untuk laporannya dari lokasi pusat mengundi ya. Lebih 100 orang di N24 Senggarang yang sudah pun turun mengundi. Dan apa yang dikongsikan untuk sekarang ini, sekitar pukul 9 pagi tadi ya, peratusan yang keluar mengundi adalah sebanyak 7.97%. Ya, jadi kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa cerita tentang pilihan raya negeri Johor ke-16 hari mengundi hari ini 11 Julai 2026. Teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM permata selatan kepada warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas yang berdaftar sebagai pemilih di negeri Johor. Pastikan anda membuat persediaan awal dengan menyemak lokasi pusat mengundi, saluran mengundi serta mengenali calon-calon yang bertanding di kawasan DUN masing-masing. Sekarang ini kita nak beralih kepada rakan pelapor seterusnya bersama dengan Taufik Salimin. Silakan Taufik.
1: Baik Lily, baru tadi kita cross, sekali lagi kita cross eh. Okey, baik. Selepas satu jam, apa yang boleh saya katakan, suasana di pusat mengundi SJKT Punyu 5 cukup satu, cukup baik, cukup lancar. Okey, masing-masing pengundi sangat berdisiplin, terutamanya pengundi muda lah. Apa yang menarik pada saya, sebenarnya pengundi muda kerana saya nampak kesedaran itu timbul apabila mereka sangat committed, sangat bersemangat untuk keluar mengundi pada hari ini. Dan yang mana seawal 7.30 tadi, saya baca di sini 7.20 pagi, 7.30 pagi tadi, mereka dah beratur dah. Mereka dah sampai, ada yang bawa air, ada yang nak pergi berjoging, ada yang pertama kali mengundi, ada yang kali kedua. Jadi ini antara situasi ataupun momen yang cukup menarik panjang untuk tempoh 1-2 jam ini. Jadi kita dah nak menghampiri jam yang kedua untuk hari mengundi pada hari ini. Begitulah keadaannya. Cuaca pun alhamdulillah cukup-cukup baik. Jadi harapnya cuaca yang baik ini akan berterusan sehingga ke petang nanti. Dan kepada semua bangsa Johor, rakyat Johor, bolehlah keluar mengundi sekarang. Lagi cepat, lagi bagus. Sebab cuaca sangat-sangat elok, sangat-sangat membantu anda. Anda tak perlulah nak berlari dalam kebasahan, dalam hujan ke apa kan. Jadi waktu yang sangat tepat sekarang ini untuk anda keluar mengundi. Baik, jom. Saya nak bawa anda jalan-jalan di sini. Situasinya, ini belakang saya. Di saluran 6 dan juga kesana saluran 7. Ini pengundi-pengundi yang setia beratur, yang setia datang awal kan, nak kena tanggungjawab. Alhamdulillah, kalau tengok untuk SJKT Punyu ini sebenarnya, saya difahamkan ada lebih 8,000 pengundi di sini. Dan saya rasa untuk tempoh 1 jam ni dah boleh pecah 1,000 orang, 1,000 pengundi kerana tak putus-putus. Dari 7.30, lepas tu dibuka pukul 8 pagi tadi, sampai ke saat ini belum lagi henti-henti ya orang datang. Jadi kita harapkan turn out ataupun momentum ini akan berterusan kekal sehingga ke penutupan pusat mengundi pada 6 petang nanti. Dan insyaAllah nanti perkembangan lain akan saya bawa dari semasa ke semasa. Dan untuk info anda juga di sini, untuk M41 Puteri Wangsa ini keseluruhannya ada 128,793 pengundi, yang mana 168 telah selesai mengundi pada 7 Julai untuk undi awal, dan hari ini 128,525 orang akan mengundi. Satu jumlah cukup besar dan kita harap peratusan pada hari ini akan melebihi peratusan pada pilihan raya negeri Johor yang ke-15 dahulu kerana pada ketika itu sekitar 49.7% atau lebih 54,000 yang keluar mengundi. Jadi kita harapkan so kali ini kurangnya boleh mencapai 70%, 80% atau 90% bagi N41 Puteri Wangsa. Jadi saya rasa ini dia dapat saya kongsikan. InsyaAllah nanti kita akan beritahu langsung lagi. Mungkin ada momen-momen ataupun insiden-insiden menarik kan, peristiwa menarik. Mungkin ada pengantin yang akan datang dengan berbaju pengantin, kita tak tahu itu semua sebab masa terlalu awal. Jadi insyaAllah nanti kita pula kita juga akan ke lokasi lain untuk cerita di tempat lain pula. Jadi untuk setakat ini, ini saja yang saya kongsikan kepada semua pendengar JFM. Teruskan bersama JFM dan kami akan kongsikan lagi lebih banyak lagi gambar dan juga video menarik panjang hari mengundi pada Pilihan Raya Negeri Johor hari ini. Sekian saja Lily. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Taufik Salimin untuk laporannya dari lokasi pusat mengundi. Mungkin ada pengantin, betul juga. Hari ini hari Sabtu kan? 11 Julai 2026. Kalau tarinya dah ditetapkan untuk bersanding hari ini, boleh jadi pergi mengundi dulu baru bersanding kan? Apapun perkongsian menarik tentang gambar dan juga video, kami ada paparkan di media sosial Johor FM ya. InsyaAllah apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca untuk daerah Johor Bahru, sebelah petang nanti tiada hujan. Begitu juga dengan Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan juga Tangkak. Tetapi untuk daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir di sebelah petang nanti ya. Manakala cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga ke malam. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Yok ngundi.

0: Jangan tak apa cinta.
1: 9.50 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Hari mengundi untuk PRN ke-16 Negeri Johor. 172 orang calon yang bertanding melibatkan 56 kawasan. Dan sekarang ini kita nak ke N44 Lakin bersama dengan rakan pelapornya Anas Maknur. Silakan Anas.
2: Ya Lily, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi bersemangat kita pagi ini. Saya nak laporkan dari pusat mengundi SK Tanjung Puteri bagi N44 Lakin ini. Di pusat mengundi ini mempunyai jumlah pengundi paling ramai, iaitu 6,348 orang. Dan saya berada betul-betul dekat dengan saluran 123, iaitu untuk warga emas, OKU dan juga ibu mengandung. Kalau saya boleh ajak rakan saya ni, penolong jurutera betul, Ali Halilwati. Dila, mari kita ikut turun bawah sikit. Kita tengok suasana berdekatan dengan pengundi-pengundi yang datang awal sebenarnya. Mereka ni nak tunaikan tanggungjawab masing-masing. Datang awal, selesai awal, barulah lega dah selesaikan tanggungjawab masing-masing kan. Saluran 123 mempunyai jumlah yang paling ramai buat masa ni. Mereka ni bersemangat awal pagi dah datang nak selesaikan mereka punya, orang kata part lah, dia punya tanggungjawab mereka untuk memilih salah seorang daripada tiga calon yang bertanding bagi N44 Lakin. Penyandangnya saudara Hairi Maksyah dari BN, saudara Suhaizan Kayat dari Pakatan Harapan dan juga saudari Norsin Habu dari Bersama. Calon juga ada yang mengundi di sini, iaitu saudara Hairi Maksyah di saluran 6 baru saja selesai. Beliau mengundi, beliau pun kena beratur macam pengundi biasa juga di sini. Beginilah suasananya pada pagi ini. Sebenarnya lebih baik datang awal sebab cuaca dikabarkan pada pagi ini masih lagi baik. Diberitakan mungkin pada sebelah petang nanti akan berlaku hujan. Jadi kita tak tahu, tapi lebih baik selesai awal. Saya nak tunjuk juga macam mana proses yang berlaku yang akan berlangsung di pusat mengundi di SK Tanjung Puteri ini. Dah mula besar sedikit dah kalau nak berbanding dengan pagi tadi. Mereka ini datang, ada ditemani oleh anak-anak bantu ibu bapa mereka yang mungkin ada yang uzur. Bagi yang tak tahu, yang mungkin belum sampai lagi ke pusat mengundi SK Tanjung Puteri, sebenarnya ada satu gate utama di tepi jalan, dikhususkan sahaja untuk OKU yang datang dengan kereta. Mereka menggunakan kerusi roda ataupun wheelchair tu. Kenderaan dibenarkan masuk ikut sini. Tapi bagi pengundi biasa, perlu melalui satu pagar yang dikhususkan juga, kena lalu sana. Dan jika ada kekeliruan ataupun nak menyemak saluran mana mereka boleh mengundi, boleh ke kaunter semakan daftar pemilihan. Ada petugas SPR akan membantu mereka ini untuk membuat semakan dan mengetahui saluran mana yang mereka patut pergi. Jadi di setiap laluan sebenarnya pun ada juga, setiap ada checkpoint tu pun ada petugas SPR akan bantu para pengundi lah. Jadi mereka ni tak adalah terpinggir-pinggir sampai sini tak tahu nak mana arah tuju. Mereka ni akan bantu sehinggalah pukul 6 petang nanti. Tapi sebenarnya walaupun sehingga pukul 6 petang, digalakkan datang awal lah untuk tunaikan tanggungjawab masing-masing. Kita nak tengok trend yang lebih baik tahun ini. SPR pun menjangkakan lebih ramai pengundi akan datang menunaikan tanggungjawab mereka kali ini. Kita pilih, inilah proses demokrasi, pilih siapa pun yang anda mahu, tapi keluarlah untuk mengundi. Lili, sekian dulu kot. Saya rasa pada pagi ini dari SK Tanjung Puteri, mungkin rakan-rakan dari lokasi lain pun ada perkongsian mereka, suasana proses mengundi di kawasan masing-masing, di don masing-masing. Kita kongsikanlah di tempat lain. Selesai dahulu dari N44 Lakin di Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri di Johor. Kan, kembali kepada Lili.
1: Baik, terima kasih Anas Maknur bawakan laporan dari N44 Lakin. Kalau kita lihat yang lepas PRN ke-15 ya, peratusan yang keluar mengundi tidak sampai 55%, dan kita menjangkakan tahun ini PRN yang ke-16 70% bakal turun untuk mengundi. Jadi anda bangsa Johor termasuk saya dah tunaikan tanggungjawab, yang mana belum mengundi turun mengundi sebelum pusat mengundi ditutup ya, untuk memacu Johor ke negeri yang berwawasan. 9.54 minit pagi, berehat seketika. Kembali nanti cuba dapatkan lagi laporan seterusnya bersama dengan rakan pelapor kita di pusat mengundi. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran.

10.07 minit pagi, waktu ini jam yang kelima, bertemankan saya Lily Khalid di Aura Permata, semestinya di Johor FM Permata Selatan. Hari ini cerita tentang hari mengundi sempena PRN ke-16 Negeri Johor. Ya, gambaran suasananya kami kongsikan menerusi siaran langsung di FB, di TikTok Johor FM dan juga di siaran kami sendiri. Dan sekarang ini kita nak ke N27 layang-layang bersama dengan rakan pelapor Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.

0: Baik, kita dapatkan semula Nurul Huda Abdullah DN27 Layan-Layan. Silakan dengan laporannya, Nurul.
1: Baiklah, terima kasih kepada Lily dan juga Syarito yang berada di konti jualan permata Satam bersama dengan rakan Sabi, penolong jurutera iaitu Im dan juga Suhana. Okey, sekarang sudah pun pukul 10.09 pagi dan mengikut peratusan yang dikeluarkan oleh SPR, peratusan mengundi setakat ini sebanyak 7.97%. Alhamdulillah, walaupun baru pukul 10 dan menghampiri ke 8% yang telah mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sepanjang hari. Dan masih lagi dibuka semua pusat-pusat mengundi sehingga jam 6 petang nanti. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab sebagai seorang pengundi. Kalau di sini sahaja di N47 layang-layang, N27 layang-layang, seramai 25,181 orang. Bermakna masih ramai lagi yang belum keluar mengundi. Jadi kepada anda, jangan lupa tanggungjawab sebagai seorang pengundi yang layak. Jadi saya suka nak tegaskan kepada semua yang layak untuk mengundi, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab. Satu hari je hari ni, okay? Besok dah cuti. Jadi kalau hari ni anda tunaikan tanggungjawab anda belah pagi, belah sekarang ni pagi ni, jadi tengah hari, petang dah boleh buat aktiviti lain. Boleh jalan-jalan bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang. Boleh tak ada like gini. Tapi yang penting tanggungjawab tu perlu dilakukan. Kalau lihat suasana sehingga sekarang ni masih lagi ramai yang keluar untuk mengundi. Okey, sebagai pengundi di SKKT Ching Chang. Okey, untuk pagi ni kalau kita lihat petugas-petugas yang ditugaskan untuk pagi ni pun alhamdulillah semua menjalankan tugasan dengan penuh dedikasi, dengan keadaan yang cukup ramai, damai. Kalau pagi tadi, saya bersama dengan Lily, saya cakap mendung. Tapi alhamdulillah, kembali cerah ketika ini, jadi waktu yang baik, yang cukup sesuai untuk semua keluar mengundi. Mungkin boleh lihat gambaran di sini.

lalu lintas untuk para pengundi yang hadir pada hari ini. Jadi, boleh datang saja. Anda juga akan dibantu oleh petugas-petugas SPR yang telah dilantik untuk anda pergi ke saluran-saluran berapa. Kalau di sini, sebanyak 7 saluran dibuka. Okey, saluran 1, 2 adalah untuk warga emas dan juga mereka yang kurang upaya, mungkin yang pakai kursi roda, yang bertongkat. Dan juga saluran 3. Saluran 4, 5 sehingga ke 7 adalah saluran untuk anak-anak muda, kan, untuk mereka yang tidak menghadapi masalah kesihatan ataupun yang berumur lah. Jadi sebanyak 7 saluran disediakan di sini. Dan petugas-petugas kami sebenarnya di sini, petugas-petugas SPR telah pun bersedia seawal jam 6 pagi. Kami sampai sini 6.30, mereka dah sampai. Jadi kami sampai, mereka pun dah siap menyusun semua keperluan-keperluan yang diperlukan sepanjang hari ini di sekolah ini. Dan sebenarnya saya masih lagi menanti kehadiran calon daripada Pakatan Harapan. Kabarnya akan hadir ke sekolah ini, iaitu Encik Guna Balakrishnan. Encik Guna Balakrishnan kabarnya akan hadir sini sama-sama senang-senang. Kalau hadir, kami akan memberikan gambaran dan mungkin kami akan berikan juga gambar-gambar menerusi media sosial Juara FM. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk sentiasa follow media sosial Juara FM. Di situ kami akan berikan gambar-gambar keadaan semasa ataupun apa saja yang menarik yang berlaku di sekitar pusat pengundian sepanjang hari ini. Ya, petugas-petugas kita ada juga penyelia pusat mengundi, kan, yang banyak sangat membantu saya mendapatkan info-info untuk hari ini di sini. Dan juga petugas-petugas daripada PDRM, daripada SPR. Dan juga sebenarnya saya teruja tadi saya jumpa salah seorang pendengar setia Juara FM, Puan Maria, walaupun tidak mengundi di sini tapi menghantar anaknya untuk mengundi di sini dahulu. Selepas ini mereka akan mengundi pula di lokasi Puan Maria. Nah, saya terkejut sebab dia cakap, dia tak tanya, dia tanya macam ni, nama apa? Dia cakap Nurul. Dia cakap Nurul Lisai. Saya cakap, ya betul lah. Saya seronoknya. Patutnya ada pendengar-pendengar kita yang hadir bersama dengan saya untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi kepada anda, boleh datang ke sini kalau rasa macam Nurul saya seorang, tak ada orang nak bantu saya. Tak apa, datang di sini sebab petugas-petugas SPR akan bantu anda sampai selesai. Sampai selesai anda menjalani proses pengundian untuk hari ini. Lihat, kita ramai juga kita terima pengundi daripada anak-anak muda pun ada juga, kan. Ini yang seronok sebenarnya, gambaran yang saya dapat berikan kepada semua penonton dan juga pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, lihat keadaan lalu lintas pun cantik, elok, ada juga daripada trafik daripada PDRM sendiri dan semua ada di sini. Macam-macam gaya tau. Dari pagi saya ada nampak satu auntie, memang sangat, bukan pakaian dia cantik, super eksklusif daripada atas ke bawah, berwarna hitam. Saya cakap cantik, memang cantik. Kemas dia pakai dia cantik dengan beg tangannya, kan. Cukup bergaya lah walaupun hanya menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi lebih kurang dalam tak sampai 5 minit saya rasa. Untuk kita tunaikan saya sebagai pengundi tak sampai 5 minit. Sekejap saya saja, jadi anda boleh tunaikan sebagai pengundi. Saya tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Dan dah lengang sikit. Tadi baru saja berlaku pertukaran petugas SPR ya. SPR di sini berlaku pertukaran sebab yang pagi bermula pukul 7 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi mesti ada shift seterusnya untuk tugasan bersama dengan ejen-ejen di sinilah. Kadang-kadang saya panas dan saya dapat gambarkan daripada pendengar-pendengar yang hadir dan saya juga penonton kita melalui Facebook Juara FM ni. Kita lihat masih lagi ramai yang datang. Alhamdulillah, saya mengharapkan agar yang datang mengundi hari ini masih bertambah lah. Selanjutnya mungkin ada yang pagi, mungkin ada yang bekerja. Ada yang bekerja, jadi petang ni ataupun tengah hari, mereka akan datang untuk keluar mengundi. Sama-sama kita doakan semoga semua urusan pengundi, para pengundi yang hadir di sini dipermudahkan. Semua dapat menaikkan tanggungjawab sebagai seorang pengundi di sini. Dan kita lihat juga pegawai-pegawai SPR yang bertugas seawal jam 6 pagi tadi dapat bersama dengan saya dan juga mereka yang ada di sini. Alhamdulillah. Jadi kita boleh jalan sikit. Kita lihat gambaran. Kalau lihat dia sana, landasan kereta api. Emma yang bersama dengan saya, dia selalu daripada semalam dia ambil gambar kereta api tapi dapat ujung-ujung. Dia cakap saya dapat ujung-ujung je, Nurul.
Dapat ujung-ujung. Sekali nak ambil ujung. Sekali ambil ujung-ujung. Tak apalah. Janji ada. Buat kasar-kasar. Kata orang. Macam-macam dah minta dia.

0: jangan dapat rezeki klinik je. Rezeki klinik tu mesti dapat dengar je. Tapi tak, tak tengok lah. Tapi dapat tengok dan juga dapat dengar walaupun hujung-hujung kan. Petugas-petugas yang bertugas pada hari ini cukup berdedikasi untuk menunaikan tanggungjawab ini antara pengunjung muda kita yang hadir di sini untuk bersama dengan saya dan juga petugas-petugas dari SPR. Untuk hari ini kita lihat tanggungjawab amanah yang diberikan untuk menjadi petugas di sepanjang hari pengundian kita hari ini, 11 Julai. Dan pusat pengundian keseluruhannya akan ditutup pada pukul 6 petang. Walaupun kita rasa macam, oh, dah mula lagi pukul 6 petang kot, dia baru pukul 10. Tak apa, datang awal, settle awal, boleh balik awal. Lepas tu boleh buat aktiviti lain. Tak senang macam tu. Jangan nak tunggu lama-lama, jangan nak tunggu lambat-lambat. Ya, jadi macam, kalau lambat lama kan susah nak buat aktiviti-aktiviti yang lain terang eh. Ini dia gelagat-gelagat pengundi kita yang datang hadir untuk mengundi berbagi kisah apa lah sudah didengarkan pada tersenyum. Mungkin ada pesanan-pesanan manis, gitu. Tidak ada apa-apa yang tersebut dengan kali pengundi. Okay, apa dah sudah? Sayang, pilih lagi. Mungkin. Mungkin itu lah. Dan abang ini berkasut merah berjalan penuh gaya. Senyum. Senyum sengit mahal bang. Senyum sengit tu yang abang-abang ya. Okey, ini antara gelagat-gelagat lah eh. Pengundi yang hadir di sini untuk bersama dengan saya. Dan sebenarnya bukan saya je, kita ada juga Emma dan juga Amri yang membawa khabar. Ini dia, abang berbaju merah. Bye, thank you. Itu dia, ini sudah pengundi kita. Okey, bang ya? Settle? IC tertinggal. Macam mana ni bang? Lesen tak ada lesen? Oh, okey. Jangan lupa, itu salah satu contoh. Ini bukan konten, tapi inilah salah satu contoh. Benda yang paling penting yang anda perlu bawa adalah pengenalan pengenalan diri yang sah. Maksudnya, anda kena bawa IC ataupun anda kena bawa lesen memandu yang sah. Kalaulah IC anda hilang, kan kita ada slip yang kita buat laporan dari JPL ada satu slip terak eh. Yang kita percaya tu bawa slip tu. Tapi yang sah yang telah disahkan lah. Itu dokumen penting yang perlu anda bawa. Kalau pergi mengundi tak kira di mana-mana pun memang kena bawa IC.
1: Betul, saya setuju dengan Nurul tu. Jangan lupa bawa macam, kad pengenalan.
0: Macam konten, tapi bukan konten.
1: Dah kena patah balik abang tu ya.
0: Kan.
1: Baik, terima kasih Nurul.
0: Dah elok-elok. Dah elok-elok lalu dah hilang bau wangi sikit kan.
1: Ya, baik, terima kasih Nurul untuk laporannya.
0: Sama.
1: Ya, dari N27 Layang-Layang. Kita jumpa sekejap lagi Nurul ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih.
0: Bye-bye
1: Nurul. Okay, jangan lupa bawa kad pengenalannya. Dan ingat perkara yang dilarang semasa mengundi, pakai baju lambang logo parti. Itu dilarang eh. Jangan bawa keluar kertas undi. Jangan ambil gambar kertas undi. Dan elakkan rasuah. Jauhi rasuah. Sekejap lagi kami nak ke pusat mengundi seterusnya bersama dengan rakan pelapor kita. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Frekuensi untuk anda yang berada di selatan tanah air, Johor Bahru, ya, 101.9 MHz FM. 11 Julai 2026, hari ini bukan hari biasa tetapi hari untuk suara rakyat diterjemahkan di peti undi. Dari N27 Layang-Layang, kita beralih pula ke N51 Bukit Batu bersama dengan rakan pelapor Syuhada Balkis Juhaili. Silakan Balkis.
1: Baik, terima kasih Lili. Proses pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai terus berjalan lancar dengan kehadiran pengundi semakin meningkat sejak awal pagi-pagi. Dan ada pengundi di pusat mengundi ini Susah Sebatu, hasil kerjasama daripada Serangkaian Pilihan Raya SPR serta anggota polis di Raja Malaysia yang memastikan proses pengundian berlangsung dalam keadaan kekal aman dan sudah terkawal. Di pusat mengundi ini sebanyak 12 saluran yang mengundi dibuka melibatkan 7,951 pengundi berdaftar dan kesemua saluran buat kuasa seperti yang dijadualkan bagi membolehkan proses pengundian berjalan dalam keadaan selesa dan juga lancar. Baik, hasil tinjauan kami yang berada di sini lebih kurang dalam 2 jam setengah. Pelbagai lapisan masyarakat dan juga kaum terus hadir menunaikan tanggungjawab masing-masing dan kehadiran mereka mencerminkan semangat demokrasi yang tersubur dalam kalangan bangsa Johor. Dan turut mencuri perhatian ialah kehadiran beberapa pengundi warga emas serta orang kurang upaya yang hadir menggunakan kerusi roda. Mereka dibantu oleh petugas-petugas SPR bagi memudahkan urusan pengundi sekaligus memastikan setiap pengundi dapat menunaikan hak mereka dengan keadaan suram. Baik, Serangkaian Pilihan Raya SPR telah memalukan setakat ini jam 9 pagi tadi prosesan keluar pengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 merekodkan sebanyak 7.97%, di mana peratusan ini dijangka terus meningkat menjelang tengah hari ini apabila lebih ramai pengundi dijangka hadir ke pusat-pusat mengundi. Alhamdulillah cuaca di sini baik ketika ini walaupun Malaysia memaklumkan ada beberapa kawasan hujan, tetapi keadaan cuaca waktu ini masih lagi mengizinkan. Jadi untuk semua bangsa Johor, jangan melewat-lewatkan masa untuk keluar mengundi. Elakkan sebarang kesulitan sekiranya keadaan cuaca berubah. Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi. Jadi mungkin setakat ini dulu perkembangan dan proses pengundian di Dun N51 Bukit Batu. Kami akan terus bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Kembali kepada Lili di Konsultor FM. Silakan.
0: Terima kasih Balkis untuk laporannya terus dari N51 Bukit Batu. Kalau tengok dekat siaran langsung di FB Johor FM, cuaca cantik di sana, buat kata Balkis kan. Tapi yang mana baru nak keluar rumah tu, sediakan saja payung dan juga jangan lupa bawa air botol ya, untuk elakkan diri kita daripada terhidrat. Sebab cuaca kita tak boleh nak ramalkan ya, sama ada hujan ke panas kan. Kami boleh kongsikan saja berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan paling penting tingkat pengenalan, jangan lupa ya. 10.27 minit pagi, waktu ini berehat seketika dan insyaAllah sekejap lagi bersama dengan rakan pelapor seterusnya untuk hari mengundi hari ini bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran.

0: 10.35 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Gambaran suasana sempena hari mengundi untuk pilihan raya negeri Johor yang ke-16, PRN ke-16 hari ini kami bawakan kepada anda menerusi siaran radio Johor FM dan juga siaran langsung di FB juga di TikTok Johor FM. Ya, jangkaan lebih 300,000 pengundi luar pulang ke Johor. Ada yang dah sampai, ada dalam perjalanan. Semoga dipermudahkan urusan perjalanan anda. Bersama dengan rakan pelapor seterusnya, Saufi Nawawi di N01 Bulu Kasab untuk laporannya. Silakan Saufi.
1: Baiklah, terima kasih kepada Lily yang berada di konti Johor FM, untuk semua juga yang sedang bersama-sama dengan kami, yang sedang menonton kami di media sosial Johor FM. Saya kini berada di SA LKTP Palung Timur 1. Suasana proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di SK LKTP Palung Timur 1 Batu Anam Segamat Johor pada pagi ini berlangsung dengan lancar dengan keadaan cuaca yang cukup baik dan juga terkawal. Pusat mengundi ini antara lokasi yang menerima kehadiran pengundi yang agak ramai, di mana lebih daripada 5,000 orang pengundi yang mana dijangka akan hadir untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Baik, jadi seketika kita nak bersama-sama dengan penolong penyelia atau pembantu penyelia di lokasi SKL Ketiga Pantai Timur 1 ini, iaitu Ustaz Abdul Arif bin Sidi. Tuan, silakan tuan sama-sama dengan kami untuk pagi ini untuk perkongsian. Untuk saya nak tanya juga lah. Ini sebenarnya adalah merangkap bekas guru saya sekitar tahun 90-an dulu. Alhamdulillah, Ustaz masih kenal lagi saya. Okay. Baik, Ustaz, setakat ini bagaimana proses perjalanan proses pengundian di SKLKTP Palung Timur 1 ini? Bagaimana? Silakan.
2: Secara keseluruhannya, proses pengundi pada hari ini berjalan dengan lancar, di mana kita ada 9 saluran untuk warga emas, yang dewasa. Dan seterusnya, untuk rezeki prasarana, kita tidak ada masalah yang besar kerana pihak pengurusan telah menyediakan tempat yang kondusif. Di mana untuk warga tua, kita tempatkan di bangunan bawah, sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Manakala untuk golongan dewasa, kita letak jauh sikit lah. Walau bagaimanapun, keadaan terkawal, proses pembangunan undi berjalan lancar. Kerana tidak ada masalah besar yang berlaku, semua menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah pada petang ini pukul 6, kita akan tutuplah undi kita. Setakat ini, calon yang berdaftar di Palung Timur ialah seramai 5,363 orang calon yang terpilih untuk N01 Dun Bulu Kasab.
1: Baik, kita nak tanya sikit lagi senarionya. Adakah kita lihat daripada awal pagi tadi semakin ramai ataupun di sebelah petang nanti bagaimana trennya itu? Adakah dikejarkan makin lagi ramai dari segi peratusannya ataupun makin berkurangan?
2: Tren pengundian, kalau kita tengok di awal tadi, kita buka kaunter kita pukul 8 pagi, sudah ramai calon-calon pengundi yang nampak akan excited ataupun seronok untuk keluar mengundi. Dan pagi ini biasanya kalau pukul 9 ni waktu puncak lah. Kebiasaannya bila sampai waktu petang, kehadiran tu agak menurun. Pun begitu, saya jangkakan lebih kurang dalam 95% pengundi N01 Dun Bulu Kasab yang berpusat di SK Palung Timur 1 akan turun mengundi.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian untuk waktu ini. Sampai kita jumpa lagi. Baik, itu dia. Untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, sekali lagi, dari SKLKTP Palung Timur 1 untuk laporan saya pada pagi ini, sikit maklumat tambahan di mana tinjauan di pusat mengundi mendapati kehadiran pengundi, kalau saya lihat, apabila saya mula-mula sampai tadi, cukup ramai, cukup tepat juga sebenarnya di hadapan pintu pagar SKLKTP Palung Timur 1 ini. Dunia, seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz Arif tadi, lebih daripada 5,000 pemilih berdaftar akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Baik, jadi dengan jumlah pengundi yang besar di pusat mengundi ini, kehadiran para pemilih dijangka akan terus bertambah dari semasa ke semasa sehinggalah pusat pengundian ini akan ditutup kira-kira pukul 6 petang nanti. Baik, Lily, saya kira setakat ini dahulu apa yang boleh saya kongsikan dari SKLKTP Palung Timur 1 untuk pilihan raya negeri Johor ke-16. Kembali semula kepada Lily di konti, silakan.
0: Terima kasih Saufi Nawawi untuk laporannya. Nampak tak? Orang kata kalau pergi kenduri kahwin dapat jumpa penduduk setempat dengan kita kan? Tapi Saufi pergi ke tempat mengundi, pusat mengundi, terdapat jumpa bekas cikgunya tau. Ini seronoknya suasana hari mengundi yang kita dapat rasakan berapa tahun sekali saja kan? Jadi untuk bangsa Johor, turun mengundi, lakukan tanggungjawab anda untuk memilih wakil bagi memimpin Johor bagi 5 tahun akan datang. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan untuk dapatkan laporan seterusnya bersama dengan rakan pelapor kita di pusat mengundi seterusnya. Kekal setia di Aura Permata.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar ke keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: ni?
1: Eh, bukan nak ngingal.
0: Dah tu?
1: Kawan nak ngingundi.
0: Ngundi?
1: Hmm. Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
2: Lee, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
1: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
2: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
1: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
2: Oh, macam dah berendut kau ni.
1: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
2: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
1: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
2: Ya betul.
1: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
2: Yang ini aku kurang setuju ni.
1: Tanya.
2: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
1: Betul.
2: Kalau semua orang ambil mudah,
1: okay,
2: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
1: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
2: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
1: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
2: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
1: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
2: Kempen diorang menagih janji tu.
1: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
2: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
1: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
2: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
1: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
2: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
1: Kata nak pergi sekali ke?
2: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
1: Okey.

Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Termasuklah rakan-rakan pendengar kita ya, yang berada di Restoran Nusantara Endau. Dengarnya buka Johor FM 24 jam eh. Masya Allah, terima kasih atas sokongan anda semua ya. Hari ini memang kena dengar Johor FM. Jangan alih-alih siarannya ya. Dari pembubaran DUN pada 1 Jun 2026, kita menyaksikan hari penamaan calon yang kami bawakan juga kepada anda pada 27 Jun yang lalu ya. Dan hari undi awal 7 Julai juga menyaksikan 94.49% yang keluar mengundi. Hari ini 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi untuk bangsa Johor sendiri ya. Proses demokrasi untuk bangsa Johor memilih wakil yang boleh mentadbir negeri untuk 5 tahun akan datang. Jadi banyak yang nak dikongsikan kepada anda hari ini, bukan saja menerusi siaran langsung di TikTok, di FB Johor FM, juga ada laporan terus daripada rakan-rakan pelapor kita ya, di pusat mengundi yang telah pun ditugaskan. InsyaAllah kami kongsikan dari semasa ke semasa. Sebelah 20 minit pagi waktu ini, kalau kita lihat peratusan mengundi setakat pukul 9 pagi tadi adalah 7.97%. Ia ada jangkaan oleh SPR sendiri, 70% bakal turun mengundi. Jadi bangsa Johor, ayuh bangkit. Hari ini saja hari untuk kita tunaikan tanggungjawab untuk memilih dengan bijak ya. Dan insyaAllah di Johor FM, gambaran suasana dan juga laporan terus kepada anda. Dan malam ini juga malam keputusan untuk PRN Johor ke-16, kami akan kongsikan kepada anda sehinggalah terima keputusan penuhnya. Jadi terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: PRN Johor ke-16.
1: Dalam melaksanakan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, ramai 42,971 orang petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses tersebut. 1,076 buah pusat mengundi biasa yang mengandungi 4,889 tempat mengundi atau saluran dan 64 pusat mengundi awal bagi pengundian yang mengandungi 91 tempat atau saluran awal digunakan.

Demam berkempen untuk pilihan raya negeri, PRN Johor yang ke-16 sudah pun melabuhkan tirainya pada pukul 11.59 malam tadi kan. Tinggal lagi hari ini bangsa Johor turun untuk mengundi bagi memilih wakil yang boleh mentadbir negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dan di Johor FM sendiri pun banyak perkongsian kami untuk anda. Dengar sampai malam ini, sampai ke malam keputusannya. Sebelum keluar mengundi tu, jangan lupa untuk semak dahulu perincian tentang diri anda, maklumat sebagai pengundi di MySPR Semak. Nanti dekat situ boleh masukkan nombor IC, kemudian akan keluarkan tempat kita mengundi di mana, saluran berapa, masa mengundi dari pukul berapa sampai ke pukul berapa, dan juga masa yang digalakkan untuk keluar mengundi pada pukul berapa. Jadi anda boleh semak terlebih dahulu, lepas tu bawa kad pengenalan, tenang-tenang gerak ke tempat mengundi ya. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan untuk makluman anda juga, tidak semua pusat mengundi tutup pukul 6 petang ya. Ada yang tutup awal tadi pukul 11 pagi, ada dah tutup 12 tengah hari. Untuk pulau-pulau di Mersing kan, seperti Pulau Awa dan Pulau Pemanggil akan tutup pusat mengundinya. Kemudian 17 pusat mengundi ditutup pada pukul 2 petang. 42 pusat mengundi ditutup pada pukul 4 petang. Dan baki lagi 1,114 pusat ditutup pada jam 6 petang nanti. InsyaAllah sekitar pukul 2 petang, laporan terus dari lokasi bersama dengan rakan-rakan pelapor kita di pusat mengundi akan kami kongsikan kepada anda menerusi siaran Johor FM Permata Selatan dan juga siaran langsung di TikTok dan FB Johor FM. Jadi pastikan anda terus kekal mendengarkan Johor FM di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

Aura Permata di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 11.49 minit pagi sudah pun sampai ke penghujung segmen yang pertama di Johor FM ya. Dan hari ini 2.7 juta pengundi memilih wakil rakyat masing-masing bagi mengisi kekosongan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandingi 172 calon. Selain bawa kad pengenalan, diingatkan juga kepada para pengundi peringatan mesra ya, untuk bawa payung. Ini sebagai persediaan sebelum hujan, persediaan panas dan juga bawa air dalam botol supaya kita kekal elakkan terhidrat lah Kadang-kadang ada tempat yang panas ni. Tapi apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan ya sehingga pukul 1 tengah hari nanti, melibatkan kawasan daerah Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Johor Bahru. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda. Terus kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan, bukan saja untuk dapatkan laporan dan juga gambaran suasana di pusat mengundi petang ini juga. Ya, sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 ada grandstand hari mengundi pada pukul 3 petang nanti bersama dengan Syamito dan juga tetamunya Profesor Mardia Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid selaku pensyarah dan penyelidik Kumpulan Penyelidikan Kenegaraan dan Kesejahteraan Sosial dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Manakala sebelah malam nanti saya akan temani anda sampailah dapat keputusan penuh untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ada juga grandstand malam keputusan pada pukul 8 malam ya, bersama dengan tetamu Dr. G. Manimaran selaku penganalisis pilihan raya. Semuanya yang terbaik saja untuk anda. Cerita tentang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 sempena hari mengundi hari ini 11 Julai 2026 hari Sabtu. Lili akan serahkan kunti kepada DJ Syamito untuk temani anda bagi 6 jam seterusnya. Terus kekal setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: PRN Johor ke-16.
3: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%. Johor FM Permata Selatan, okay, 12.05 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, pertemuan dalam segmen Variasi Permata untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026. Hari yang cukup penting bagi seluruh rakyat negeri Johor, okay, berjumlah 2.7 juta. Okay, menjadi tanggungjawab anda untuk melaksanakan tanggungjawab anda selaku pengundi yang berdaftar di negeri Johor Darul Ta'zim. Dan untuk seketika kita nak bersama dengan rakan setugas Anas Manno, okay, untuk gambar untuk ini merupakan kawasan di N44 Larkin. Hello. Ya. Yeah. Anas.
4: Hello, Hisham.
3: Ya.
4: Macam jauh suara je.
3: Macam jauh, ya. Oh, ha, awak,
4: macam jauh suara je.
3: Awak nak yang muda, ya.
4: Ah, saya betul lah. Bukan setakat tu. Saya tertanya-tanya kenapa Haji Hisham tak turun ke lokasi kena main hujan. Kita di lokasi hujan ketika ni, Haji Hisham. Saya awak dah berteduh di dalam aircon. Seronoknya.
3: Saya dah beruban. Okey, silakan.
4: Seronoknya dia je. Culas je. Silakan. Okay, terima kasih Haji Hisham. Saya nak teruskan laporan saya bagi petugas-petugas yang turun padang berbeza dengan Haji Hisham yang berteduh tu. Kita sekarang berada di lokasi kedua. Jika pagi tadi saya laporkan dari pusat pengundi di SK Tanjung Puteri, di sana paling ramai ada 10 saluran, 6,400 lebih pengundi berdaftar yang akan tunaikan tanggungjawab mereka di pusat mengundi tersebut. Kami telah pun bergerak ke SMK Bandar Baru Uda. Lokasi kedua kami ini adalah yang kedua tertinggi, lebih kurang 5,800 pengundi berdaftar yang akan mengundi pada hari ini jika semuanya datang. Namun mungkin sebelah pada ketika ini sedikit perlahan sebab hujan lebat baru saja melanda kawasan sekitar Johor Bahru ni, Haji Hisham. Tapi jangan risau, jika anda datang, terutama warga emas dan juga yang uzur, pihak SPR akan bantu mengiring mereka ini menuju ke kawasan ataupun ke saluran masing-masing. Sentiasa ada yang memudahkan bagi pengundi-pengundi yang datang jika mereka ini memerlukan bantuan. Dan di sini ada 9 saluran, namun setakat ini difahamkan saluran 789 iaitu kumpulan muda ni, orang-orang muda ni yang paling ramai datang ke pusat mengundi. Trend sebenarnya lebih banyak ataupun lebih ramai kepada di saluran 789, berbeza dengan di SK Tanjung Puteri pada sebelah pagi tadi, saluran 123 golongan warga emas OKU yang tampak lebih ramai untuk datang. Mungkin sebelah awal pagi mereka lebih ramai daripada golongan tersebut. Namun dah tengah hari ini, saluran 789 orang muda telah pun memenuhi kawasan pusat mengundi. Di SMK Bandar Baru Uda ini juga seperti di pusat mengundi lain akan dibuka sehingga pukul 6 petang nanti. Sekarang ini hujan sebenarnya dah mula reda sikit jika para pendengar sedang mendengar Johor FM ketika ini. Ini masa untuk keluar sementara belum hujan lebat lagi ini, boleh datang. Jangan melewat-lewatkan urusan anda sebab risau pada sebelah petang nanti hujan lebat dan mungkin merencatkan sedikit anda punya perjalanan untuk ke pusat mengundi masing-masing. Dah tahu-tahu je dah telah lepas pula peluang anda untuk mengundi dan membuat pilihan siapa calon yang akan menang di kawasan anda ni. Ada 3 penjuru pertandingan di Larkin ni, seperti ramai dah maklum, penyandangnya saudara Muhammad Airi Mat Shah dari BN, ditentang oleh calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat dan juga calon bersama Norsinah Abu. Setakat ni Itu saja yang kami boleh kongsikan suasana dari lokasi ini, Haji Hisham. Hujan di luar, kesian petugas-petugas di sini, Hisham. Hantarlah payung.
3: Okey, baik. Terima kasih rekan-rekan Anas.
4: Baik,
3: sama. Kita ada rakan setugas Haji Anas yang baru saja bersama dengan kita bagi kawasan N44 Larkin yang kini telah pun berada di Bandar Baru Udang untuk lokasi seterusnya bagi pilihan raya negeri Johor yang berlangsung pada hari ini. Masih lagi ada masa, okay, dan setakat sehingga kini peratusan keluar mengundi 26.43%. Jadi terus tambahkan jumlah tersebut, okay, kepada anda yang masih lagi belum melaksanakan tanggungjawab anda, tunaikan sekarang. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan Belah 12 minit tengah hari. Jika tadi kita dah bersama rakan setugas Anas bagi kawasan N44 Lakin, dan sekarang kita nak bersama dia pula dengan rakan setugas Nurulista di N27 Layang-Layang. Okay, untuk gambaran semasa. Hello Nurulista.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tengah hari.
0: Ya, selamat tengah hari. Okay.
1: Okay.

0: Okey, silakan Nurul.
1: Ramailah, terima kasih pada Isyam itu dan juga pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan yang terus menjadikan radio Juara FM sebagai radio pilihan anda. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini, yang dah keluar mengundi, alhamdulillah. Yang belum, pilih lagi. Okey, itu pertanyaan saya untuk anda semua. Okey, baiklah, setakat ini, setakat pukul 11 pagi tadi, peratusan yang keluar mengundi di SJKC Sin Siang yang diberikan oleh penyelia pusat mengundi iaitu Encik Chong Zoo Pio sebanyak 25%. Jika dilihat pada keadaan semasa, okey, tren ni di peratusan keluar mengundi menurun memandangkan mungkin waktu sekarang ni, waktu tengah hari, ada yang nak pergi makan dulu, ada yang nak pergi rehat dulu, mungkin nak santai-santai, mungkin ada yang kerja pagi rehat sekejap. Dan peratusan ini dijangka akan meningkat selepas pukul 2, begitu mungkin dijangka. Dan saya mengharapkan juga peratusan untuk keluar mengundi dijangka meningkat di N47 layang-layang. Okey, jadi kepada anda, jangan lupa untuk teruskan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan jangan buat peratusan terakhir di hujung-hujung waktu. Di N27 layang-layang, kita dapat menyaksikan pertembungan 3 penjuru Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan seramai 12,730 pengundi lelaki dan juga 12,451 pengundi wanita yang layak untuk mengundi di sini di N27 layang-layang. Jadi pada anda, jangan lupa untuk keluar mengundi. Kalau lihat cita dan cuaca, dah hujan ringan sikit lah, hujan ringan-ringan, jadi saya takut hujan ni akan bertambah lebat di sebelah petang. Tapi tak apa, boleh keluar mengundi dengan memakai payung, pakai baju hujan. Mungkin ini masanya untuk kita keluar mengundi dalam keadaan hujan. Mungkin basah-basah ni tak ada masalah, keluar je mengundi. Itu tanggungjawab kita, amanah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan. Okey, untuk hari ni satu hari je, sampai pukul 6 petang je, lepas tu dah tak ada dah. Okey, dah tak ada, kita boleh balik rumah, boleh rehat, boleh kita teruskan aktiviti kita untuk esok. Tapi yang penting hari ini, apa yang perlu anda lakukan adalah keluar mengundi sebagai tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Saya rasa setakat ini saja laporan saya untuk Juara FM dan juga untuk Isyam. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menyampaikan laporan dari semasa ke semasa di lokasi. Kita akan bersama dengan pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan dan juga memberikan gambaran sedikitlah. Okey, untuk Islam dan juga maklumat pendengar-pendengar jelasan, baru saja tadi kita dapat lihat calon dari Barisan Nasional dapat meluangkan masa bersama dengan Sabil sini untuk berlawat pusat mengundi di N47 layan-layan di SKPC Siang. Jadi itu saja laporan saya, kembali kepada Islam. Jangan lupa untuk anda ikuti semua gambar-gambar dan juga aktiviti apa yang berlaku di lokasi. Jangan lupa untuk ikuti semua media sosial Juara FM. Kembali kepada Isyam itu dalam variasi Permata. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rakan setugas Nurlista bagi N27 layang-layang. Hari ini dan kepada anda terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Jarafan Perbata Selatan, okay, 2.12 minit tengah hari. Jika tadi kita bersama dengan Ruli Star di N27 Layang-Layang, kini kita nak bersama pula dengan rakan setugas Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Hello Taufik, silakan.
1: Baik Isham, terima kasih. Kalau Isham tenang di Konti, saya basah di N41 ini.
2: Kenapa?
1: Sebab kat sini hujan baru turun, agak lebat juga. Jadi terpaksalah saya mencari tempat untuk berlindung. Mujurlah, ini kawasan sekolah, jadi adalah tempat untuk saya berlindung bagi melaporkan perkembangan semasa hari undi di N41 Puteri Wangsa ini. Baik, walaupun hujan, tapi ia tidak menghalang pengundi-pengundi di sini untuk hadir, tetap bersemangat, tetap ceria. Keadaannya, situasinya masih sama saja seperti sebelum hujan tadi, tetap tenang, tetap teratur, sangat sistematik. Pengundi tetap bersemangat hadir melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Ada daripada pengundi muda sehingga veteran, mereka tetap ceria dan sabar beratur menunggu giliran. Dan pastinya mereka mendapat bantuan penuh daripada polis-polis dan juga petugas-petugas SPR untuk menunjukkan arah di mana untuk buat semakan, di manakah saluran yang ada di sekolah ini. Dan untuk pengetahuan juga, di sini ada 13 saluran dibuka melibatkan lebih 8,000 pengundi yang akan mengundi di sini. Dan saya boleh katakan dari 7.20 pagi saya berada di sini sehingga kesan ini dah 5 jam dan pengundian pun sudah berlangsung lebih 4 jam. Cukup ramai, tidak putus-putus, terutamanya pengundi muda. Ini yang menunjukkan satu prestasi cukup baik daripada pengundi muda dan memberi rasa semangat kepada saya untuk memberikan laporan tentang kehadiran pengundi-pengundi muda ini yang tetap semangat, tetap ceria hadir untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi saya dapat kongsikan, kena hujan, keadaan ada yang teruk, masih lagi lancar. InsyaAllah perkembangannya akan menjadi semasa ke semasa.
0: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Taufik HDK bagi N41 Puteri Wangsa. Baik, itu tadi. Okey, dan selanjutnya kita akan ikuti untuk di kawasan-kawasan yang seterusnya bagi pilihan raya negeri Johor yang berlangsung pada kali ini. Okey, sehingga pukul 6 petang laksanakan tanggungjawab anda, masih lagi ada. Okey, dengan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Jadi jangan lewatkan, jangan lengahkan, segerakan. Terus kekal dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Voilà.
1: Juara Fan Permata Selatan, Aki. Ha, untuk seterusnya, kita nak bersama dengan Hakim Awazmin di Dewan Negeri N24 Senggarang, Batu Pahat. Dan katanya di sana hujan gerimis. Betul ke, Hakim?
2: Baik, terima kasih Syamito. Ya, saya di Senggarang ini masih lagi dihujani dengan hujan rintik-rintik lah orang kata kan. Di sebelah tengah hari ini, sebenarnya daripada awal pagi tadi cuaca mendung kalau saya boleh kongsikan. Sehinggalah sekarang masih lagi mendung, hujan rintik-rintik, tetapi saya kira itu tidaklah mematahkan semangat untuk orang ramai hadir ke kawasan perkarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Senggarang ini sebagai tempat untuk mereka melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pengundi yang berdaftar dan juga seorang rakyat yang bertanggungjawab. Dan apa yang saya boleh kongsikan di sini, proses undian berjalan dengan penuh harmoni, penuh tenteramnya, ada tertibnya di sini. Sebab kalau saya boleh kongsikan, ada petugas-petugas anggota polis yang mengawal lalu lintas di luar sekolah, manakala di dalam bahagian sekolah pula ada petugas-petugas SPR yang menyantuni orang ramai, baik mereka masuk sahaja daripada pintu pagar. Mereka ini terus disambut dengan senyuman mesra dan mereka ini dibawa mengikut haluan mereka, sama ada mereka akan pergi ke saluran pertama ataupun saluran kedua untuk mereka melaksanakan proses undi itu. Dan setakat ini apa yang saya berborak-borak lah dengan petugas-petugas SPR di sini memaklumkan dua saluran ini lebih kurang 1,145 orang akan mengundi di sekolah ini, dan setakat tengah hari ini jumlah itu sudah hampir separuh sebenarnya, Syamito, kalau saya boleh kongsikan. Sebab kalau diikutkan jumlah itu perlulah dikira secara rasmi oleh pihak SPR, tetapi berdasarkan nama-nama yang telah pun dipotong, nama-nama yang telah pun selesai mengundi, itu dah hampir separuh. Itu merupakan antara perkara yang cukup positif lah dapat saya kongsikan di kawasan SMK Senggarang ini bagi proses pengundian Dewan Negeri N24 Senggarang. Setakat itu saya boleh kongsikan tengah hari ini di Senggarang. Kembali semula kepada Syamito, Johor FM.
1: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Hakim bersama dengan Hakim Awazmin di Dewan Negeri N24 Senggarang, Batu Pahat. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Alam.

0: Okey, Johor FM Permata Selatan. Okey, 12.30 minit tengah hari. Yang dia mungkin dalam perjalanan nak pergi ke pusat-pusat mengundi. Okey, semoga dia permudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Okey, yang tengah bertugas bagi pegawai-pegawai SPR selamat bertugas. Semoga dia permudahkan juga segala tugasan anda. Baik, seterusnya kita nak ke N51 Bukit Batu bersama dengan Cik Kis. Silakan Cik Kis.
1: Baik, proses pengundian di Dewan Undangan Negeri N51 Bukit Batu terus berlangsung lancar ketika memasuki waktu tengah hari ini. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai, kehadiran pengundi dilihat semakin bertambah apabila orang ramai mengambil kesempatan menunaikan tanggungjawab sebelum pusat mengundi ditutup petang nanti. Dan tinjauan kami mendapati kesemua 12 saluran mengundi terus beroperasi dengan baik bagi melancarkan proses pengundian. Membabitkan 7,951 pengundi berdaftar di pusat mengundi ini dan aliran keluar masuk pengundi juga terkawal tanpa sebarang insiden yang menjejaskan kelancaran proses pengundian. Dan pengundi daripada pelbagai lapisan masyarakat dan kaum terus hadir menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan antara yang turut mencuri perhatian ialah kehadiran warga emas serta orang kurang upaya yang hadir menggunakan kerusi roda. Dan mereka dibantu oleh petugas Suruhanjaya Pilihan Raya bagi memastikan urusan mengundi dapat dilakukan dengan lancar dan selesa. Keadaan cuaca di lokasi ketika ini juga masih mengizinkan proses pengundian berjalan seperti biasa. Namun orang ramai dinasihatkan supaya tidak menunggu sehingga saat-saat akhir. Berikutan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan ada hujan di beberapa kawasan di Johor. Dan hari ini rakyat Johor menentukan pilihan kepada semua pengundi yang berdaftar yang belum lagi hadir mengundi. Tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia keluar mengundi sebelum pusat mengundi ditutup. Setiap undi adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi negara. Dan selepas ini saya akan berada di Sekolah Kebangsaan Taman Puteri, iaitu satu lagi pusat mengundi di Dun ini bagi meninjau perkembangan terkini serta suasana proses pengundian di lokasi berkenaan. Sekian perkembangan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai bagi Dun N51 Bukit Batu dari saya, Cik Kis. #YukNgundi.
0: Itu dia tadi, okay, Cik Kis bagi N51 Bukit Batu, okay, bagi perkembangan terkini. Dan kepada anda, terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE. Okey, Johor FM Permata Selatan, daripada 2.7 juta okey jumlah pengundi berdaftar di negeri Johor, satu sebanyak 48% merupakan pengundi muda yang berusia 18 hingga 39 tahun. Jadi ia bukan satu peratusan yang cukup besar bagi pengundi muda. Jadi laksanakanlah tanggungjawab anda, kerana anda antara yang akan menentukan corak masa depan negeri Johor, okey, kepimpinan negeri Johor. Jadi semuanya di tangan anda. Jadi kepada 48% golongan muda ini, laksanakan tanggungjawab anda selagi masa masih lagi ada untuk pilihan raya negeri Johor untuk edisi ke-16 pada tahun ini. Baiklah, seterusnya kita nak bersama dengan rakan tugas di N32 Endau, Erwin Zaid. Silakan Erwin.
2: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Sawah Datuk bagi membawakan perkembangan terkini proses pengundian PRN Johor bagi N32 Endau. Ketika ini, proses pengundian berjalan lancar di N32 ini. Apa saya boleh lihat bilangan pengundi di sini adalah konsisten. Pengundi masih hadir untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Bagaimanapun, bilangan mereka tidak seramai pada sebelah pagi, di mana setakat ini saya boleh katakan waktu pagi masih menjadi waktu puncak bagi para pengundi di sini untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dan untuk pusat pengundian di sini, terdapat 5 saluran mengundi dibuka, melibatkan 2,650 pengundi berdaftar. Ini antara pusat mengundi yang mempunyai bilangan pengundi paling ramai ya di N32 Endau ini. Dan pusat pengundian ini akan terus beroperasi sehingga 6 petang ini. Baik, sedikit maklumat tentang N32 Endau. SMK Endau mempunyai jumlah saluran undi tertinggi dalam N32, iaitu 7 saluran, diikuti SK Bandar Endau 6 saluran dan sekolah ini SK Sawah Datuk 5 saluran. Terdapat 22 pusat pengundian di N32 dengan 2 daripadanya akan ditutup seawal 2 petang nanti, iaitu SK Punan dan SK Peta. 2 lagi pusat pengundian akan ditutup pukul 4 petang, iaitu SK Tanjung Resang dan SK Tanah Abang. Selain itu, 2 pusat pengundian juga terletak di dalam kawasan komuniti orang asli, iaitu SK Tanah Abang dan SK Peta. Buat masa ini, sekian saja laporan saya untuk N32 yang sahih di RTM.
1: Baik, terima kasih kepada rakan tugas Erwin Zaid yang berada di N32 Endau. Okey, depan ni ada beberapa lagi. Okey, insya-Allah kita akan cuba dapatkan peluang-peluang kita. Kita melibatkan beberapa kawasan lagi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk tahun ini. Dan kepada anda, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, Juara FM Permata Selatan, 12.42 minit tengah hari. Seterusnya kita nak bersama rakan setugas Nur Azizah Rahman di N45 Setulang.
1: Baik, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari N45 Setulang. Jadi keadaan cuaca pada pukul 12.10 minit tengah hari tadi, ya, keadaan cuaca telah pun berubah di N45 Setulang ni. Kalau tadi pada sebelah pagi tadi agak panas terik, kemudian pada sebelah tengah hari hujan telah pun turun. Bagaimanapun, ia tidak mematahkan semangat para mengundi untuk hadir ke beberapa buah pusat mengundi yang telah pun kita singgahi dan juga kita tinjau, antaranya di Dewan Komuniti dan Tadika Kemas Ros Bestari di Kampung Datuk Sulaiman Menteri, Sekolah Agama Majidi Baru dan Sekolah Kebangsaan Seri Tebrau. Dan hasil tinjauan di tiga buah sekolah tersebut, para pengundi memang sentiasa memberikan komitmen untuk sama-sama tidak melepaskan peluang untuk menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 pada kali ini. Dan untuk makluman semua, bagi N45 Setulang menyaksikan pertandingan empat penjuru di antara calon PH Andrew Chen Kah Eng, calon BN Bong Siu Heng, calon PN Lim Chin Eng dan calon Bersama Stanley Tan. Dan apa yang kita ingin maklumkan kepada para pengundi, kesemua pusat mengundi bagi N45 ada 16 pusat mengundi yang dibuka bermula 8 pagi tadi sehingga 6 petang ini. Dan kita harapkan para pengundi mengambil peluang yang ada ini untuk keluar mengundi pada sebelah petang ini nanti. Saya kira itu sahaja laporan saya untuk tengah hari ini, dan kita akan berikan perkembangan terkini untuk hari mengundi PRN Johor ke-16 bagi N45 Setulang. Baik, yang sahih hanya di RTM, yuk ngundi.
0: Okey, Juara FM Permata Selatan, itu dia tadi daripada pelaporan kita yang seterusnya daripada Nur Azizah Rahman di N45 Setulang. Dan kepada anda, terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan.

0: jangan tak apa cinta.
1: Sebuah lagu daripada Farisha dengan lagu bertajuk Hello. Okay, dah pukul 12.53 minit tengah hari dengan cuaca yang terus mendung di sekitar bandar Johor Bahru dan ada kawasan-kawasan di daerah yang mengalami hujan yang cukup lebat. Okay, jadi kepada anda yang ingin keluar untuk mengundi melaksanakan tujuan anda, rancang perjalanan anda. Okay, kalau rasa mungkin dah terduh, keluar dengan segera untuk laksanakan tanggungjawab anda selaku pengundi berdaftar di Negeri Johor Darul Ta'zim bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 pada kali ini. Baik, sebelumnya kita nak bersama rakan setugas Sophie, KDN01, Pulau Kasab. Silakan Sophie.
2: Suasana proses pengundian bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 di Sekolah Kebangsaan Palung Timur Batu 6 tengah hari ini berlangsung dengan lancar dalam keadaan yang baik dan terkawal dan dengan cuaca yang sedikit hujan sebentar tadi. Pusat pengundian ini merupakan antara lokasi yang menerima kehadiran pengundi yang agak ramai di kawasan ini apabila lebih 5,000 pengundi berdaftar dijadualkan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 9 saluran mengundi dibuka kepada para pengundi yang terdiri daripada warga ataupun peneroka Felda Palung Timur sendiri, selain daripada generasi kedua Felda serta generasi ketiga Felda yang menjadi kelompok utama pemilih di kawasan ini. Proses pengundian di pusat ini diselia oleh penyelia pusat mengundi, Puan Uswatun Hassanah binti Zulfika, bersama-sama dengan petugas SPR yang telah membuat persiapan sejak awal pagi bagi memastikan setiap urusan berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan. Tinjauan saya di pusat mengundi ini juga mendapati pengundi yang hadir secara berperingkat. Sebaik pusat pengundian ini dibuka pada pukul 8 pagi tadi dan keadaan di dalam dan luar pusat mengundi juga terkawal dengan pengundi yang mematuhi arahan petugas serta beratur mengikut saluran masing-masing. Bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan selesa, kemudahan seperti laluan khas untuk warga emas, orang kurang upaya OKU dan juga ibu mengandung turut disediakan oleh petugas SPR dan mereka juga sentiasa bersedia membantu pengundi yang memerlukan bantuan, manakala anggota PDRM juga kelihatan di sini bagi mengawal aspek keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan pusat mengundi. Jadi dengan jumlah pengundi yang besar di pusat mengundi ini, kehadiran para pemilih dijangka akan terus meningkat menjelang lewat petang ini dan sebelum proses pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi dari SK LKTP Palung Timur 1 untuk Johor FM.
1: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Sofi, okay, DN01 Pulau Kasab, okay, dan insyaAllah di sesi petang nanti kita akan bersama lagi dengan pelapor-pelapor kita yang ada di lokasi-lokasi berbeza pastinya, okay, tapi masih lagi di Dewan Undangan Negeri yang sama lagi yang di mana macam Sofi di N01 Pulau Kasab masih lagi di kawasan yang sama. Jadi insyaAllah apakah gambaran untuk sesi petang, teruskan kekal dengan Johor FM Permata Selatan, okay, dan juga pada untuk pandu kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 1.13 minit tengah hari dan kepada anda terus kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan dan pukul 1 tengah hari nanti berita melalui pusat petiradio RTM Kuala Lumpur.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap 1-1. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya, kita bersama Taufik Salimin di N41 Puchi Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walaubagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni, dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
6: Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United Sena Lamens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
8: Bersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endah.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan. Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah SWT mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini, mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah. Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, nampak teruk sakit ni. Tapi katakanlah, insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak. Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa itu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit, hati dia rapuh. Jangan kita tambahkan luka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang. Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini. Kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam slot Tazkirah kali ini, kita masih melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan kita pada kali ini melihat kepada bagaimana Nabi berdakwah kepada orang yang sangat tua umurnya, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan bahawa Sayyidatina Asma binti Abu Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath, ketika hari pembukaan kota Makkah, wa dakhala al-masjida, dan Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar datang sambil memimpin bapanya. Ata Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Sayyidina Abu Bakar ambil bapanya di rumah, lalu dibawa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur Sayyidina Abu Bakar, dan bayangkan bagaimana umur ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepada orang tersebut, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah berkata, "Hala tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa wahai Abu Bakar, kamu tak biarkan saja ayah kamu yang dah berumur ini, biarkan saja di rumah supaya aku sendiri yang datang menemuinya di sana. Masya Allah. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah. Pada ketika itu, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan belum lagi masuk Islam. Tetapi Rasulullah tanya, kenapa tidak biarkan saja ayah kamu tu, biar saja di rumah. Nanti saya sendiri yang akan ke sana menyantuni orang ini. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, huwa ahakku ayyam syia ilaika min antam syia anta ilai. Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, wahai Rasulullah, ayah saya yang lebih berhak, lebih patut untuk berjalan datang untuk bertemu dengan tuan berbanding kalau tuan yang berjalan menuju kepadanya. Ini santunan penghormatan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut, yang muda menghormati yang tua. Dari sudut yang lain, seorang lelaki lebih utama untuk hormat, santun, tawaduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi adalah sayyidul khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu baginda telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah untuk duduk di hadapan baginda, Lalu baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, "Aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam." Lalu ayah Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, memeluk ke dalam agama Islam. Wadakhala bihi Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya, memimpin ayahnya. Dalam keadaan ayahnya pada ketika itu, rambutnya putih semua, seumpama pohon thagamah. Pohon thagamah adalah satu jenis pokok yang mana pokoknya daun-daunannya berwarna putih, seumpama salji. Lalu dibayangkan, diumpamakan rambut ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ini, seumpama pohon tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha min sya'rihi." Tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan cara meletakkan inai dan sebagainya, supaya tidak terlihat kelihatan amat putih keseluruhan rambut tersebut. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah pada kali ini, kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyantuni orang yang sangat tua, orang yang sudah umurnya lanjut tetapi belum lagi memeluk agama Islam. Penting untuk dia mengucap dua kalimah syahadah. Ketika Nabi masuk ke Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk dengan aman. Rasulullah masuk dengan damai. Rasulullah masuk dengan keharmonian. Pada ketika itu, dakwah Nabi bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya akan berlaku bagi orang yang matinya tanpa iman, matinya tanpa Islam. Dalam hal ini, Rasulullah penting untuk menyantuni setiap peringkat umur, termasuk orang yang telah lanjut umurnya. Apatah lagi orang yang dimaksudkan itu adalah ayahanda kepada sahabat tercinta Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada orang yang pertama membenarkan kebenaran peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka bapa dia disantuni oleh Nabi, sehingga Nabi pada awalnya terkejut, kenapa Abu Bakar seakan menggesakan bapanya untuk dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi terbuka hati, Nabi berbesar hati sahaja. Kalau baginda Nabilah yang menapak, kalau baginda Nabilah yang berjalan, kalau baginda Nabilah yang melangkah menuju kepada orang tua tersebut hanya untuk mendapatkan syahadah keislaman orang tersebut. Tetapi tetap disantuni Rasulullah ketika Abu Bakar membawanya, dan dengan asbab sedemikian, maka masuklah orang yang dimaksudkan bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ini ke dalam agama Islam, dan selamatlah dia daripada risiko keadaan untuk berkekalan di dalam api neraka. Perjalanan dakwah Nabi, Johor FM, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
4: Johor Baru 101.9 Engkumoh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, kelapa muda tak berminyak. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang muda yang belum ada pengalaman. Ayat contoh, walaupun anaknya dikatakan kelapa muda tak berminyak, Encik Azman tetap melantiknya sebagai pengurus syarikat kerana beliau ingin melihat anaknya menimba ilmu dan pengalaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Eh, Pa!
2: Yo!
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
2: Kad penalan? Alamak! Alah, kad penalan aku! Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kad penalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi ya?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Ayolah.
2: Aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
2: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Jadi setiap undi tu penting lah eh?
1: Memang lah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berhantar. Macam tu
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan. Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul tak?
2: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah kata
2: dan
1: orang
2: berhemah. Ya betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak
1: pergi undi. Cantik. Jom sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat undi tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
2: Tak kira kak.
0: Variasi permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: Johor FM Permata Selatan 2.10 minit petang. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Berasi Permata. Okey. Nak sebut melodi. Maklumlah biasa kerja malam kan. Okey. Dan untuk waktu sekarang ini kita nak ke N. Siapa tadi? Kita nak ke mana tadi? Okey. N dulu. N24. Ha, okey. N24. Nah, bersama dengan iaitu Aiman Hakim Awazmin yang berada di N24 Senggarang. Okey, katanya dia tak sempat makan mie racun tapi sempat makan asam pedas. Ha, kita nak tanya juga apa rasa asam pedas batu pahat. Hello.
1: Okey, baik. Macam itu.
0: Ya, Hakim.
1: Betul lah awak tanya. Saya dah makan tadi. Saya dah makan asam pedas batu pahat. Sini masuk ke sedap. Nanti insyaAllah satu hari nanti kita bawa asam itu datang ya ke Senggarang ini. Sama-sama kita nikmati asam pedas di sini. Saya makan asam pedas mayung tadi. Alhamdulillah. Tapi kita bukan nak cerita pasal makanan hari ini. Mm-hmm. Kita nak cerita pasal proses undi yang berlangsung hari ini. Kalau tadi saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Senggarang dan kali ini kita berpindah pula ke Sekolah Kebangsaan Banang Jaya. Lebih kurang 20 minit juga perjalanan daripada dua buah sekolah ini. Dan kerana saya membawa anda semua ke sini kan, ini merupakan pusat undi dengan jumlah saluran tertinggi di N24 Senggarang. Kepada rakan-rakan pendengar Johor FM pada ketika ini, mungkin anda dah dengarlah orang kata suara-suara latar belakang di balik suara saya ini adalah kedengaran suara orang ramai lalu lalang, ada yang sedang berbual dan sebagainya. Memang begitulah kemeriahan di kawasan SK Banang Jaya pada ketika ini. Memang kalau boleh dikongsikan, ada 10 buah saluran mengundi dibuka di kawasan sekolah ini dan lebih kurang 6,000 orang akan melaksanakan tugasan mereka untuk mengundi di kawasan SK Banang Jaya pada ketika ini. Tetapi ada cerita di samping itu saya nak kongsikan pada ketika ini. Cuaca masih lagi hujan gerimis, rintik-rintik sejak daripada awal pagi tadi. Syamito, kalau Jenai Syamito pun berbual dengan saya, asyik tanya, Aiman, macam mana keadaan di sana? Saya tak ada jawapan lain dah, melainkan daripada hujan Syamito, lentun kami di sini. Sebab tu kami pergi makan asam pedas. Ya, panas sikit badannya. Baik, saya nak kongsikan juga di kawasan ini betapa meriahnya orang ramai hadir ke kawasan ini. Tidak henti-henti daripada awal pagi tadi. Kalau saya berbual dengan rakan-rakan petugas OPR di sini, mereka memaklumkan pagi tadi mungkin sedikit perlahan pergerakannya kerana cuacanya hujan lebat. Tetapi apabila sebaik saja cuaca dah semakin cerah dan juga hujan juga dah semakin tidak begitu lebat, maka ramai pula orang hadir ke kawasan ini dan dah beratur pun di kawasan luar perkarangan sekolah ini untuk menunggu proses dokumentasi mereka selesai untuk membolehkan mereka masuk ke dalam salah satu saluran mengundi hari ini di SK Banang Jaya pada ketika ini. Baik, saya akan berada di sini hingga pukul 5 atau pukul 5.30 petang untuk menunggu proses pengundian selesai dan sebaik saja peti undi itu dibawa keluar dari kawasan ini, saya dan juga kru-kru yang berada di lokasi macam Abang Ghazli kita dan juga pilot kita akan bergerak terus ke kawasan AdTech di mana AdTech ini akan menjadi

0: dikongsikan di N24 Tenggarang. Itu Pak. Kembali kepada Sam itu.
1: Baik, terima kasih kepada rakan setugas iaitu Hakim yang berada di N24 Senggarang. Okey, bagi perkembangan semasa apa yang berlaku di sana. Okey, dan untuk di mana jumlah pengundi berdaftar di Senggarang N24 iaitu seramai 38,576 orang dengan pecahan bagi lelaki itu 19,527 orang dan juga bagi kaum wanita itu seramai 19,049 orang. Jadi itu jumlah pengundi berdaftar yang berada di N24 Senggarang, 38,576. Dan penyandang sebelum ini iaitu Yuslah Ismail Muhammad Yuslah bin Ismail dari UMNO dengan majoriti 3,912. Okey, dan untuk kali ini melibatkan 3 penjuru dan bagi PRN 2026 ini melibatkan dari calon iaitu Datuk Rashid Hasnon Pakatan Nasional dan seterusnya On Abu Bakar Pakatan Harapan dan juga Yuslah Ismail Barisan Nasional. Jadi kepada anda yang masih lagi belum laksanakan tanggungjawab anda, laksanakanlah sekarang. Okey, sehingga pukul 6 petang dibuka semua pusat-pusat mengundi. Jadi masih lagi ada masa untuk jumlah penduduk negeri Johor seramai 2.7 juta iaitu pengundi yang berdaftar. Silakan. Okey, untuk terus anda membentuk sebuah kerajaan yang anda rasa sesuai dan juga memilih wakil rakyat anda sendiri untuk menerus kepimpinan yang baharu nanti. Jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.
2: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar. Aku tengok kau keluar ke keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya kau nak ngingail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak ngingail.
0: Dah tu?
1: Kau nak ngingundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Li, yang ini aku kurang setuju, Li.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.
2: Okey, Johara FM Permata Selatan 2.39 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johara FM Permata Selatan. Okey, jika semua itu tadi kita dah pun ke Senggarang di N24 bersama dengan Hakim. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Nurul Lista di N27 Layang-Layang. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yeah, Ustazah.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, okay,
3: jom. Yeah. Saya berada di lokasi yang kedua pula untuk sesi petang ni.
2: Mm-hmm.
3: Sekarang saya berada di Sekolah Rendah Islam Asidik, masih lagi di N27 Layang-Layang.
2: Yeah.
3: Tapi lokasi ni yang berbeza.
2: Mm-hmm.
3: Okey, kalau di sini tak berapa ramai yang mengundi, seramai lebih kurang 3,591 orang pengundi yang layak yang telah pun berdaftar untuk datang ke sini untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Tapi setakat pukul 1.40 tengah hari tadi, lebih kurang dalam 39% dah pun datang dan keluar mengundi untuk melakukan tanggungjawab dan mengundi di Sekolah Rendah Islam Asidik untuk hari ini. Dan kita masih lagi menanti kedatangan pengundi-pengundi yang datang untuk mengundi di sini sebab kabarnya kata penyelia pusat mengundi tadi, alhamdulillah dekat pukul bermula pukul 2 tadi, trend kedatangan pengundi ni dah mula naik balik. Maksudnya dah makin ramai yang datang, berpusu-pusu, alhamdulillah. Jadi saya rasa peratusan peningkatan pengundian atas ini akan meningkat. Dan kita mengharapkan sehingga ke pukul 6 petang nanti, peratusan akan terus meningkat seperti yang diharapkan oleh pihak SPR. Betul tadi kata Fuad dan juga Gas, tak, kalau kita tak datang mengundi, macam kita kena tunaikan tanggungjawab. Macam mana pun kita selalu fikir, kalau tak datang mengundi, aku seorang ikut kan. Tak mungkinlah terjejas. Tak, sebenarnya undi adalah tanggungjawab kita. Kita untuk fikir siapa menang, berapa jumlah, itu bukan tugas kita. Itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah datang ke lokasi-lokasi ataupun pusat pengundian telah disarankan, yang telah ditetapkan untuk kita sendiri. Jadi datang, tunaikan tanggungjawab. Okey, bermula pukul 8 pagi tadi dan sehingga tutupnya pintu pada pukul 6 petang hari ini. Jadi kepada anda masih lagi ada masa. Okey, untuk semua, sebab saya takut buat petang nanti, saya takut hujan. Sebab tadi dalam perjalanan ke sini ada renyai-renyai sikit. Saya tak nak nanti dah petang hujan lebat baru kita nak keluar mengundi. Jadi ini dapat melambatkan perjalanan kita untuk sampai ke lokasi dan tidak melancarkan perjalanan sepanjang kita nak pergi ke pusat pengundian. Kalau di sini lihat suasananya cukup aman, cukup tenteram. Di sini bukan saja dibantu oleh polis diraja lalu PDRM, kami juga di sini dibantu oleh anggota rela bagi memastikan kelancaran sepanjang proses pengundian hari ini. Dan kita tengok ramai yang dah hadir, ada juga pengundi-pengundi muda kan yang datang sini. Saya sebenarnya seronok dapat lihat pengundi muda. Mungkin ini tahun ini adalah tahun pertama bagi mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk N27 layang-layang. Ini satu pengalaman yang baik, satu pengalaman yang manis sebenarnya. Dan ini satu cerita yang kita boleh cerita dengan mereka ataupun kawan-kawan kita yang tak dapat mengundi ataupun yang tak layak untuk mengundi. Sebab kita cakap, oh saya ada hak bersuara sebab saya dah tunaikan tanggungjawab sebagai seorang pengundi. Jadi kepada anda, pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang juarakan Permata Selatan yang sedang menonton dan juga mendengar laporan saya, Guru Huda Berubah ketika ini di N27 layang-layang ini, saya menyeru sekali lagi untuk keluar mengundi. Okey, untuk tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Okey, di sini di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, dan kalau boleh untuk melancarkan perjalanan pengundian, apa kata kita ikut waktu yang telah disarankan oleh pihak SPR supaya semuanya berjalan dengan lancar. Sebenarnya proses pengundian ni tak lama tu Isyam. Saya tengok dari seorang ni dalam 5 minit je. Kalau di sekolah sini ada 6 saluran yang disediakan untuk pengundi-pengundian, jumlah yang hanya 3,551. Saya rasa kurang daripada 5 minit lah proses ini akan berlangsung. Jadi kenapa kita ragu-ragu, kita macam tak boleh lah, tak boleh keluar mengundi, lepas ni saya tak boleh nak ni, saya sibuk ada aktiviti saya, sibuk ada benda nak buat. Tak, itu semua alasan. Kalau keluar mengundi baru anda dapat pengalaman dekat sini. Oh ini mengundi, balik ada tangan warna berwarna kan, jari. Kalau orang Johor mesti ada. Kalau orang Johor tapi tak ada, anda bukan orang Johor, anda bukan bangsa Johor. Kalau bangsa Johor punya datang dan tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi yanglah layak dan berdaftar bawa SPR. Saya rasa itu saja. Tapi saya akan cuba berikan gambaran dan juga gambar-gambarnya saya akan berikan. Dan kita akan muat naik melalui media sosial Juara FM. Betul, terus dengar Juara FM Permata Selatan. Okey, berteman-teman macam itu dalam variasi Permata. Saya Nurulista bersama dengan Emma dan juga Amri berada di lokasi untuk memberikan laporan dan juga gambaran dari semasa ke semasa untuk semua. Terus dengarkan Juara FM Permata Selatan. Okey, jom.
2: Baik.
3: Yuk undi dan saya hanya di RTM.
2: Okey, itu dia tadi rakan segas Nurulista di N27 Layang-Layang. InsyaAllah sebab ini kita akan bersama dengan Taufik pula yang berada di lokasi seterusnya. Terus kekal dengan Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Johor FM untuk mengikuti juga perkembangan semasa bagi pilihan raya negeri Johor yang ke-16. Okey, dan tadi kita bersama dengan Unista. Kini kita nak bersama pula dengan rakan tugas Taufik Salimin di N41, Puteri Wangsa. Hello, Taufik.
1: Hello, Isam.
0: Ya. Yeah. Ha,
1: sekali lagi kita menembus udara, ya.
0: Ya, yeah, silakan, silakan.
1: Okey, baik, Isam. Terima kasih. Isam, nampaknya nasib macam tidak menjeblai saya sebab tadi lokasi pertama hujan. Sini pun hujan renyah-renyah juga. Jadi, terpaksalah saya mencari tempat bersembunyi, tempat berlindung untuk saya tak basah kat sini, ya. Tapi apa pun, Isam, untuk pembangunan semasa di N41 Puteri Wangsa. Sekarang ini saya berada di Sekolah Kemasaan Bukit Mutiara, yang mana pada ketika ini suasana cukup rancak, cukup meriah walaupun dah pukul 2, hampir pukul 3 ini, kan. Jadi masih lagi belum putus dengan kehadiran pengundi-pengundi di sini. Di kalau anda boleh saksikan, okay, suasana sekarang ini di belakang saya, mungkin kamera boleh tunjukkan situasi semasanya, betapa meriahnya dekat sini, kan. Di belah kiri saya, di hadapan saya ada laluan orang keluar masuk, pengundi-pengundi yang masuk untuk segera menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Okey, tadi ada satu momen yang mencuri hati apabila saya sempat tanya dengan seorang jururawat. Kata lambat pengundi, lambat sebab nak settlekan pesakit dahulu. Jadi teruslah dia dah settle dalam masa 2 jam tadi, ada pesakit last minute, teruslah datang berlari dari hospital sebelah saja, KPJ Dato' On, terus ke Sekolah Kemasaan Bukit Mutiara ini. Nampak komitmen seperti inilah yang perlu dikekalkan, dan semangat seperti inilah yang perlu dikekalkan oleh pengundi-pengundi walaupun anda masih lagi bekerja, tetap juga meluangkan masa, tetap juga mencuri sedikit masa untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan kalau boleh juga saya kongsikan, sebenarnya dekat sini, walaupun saya baru je 10 minit, 5 minit sampai dekat sini, orang muda, ini yang saya nak katakan, dari pagi tadi sehingga ke saat ini, pengundi muda kita menunjukkan komitmen dan disiplin yang sangat-sangat baik. Macam saya cukup-cukup respect dengan pengundi muda kita ni yang kekal setia, yang kekal beratur, sabar menunggu giliran, tetap hadir dengan penuh semangat, dengan penuh ceria untuk menjalankan, menunaikan hak sebagai pengundi di Malaysia. Jadi kepada anda semua pengundi muda, kalau belum lagi mengundi, jom keluar, kerana masih ada masa lebih kurang 2 atau 3 jam saja lagi sebelum pintu pusat mengundi ini ditutup. Jadi jangan buang masa anda, cepat bawa kad pengenalan anda dan daftar semak untuk diwandangkan saluran anda untuk anda mengundi. Baik, saya belum dapat info lagi kat sini ada beberapa saluran baru sampai, tapi insyaAllah nanti saya akan kongsikan dari semasa. Tadi juga saya dah kongsikan beberapa video dan juga gambar untuk anda saksikan di media sosial Johor FM. Baik, Isham, terima kasih. Saya rasa ini saja. Nanti saya akan kongsikan lagi apa yang menarik di sini.
0: Baik, terima kasih, Taufik.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, demikian tadi Taufik yang berada di N41 Puteri Wangsa. Okey, bagi perkembangan terkini, apa situasi yang berlaku di sana. Dan kepada anda, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE. Jom kita mengundi, jom kita mengundi. Johor FM Permata Selatan 2:54 minit petang N51 Bukit Batu bersama dengan Cik Kis di talian sekarang ini. Hello Cik Kis.
2: Ya, Syamito. Okay. Saya berada waktu ini di SMK Taman Puteri. Di mana proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dan N51 Bukit Batu terus berjalan lancar. Dan saya kini berada di lokasi kedua untuk hari ini, iaitu satu lagi pusat mengundi bagi DUN ini. Walaupun suasana di pusat mengundi ini pada awalnya agak lengang, keadaan mula berubah waktu ini pukul 2:54 minit petang apabila kehadiran pengundi dilihat semakin meningkat dan rata-rata mengambil kesempatan untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum tamat waktu mengundi hari ini. Walau bagaimanapun, sesemua saluran, 12 saluran mengundi terus beroperasi seperti biasa dan membolehkan seramai 7,816 pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari ini. Dan menurut petugasan jaya pilihan raya yang ditemui, rata-rata pengundi memilih waktu pagi tadi untuk keluar mengundi dan sebenarnya mengikut waktu saranan oleh pihak SPR dan sekaligus membantu melancarkan aliran mengundi sepanjang hari ini. Dan mengikut data yang dikeluarkan SPR setakat jam 2 petang, peratusan keluar mengundi bagi para entry ke-16 direkodkan sebanyak 48.91%. Baik, untuk pengundi yang belum lagi hadir untuk mengundi hari ini, anda semua disarankan untuk mengambil peluang untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing sebelum pusat pengundi ditutup pada petang ini. Keadaan cuaca waktu ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri kelihatan waktu ini mendung, namun keadaan tidak menjejaskan perjalanan proses pengundian dengan pengundi masih lagi hadir secara berperingkat di pusat mengundi. Dan selain itu juga, tinjauan saya mendapati keadaan lalu lintas di sekitar pusat mengundi juga terkawal dan urusan keluar masuk pengundi semuanya lancar. Juga kemudahan seperti laluan khas untuk warga emas serta orang kurang upaya terus disediakan, manakala petugas SPR sentiasa bersedia untuk membantu bagi memastikan setiap pengundi dapat menunaikan tanggungjawab mereka dengan selesa. Anggota Polis Diraja Malaysia pula terus menjalankan pemantauan bagi memastikan keselamatan dan juga keteraman awam sejasa negara sepanjang proses pengundian berlangsung. Baik, demikian perkembangan proses pengundian di DUN N51 Bukit Batu setakat ini. Dan sebentar lagi saya akan terus membawakan perkembangan terkini menjelang penutupan pusat pengundian serta persiapan proses pengiraan undi. Tunaikan hak dan tanggungjawab diri, kitalah penghubung generasi hadapan bersama melangkah ke pusat mengundi membangun aspirasi penuh harapan. Sekian perkembangan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri bagi DUN N51 Bukit Batu bersama dengan saya Cik Kis.
1: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Cik Kis di N51 Bukit Batu. Perkembangan terkini dibawakan dari lokasi-lokasi tempat-tempat mengundi bagi pilihan raya negeri yang ke-16. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Jor FM Perbatas Selatan Belah, waktu dah pukul 3.21 bila kita media petang. Kita bersama dalam merancang Grandstand Hari Mengundi dan bersama dengan tetamu untuk petang ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, pensyarah dan penyelidik Kumpulan Penyelidikan Kenegaraan dan Kesejahteraan Sosial, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Assalamualaikum, Prof.
1: Assalamualaikum.
0: Sihat, Prof?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Dari Segabat ke Johor tau. Ha, okay. Prof baru lepas mengundi. Sesak sikit kan, Prof? Jalan.
1: Oh, pasal.
0: Dah macam air raya, kan?
1: Dah macam air raya.
0: Pilihan raya, air raya, kan? Okay. Jadi, Prof, okay, setakat inilah apa yang dimaklumkan oleh SPR, jumlah peratusan mengundi berkurang dalam 49% setakat ini.
1: Yeah.
0: Jadi, untuk mencapai sehingga pukul 6 petang tu, adakah mencapai sasaran SPR meletakkan 70% itu?
1: Saya rasa di situ ada angka yang signifikan lah, 70% itu. Kerana berdasarkan kepada pencapaian yang sama, ataupun data yang sama pada pada PRU yang sebelum itu, pada 14, angka itu lebih kurang hampir setara lah, berbanding kalau kita lihat agak menurun pada tahun pada PRN 15. Jadi dengan kadar itu, saya melihat bahawa ada sedikit peningkatan, dan pada saya kemungkinan dia boleh melepasi 65-68 ataupun 70 average lah.
0: Baik. Dan 48% merupakan pengundi muda 18 hingga 39 tahun. Jadi adakah peratusan bagi pengundi muda ini keluar ramai untuk hari ini besar ataupun angkanya sederhana ataupun mungkin jauh rendah?
1: Okey, angka 48% ada satu angka sangat signifikan. Kalau segi dua yang disebutkan oleh Dato' Onn Hafiz, bahawa pengundi muda ni sangat signifikan, especially mereka yang undi 18, sebab angkanya besar, lebih kurang 130, that's what saya, 130K. Jadi jumlah ini sangat signifikan, khususnya untuk mengubah pola pengundian di kawasan-kawasan marginal. Tapi dari segi voters turn out, kadar turun mengundi itu di kalangan mereka ni, di bawah kita kata 25 ke bawah, 65 tahun ke bawah, itu dia sangat sederhana. Ya, kalau kita bandingkan dengan mereka yang 25 hingga ke 39 tahun, itu mereka agak ada komitmen dekat situ. Tetapi di bawah 25 tahun ke bawah ini, mereka masih lagi bersifat apatik, ataupun kadang-kadang kita kata macam tidak peduli lah. Kalau kita tengok dalam keluarga saya sendiri pun, anak-anak saya yang ada mencecah undi 18, ada juga undi-undi pengundi muda. So mereka ni kadang-kadang macam, perlu ke mengundi? Siapa nak mengundi? Siapakah calon yang sesuai? Yang kita nampak selalu dalam ni orang ini, tapi pada peringkat ini orang ini. Jadi macam mana ya? Jadi kita sebagai mak bapak ni, kita bagi guideline yang umum. Okay, jadi hak mengundi itu adalah individu. Jadi kamu mengundilah ikut keyakinan kamu. Jadi kamu pun orang muda, tengoklah dalam apa ni, digital platform untuk memahami pola itulah saya beritahu. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah di kalangan pengundi muda, especially 25 tahun ke bawah itu, mereka ada sedikit sikap apatik, iaitu tidak peduli. Jadi kemungkinan voters turnout itu mungkin rendah sedikit lah.
0: Dia bukan apa, dia dari segi mindset masing-masing.
1: Betul.
0: Aku undi tak undi sama je, aku tetap kerja juga cari duit.
1: Betul.
0: Mindset kat situ sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi cerita pula, okay, pasal beberapa kursi panas ni. Okay, antaranya kita tahu di mana kawasan Macap melibatkan iaitu Menteri Besar Johor dan juga lawannya Pakatan Harapan. Okey, jadi Hafiz, bertemu dengan Hafiz ni. Okey, dan juga beberapa kursi panas lagi. Okey, yang boleh kita ceritakan juga berkaitan dengan di itu N41 Puteri Wangsa. Sebelum ini penyandangnya adalah dari Parti Muda. Dan seterusnya N51 Bukit Batu serta N55 Pakai Nenas. Dan kebanyakannya di kawasan-kawasan panas ini boleh dikatakan hanya dua penjuru saja, satu lawan satu saja. Pandangan Prof sendiri.
1: Okey, pertama kita lihat pertandingan satu lawan satu lah di Don Macap lah, antara Hafiz dengan Hafiz. Tapi saya melihat dalam kerangka apa tu, sains politik, ini adalah pertemuan di antara gajah dengan kancil lah. Umpama dia macam tu lah, orang mana seorang heavyweight dengan seorang lightweight. Dan saya rasa tidak ada masalah di situ untuk apa tu, penyandangnya mengekalkan. Cuma yang penting dekat situ bagaimana untuk legitimate kepimpinannya sebagai kita kata simbol kepada kesinambungan kepimpinan negeri Johor, dan sekaligus untuk mengekalkan imej apa tu kemampanan bagaimana membina negeri Johor ini dalam konteks yang progresif. Yang lebih penting dari situ adalah pertandingan ini menunjukkan bahawa satu referendum kepada rakyat bahawa penerimaan kepimpinan itu dengan jumlah undi yang besar, dia adalah suatu kita kata pengiktirafan kepada kepimpinan dan kepada so-called apa tu individu dan parti itu sendirilah. Okey, manakala di tempat-tempat lain juga yang dikatakan panas ini sebagai contoh Puteri Wangsa. Yeah, kita tahu Puteri Wangsa itu adalah satu kawasan yang dulunya dimenangi oleh kita kata parti yang menggunakan pendekatan yang progresif iaitu muda tetapi pada kali ini penyandangnya tidak bertanding. Okey, muda masih kekal tetapi masuk beberapa parti lain seperti progresif. Jadi ada 5 penjuru dekat situ. Tetapi ada penyandang, ada calon dekat situ yang saya kira lah heavyweight dari segi pengalaman. Jadi menariknya dekat situ adalah ada kemungkinan siapa-siapa pun yang menang di kawasan ini, kemungkinan kemenangan itu hanyalah marginal. So maknanya kemungkinan akan berlakunya undi protes, kemungkinan akan berlakunya undi tidak puas hati terhadap tokoh atau calon yang akan menyebabkan undi marginal itu berlakulah. Jadi dengan kata lain, siapa pun yang menang di situ, so mereka tidak akan dapat suatu majoriti yang selesa lah. Manakala kalau kita lihat di kawasan lain seperti mana tu mana Bukit Batu sebagai contoh, ini kita tahu bahawa satu kawasan yang bukanlah tradisi satu parti tetapi pernah dimenangi oleh beberapa parti, dan kawasan itu kawasan yang saya kira agak panas disebabkan oleh banyak calon juga pertandingan 5 penjuru dan dari segi komposisi komposisi dan demografi corak pengundian dekat situ dia beragam. Dia beragam. Jadi siapapun menang di situ, sekali lagi saya merasakan bahawa masih lagi pada tahap marginal lah, pada tahap yang rendah lah.
0: Okey, baik. Dan kita dapat dengarlah reaksi daripada masyarakat, rakyat sendiri. Okey. Dan apabila kita bertanya, anda nak wakil calon macam mana? Apabila jawapan yang diberikan adalah yang dapat memberikan di mana mereka satu peluang bagi golongan muda, satu peluang pekerjaan yang cukup baik dan juga bagi masyarakat yang lain pula adalah dari segi kos sara hidup. Okey, dan kita ketahui bahawa kos sara hidup sekarang praktisnya berbeza dengan seperti dulu. Okey, jadi itu antara calon-calon pilihan mereka, dan seterusnya dari segi untuk harga rumah. Okey, kita ketahui sedia maklum. Okey, dan jadi pandangan Prof sendiri dalam situasi sebegini.
1: Okey. Saya melihat secara umumnya corak pengundian ini berdasarkan kepada segmen, berdasarkan kepada demografi pengundian lah, corak pengundian di suatu kawasan. Kalau di kawasan tradisi, biasanya mereka ni tak kisah pun isu atau sentimen apapun, apapun yang berlaku, mereka tetap kekal dengan tradisi itu. Tetapi bagi mereka yang macam kita lihat mereka yang berumur pada peringkat pertengahan 40 ke bawah, so mereka ini sangat penting kan real politik. Real politik maksudnya ialah bagaimana seseorang calon yang mewakili kawasan mereka itu dapat menyelesaikan masalah-masalah praktikal, dapat menyelesaikan masalah-masalah in situ di kawasan mereka. Contoh macam soal-soal paparitan, soal-soal apa tu, kemudahan-kemudahan awam ataupun banjir kilat dan sebagainya. Jadi mereka mahukan penyelesaian-penyelesaian yang segera, penyelesaian yang memberi impak kepada kehidupan seharian mereka. Ini kalau kita lihat dalam konteks, dan kebanyakan daripada mereka ini adalah mereka yang bersifat real politik, dan kadang-kadang kita boleh menganggap mereka ini dalam konteks isu base. Jadi bagi mereka calon yang dapat benar-benar mewakili mereka untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka di kawasan mereka itu dan kehidupan mereka bersih, so itu akan menjadi pilihan mereka. Tetapi bagi pengundi tradisi sebagai contoh, apa pun isu, aku tetap pilih kau lah, sebab dari dulu mak aku, datuk aku, nenek aku, moyang aku dulu
0: keturunan
1: jadi saya rasa dari segi itulah bagaimana mana pola pengundian itu berlaku lah.
0: Mm-hmm. Baik, dan juga kita bercerita juga okay, berkaitan dengan di mana calon-calon yang bertanding Pakatan Harapan dengan 56 kursi mereka meletakkan calon mereka, dan begitu juga dengan Barisan Nasional 56 dan juga PN hanya meletakkan 33 calon saja di 33 kursi. Jadi pada pandangan Prof, kenapa kali ini Pakatan Nasional tidak meletakkan di semua kursi calon-calon mereka?
1: Ya, saya melihat isu-isu pada saya, isu yang wujud pada ketika ini yang semua orang saya rasa faham tentang apa yang berlakunya konflik di kalangan PN itu sendirilah. Maknanya mereka walaupun dalam satu kapal tetapi haluan itu mereka masing-masing. Jadi sebab itu, oleh kerana mereka tidak dapat mobilize kekuatan itu secara bersama-sama, maka mereka tidak ada satu konsensus untuk menentukan jumlah nombor yang sepatutnya 56 berbanding dengan 33 sahaja yang mereka. Jadi apa yang mereka lakukan, nombor 33 itu ataupun jumlah DUN yang mereka wakili itu adalah boleh saya katakan sebagai concentrated warfare. Maknanya mereka hanya tumpukan kepada kawasan-kawasan yang mereka rasa ada penyokong dekat situ dan ada signifikannya untuk mereka menang di kawasan-kawasan yang berkaitan lah. Sebab oleh kerana macam saya katakan tadi, wujudnya konflik, mereka tidak ada konsensus di kalangan mereka. Jadi kesatuan untuk membina kekuatan jentera parti, apa tu, penggunaan data secara optimum secara bersama-sama, itu tidak dapat dilakukan. Jadi oleh kerana constraint inilah, maka mereka merasakan lebih baik kita memberikan tumpuan di mana kawasan-kawasan itu, kita rasa kawasan-kawasan tersebut itu boleh memberikan impak kepada kita lah, kepada mana, kepada parti yang berkaitan.
0: N49 Kota Iskandar, jumlah pengundi berdaftar yang paling ramai, okay, itu seramai 131,000 dan juga dimelibatkan juga polis dan juga pasangan seramai 764 orang. Jadi jumlah keseluruhan itu 132,000. Jadi pada pandangan Prop sendiri, ia merupakan satu penyumbang, boleh dikatakan sebagai penyumbang juga, okay, untuk parti yang bertanding di N49 Kota Iskandar. Dan adakah peratusan untuk kelomuni di kawasan ini akan mencapai sasarannya, ataupun yalah, pasal kita ketahui kawasan ini boleh dikatakan kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan elit. Okay. Jadi pandangan Prof sendiri.
1: Okay, kalau kita tengok pattern pengundian PRU 14 dan PRU 15. Jadi perbezaan sangat ketara. Penyandang pada, tak silap saya, pada PRN 14 itu adalah IR Zul Zulkifli. Dan jumlah yang dimenangi itu sangat besar berbanding dengan apa tu lawannya, iaitu Pandak. Tetapi berikutnya pada PRN 15, Pandak mendahului berbanding yang lain kerana di situ berlakunya beberapa faktor, antaranya ialah ada apa tu pecahan undi di kalangan pembangkang. Jadi selain daripada itu, tidak dinafikan bahawa kemenangan IR Zulkifli pada PRN 14 itu disebabkan oleh turnout yang tinggi. Turnout yang tinggi, tak siap-siap lebih kurang 80% berbanding dengan pada ketika Pak Nak menang. So lebih kurang dalam berapa tu, tak sampai 50%. Jadi perbezaan 30% yang kurang mengenai itu sangat signifikan untuk seseorang calon itu menang dalam jumlah majoriti yang selesa lah. Jadi saya melihat bahawa kehadiran pengundi-pengundi di kawasan itu memang kita tidak nafikan. Dari segi komposisinya dia agak kompleks sedikit. Memang kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan, ada kawasan elit, ada kawasan profesional. So ada kawasan mereka yang bekerja di Singapura. Jadi masalah di kawasan ini adalah oleh kerana mereka itu dalam kategori ini, apatah lagi mereka yang bekerja di Singapura, dan kita boleh kata bahawa sebahagian besar daripada mereka ini M40 ke atas. Jadi kadang-kadang mereka rasa bahawa mereka tidak perlukan pada mereka macam apatik lah. Mereka tidak perlukan semua inilah. Aku dengan apa yang aku ada pun cukup untuk aku menikmati kehidupan ini. Berbanding dengan aku tidak perlukan orang lain, atau kita tidak perlukan calon-calon atau wakil untuk mewakili aku di kawasan inilah. Itu dari segi sikap, tapi bukanlah kata semua, tetapi kemungkinan ada perasaan ini di kalangan mereka yang so-called tadi, elite lah tadi.
0: Okey, baik. Itu penjelasan yang cukup cantik. Okey, kita akan sambung lagi nanti. Okey, pasal pukul 4 kita akan ke bilik berita Johor FM. Lepas itu kita akan ikuti pula dengan suara-suara daripada pelapor-pelapor kita yang masih lagi berada di lokasi. Okey, untuk memberikan gambaran kepada pendengar Johor FM Permata Selatan. Jadi terus kekal setia dengan Johor FM Permata Selatan. Okey, dengan waktu dah sekarang pukul 3.36 minit petang.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Berdampingan mesra.

0: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.
1: Oh Johor FM, permata selatan. Oh Johor FM, permata selatan.
2: Keluang 101.9. Layang-layang, Gunung Lumut, Sri Lalang.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE. Johor FM Permata Selatan. Okey, waktu dah pukul 4:14 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Johor FM Permata Selatan, terus mengikuti siaran Johor FM untuk perkembangan terkini pilihan raya negeri Johor yang ke-16. Okey, 56 don kerusi yang dipertandingkan untuk kali ini, dan kita bersama dengan pelabur kita seterusnya di N01, Sofi Nawawi. Hello Sofi.
2: Hello. Terima kasih kepada Isyam. Untuk sama-sama petang ini, saya sekarang ini, selepas tadi kalau di Sekolah Agama Pulau Kasab, sekarang ini saya beralih pula ke Sekolah Agama Taman

0: penyelia iaitu Encik Ma'ruf bin Muhammad sebentar tadi, mereka lebih banyak mengambil peluang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka di sebelah pagi. Namun begitu, kita nak bercerita juga dengan lebih lanjut berkaitan dengan situasi apa yang berlangsung sejak awal pagi lagi tadi, bermula pukul 8 pagi di mana pusat pengundian ini dibuka. Kita bersama-sama dengan penyelia pusat mengundi, iaitu Encik Ma'ruf bin Muhammad. Silakan Encik Ma'ruf. Bersama-sama dengan kita juga untuk pagi ini. Untuk pagi, rasa macam pagi. Padahal dah petang lah ni kan. Ini orang kata kerja daripada pagi sampai ke petang sampai tak ingat hari dah. Tak ingat masa dah. Okey. Baik, Encik Ma'ruf. Mungkin setakat ini pengkongsian apa situasi terkini daripada awal pagi tadi. Mungkin Encik Ma'ruf boleh kongsikan kepada seluruh pendengar Johor FM.
1: Terima kasih kepada Johor FM. Jadi saya sebagai penyelia di pusat di Sekolah Agama Taman Yayasan. Apa yang berapa saya berkongsikan ialah jumlah pengundinya sebanyak 3,721 orang. Dan untuk di awal pagi pengundian pagi tadi, sambutan agak memberasangkan di mana kalau saya boleh kongsikan setakat jam 10 pagi, kita dah apa yang tercatat di maklum kepada saya sebanyak 15.7% yang datang mengundi. Kemudian diikuti daripada 12 tengah hari, meningkat kepada 31.6% bersama dengan 1,174 pengundi. Jam 2 petang bertambah peratus kepada 44.7% bersama dengan 1,665 jumlah pengundi. Dan juga pada jam 4 petang yang terkinilah, boleh saya katakan ada 2,100 orang pengundi dengan peratus sebanyak 58.6% setakat inilah.
0: Ya, baik. Belum lagi diambil kira berkaitan dengan untuk mereka yang mungkin bertugas pada hari ini, Cik Ma'ruf. Khususnya untuk mereka yang berusia ataupun mereka yang masih lagi bertugas. Mungkin mereka akan mengambil kesempatan ataupun peluang di saat-saat akhir nanti apabila mereka pulang dari tempat kerja kira-kira pukul 5 petang ke di kerana pusat. Pengundian ini dibuka sehingga pukul 6 petang. Jadi bagaimana Cik Ma'ruf?
1: Okey, saya mulakan daripada pagi lah. Pagi, saya sampai sini dalam pukul 6.30 pagi. Saya sampai dah ada dah pengundi-pengundi yang tunggu di luar.
0: Dah menanti. Mungkin mereka juga terdiri daripada orang yang bertugas.
1: Ya, saya. Mungkin daripada keluarga pun yang tak bekerja lah rasanya. Yang tak bekerja ataupun yang bertugas masuk pejabat pukul 8 pagi. Dan dah beratur lah. Panjang. Itu pukul 7 dah ada yang beratur. Namun, pusat pengundian dibuka pada pukul 8 pagi. Dan di awalnya tu memang agak ramai memberasangkan kehadiran pengundi-pengundi. Namun begitu pada jam masuk tengah hari pukul 11, keadaan cuaca agak hujan dan juga ada angin ribut lah. Saya pun dimaklumkan di tempat lain pun memang begitu juga, hujan lebat dan ada ribut lah, angin kuat. Jadi berlaku juga di Sekolah Agama Taman Yayasan ini, yang mana jumlah pengundi agak perlahan. Kemudian petang bila dah reda selepas Zuhur lebih kurang pukul 2, jumlah pengundi bertambah. Jadi itulah keadaan cuaca. Sehingga kini kalau kita lihat di jam 4.20 ni kita agak lengang. Namun begitu mungkin kita tunggu daripada pihak ataupun pengundi-pengundi yang mungkin ada yang bekerja sendiri ataupun bekerja swasta balik pukul 5 petang. Tengok macam mana. Mungkin ada pertambahan lah.
0: Setakat ini dari segi kemudahan pun semua tak ada masalah untuk mereka. Kurang upaya ataupun warga mas ataupun untuk mereka yang ya macam ibu mengandung dan sebagainya. Ada kemudahan-kemudahan disediakan di sini?
1: Alhamdulillah lah. Saya sebagai ini penyelia di sini, saya mendapat kerjasama penuh lah daripada SPR, khususnya daripada majlis pembenaran dan juga pihak SPR sendiri. Banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti kerusi roda, payung, baju hujan, dapat disediakan dengan baiklah. Dan kita telah gunakan dengan sebaik-baiknya.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak. Sudi bersama-sama dengan kami untuk waktu ini.
1: Ya, terima kasih sama-sama.
0: Ya. Baik, itu dia untuk semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Apa yang boleh saya rumuskan juga, sekali lagi kepada anda semua yang berada di N01 Blok Asap yang sedang mendengarkan siaran Johor FM, kami menggesa ataupun mempelawa anda kan, yang mana belum lagi laksanakan tanggungjawab anda, masih lagi sempat di mana pusatnya di sini, di Sekolah Agama Taman Yayasan ini akan ditutup tepat pukul 6 petang nanti. Jadi kami sarankan anda

0: agar terus hadir bagi mengelakkan mungkin kalau-kalau ada kesesakan di akhir-akhir waktu nanti. Baik, cuaca cukup baik, cukup redup. Orang kata sesuai lah. Ataupun memudahkan lagi, memberikan lagi keselesaan kepada semua pengundi-pengundi yang hadir pada petang ini. Saya kira setakat itu dahulu, Syam, untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan bawakan lagi laporan dari semasa ke semasa untuk anda. Terus setia bersama-sama kami, sudah semestinya di saluran RTM yang terakhir di RTM, hashtag Yok Ngundi. Kembali semula kepada Isam di Konti, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada rakan tugas Sofi, okay, yang berada di N01 Buloh Kasap dengan laporannya dan juga gambarannya apa yang berlaku di sana untuk pusat mengundi yang seterusnya, lokasi seterusnya yang Sofi pergi. Okay, dan juga insyaAllah sekejap lagi kita akan bersama lagi dengan satu lagi pelapor kita di lokasi yang seterusnya. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan daripada Syah dengan lagu bertajuk Tersentak di Dada. Okey, waktu dah pukul 4.26 minit petang, masih lagi dalam variasi Permata hingga pukul 6 petang nanti. Okey, dan juga kita nak bersama dengan rakan pelapor seterusnya. Okey, di N44 Lakin, Anas Manu ada butirannya. Hello Anas.
1: Baik, terima kasih Haji Syam di konti yang masih lagi dalam suasana aircon. Saya dah di lokasi ketiga sebenarnya di N44 Lakin ni. Kami nak bawakan kalau boleh dari semua pusat mengundi yang terdapat dalam N44 Lakin ni, ada 26 pusat mengundi sebenarnya hari ini. Ini adalah lokasi ketiga. Pagi tadi kami bawakan lintas langsung dari SK Tanjung Puteri. Kemudian yang tengah hari tadi kami cuba bawakan perkembangan semasa proses hari mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Dan petang ini jiran pada SMK Bandar Baru Uda juga, Uda juga, tapi di Sekolah Kebangsaan Kompleks Uda. Betul lah, betul-betul. Jadi sebenarnya kita berada di sini nak bawakan suasana pada sebelah petang ni lah sebenarnya. Agak perlahan juga sebenarnya. Selepas hujan pada tengah hari tadi, trend ataupun momentum para pengundi untuk datang sedikit perlahan. Namun masih lagi ada. Cuma untuk di pusat mengundi sekolah ini, ada 5 saluran. Saluran 1 dan 2 melibatkan warga emas. Dan pada sebelah petang ini, seperti dimaklumkan oleh penyelia pusat mengundi ini, saluran 1 dan 2 sebenarnya aktif pada sebelah pagi tadi. Warga emas awal pagi lagi dah tunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi untuk membuat pilihan. Dan pada sebelah tengah hari ke petang, beliau memalukan saluran 3, 4 dan 5 agak baik. Itu dalam kalangan orang muda lah, bayi-bayi saya. Jadi bekas bayi Haji Syam. Bayi Haji Syam, saluran 1 dan 2 pagi tadi ramai.
0: Sempat eh.
1: Baik, kita sebenarnya nak kongsikan beginilah keadaan para petugas yang masih lagi committed menantikan para pengundi untuk datang tunaikan tanggungjawab masing-masing. Mereka ni menanti. Jadi para pengundi, jangan lupa untuk datang tunaikan tanggungjawab anda di setiap pusat mengundi yang terdapat. Cik Dila, awak sebenarnya kena dekat luar. Kita tak boleh kat dalam sebenarnya. Kita boleh lihat, sebenarnya kita boleh lihat dari luar sahaja so, macam mana proses mengundi. Tapi setelah petang ni, ini saluran 2 warga emas je. Warga emas. Hampir emas. Hampir emas. Mungkin sebaya Haji Hitam di saluran ni. Saluran 3, 4, 5 umur yang muda sikit. Petang ni agak rancak, tapi mungkin sebab hari ini hari cuti. Tapi sebenarnya nak ingatkan juga, ambil peluang anda. Ambil peluang anda. Inilah masanya, bukan tiap-tiap tahun ada proses mengundi seperti ini. Anda dah diberikan tanggungjawab, diberikan kuasa untuk membuat pilihan. Jadi pilih dengan tepat, datang ke tempat pusat mengundi ini. Masih ada masa lagi, lebih kurang 1 jam setengah untuk anda membuat pilihan. Di N44 Laki ini terdapat 3 calon yang bertanding. Penyandangnya saudara Hairi Maksyah dari Barisan Nasional, ditentang oleh calon baru Suhaizan Kayak Pakatan Harapan, dan juga dari Parti Bersama Nor Tinah Abu. Jadi pilihlah mana yang anda rasa sesuai untuk jadi wakil rakyat bagi kawasan anda. Mereka ni dah 2 minggu bekerja keras untuk mengambil hati anda dengan membentangkan manifesto masing-masing. Hari ini anda menentukan siapa yang anda mahu pilih. Jadi masih ada masa lagi 1 jam setengah ini, gunakan peluang seadanya. Sekian dulu Jisham, kita bawakan seberingkas situasi semasa pada sebelah petang di salah sebuah pusat mengundi di N44 Lakin di Johor Bahru ni. Kembali semula kepada Haji Syam.
0: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Haji Anas Maknu. Okey, di N44 Lakin. Okey, dengan lokasi-lokasi seterusnya, mereka ini melaporkan untuk beri gambaran okey kepada para pendengar dan juga yang menonton selangsung melalui di Facebook Live Johor FM. Okey, dan sebagai panduan kita bersama, seterusnya waktu solat pada Asar bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi dan juga Mersing serta pulau-pulau yang berdekatannya dengannya pada pukul 4.38 minit petang. Dan seperti itu bagi Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada pukul 4.35 minit petang. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang 4.39 minit petang. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segaman dan Gemas Johor pada pukul 4.42 minit petang. Terus kekal setia dengan Johor FM Permata Selatan dalam Berasi Permata hingga pukul 6 petang nanti.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Separenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' On Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Johor FM Permata Selatan. Okey, waktu dah pukul 5.17 minit petang. Okey, di jam yang terakhir dalam Variasi Permata. Masih lagi pertemuan saya, Syamito. Dan juga kita masih lagi bersama, okey, dalam Grandstand hari mengundi bersama dengan Profesor Madya Dr. Mat Azhar Abdul Hamid yang merupakan pensyarah dan penyelidik kumpulan pendidikan kenegaraan dan kesejahteraan sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Okey, tadi sebelum tu kita dah pun bercerita beberapa isu bro. Okey, dan yelah setakat ini kalau kita tengok peratusan mengundi 63.13 itu sehingga pukul 4 petang tadi. Jangkaan prop sehingga pukul 6 petang ini.
2: Saya rasa 70% itu achievable. Mm-hmm. Maknanya sasaran SPR untuk mencapai 70% saya rasa reasonable.
1: Okey, dan tadi kita juga bercerita kenapa SPR hanya meletakkan sasaran 70% saja untuk PR. Pasal kita tengok ada hanya negeri Johor sahaja dan menjadi tumpuan. Selepas ini kita tahu bahawa Negeri Sembilan akan mengadakan pilihan raya pula. Ya. Jadi adakah 70% tu angka tersebut kerana kekhawatiran bilangan jumlah pengundi yang mungkin terus menyusut? Pandangan Prof ni?
2: Okay. Saya melihat ada beberapa faktor lah, yang saya kira reason kenapa SPR menetapkan angka 70% itulah. Yang pertama, saya kira kesan daripada kempen-kempen yang dijalankan. Jadi seperti yang kita tahu bahawa kempen-kempen yang berjalan dalam tempoh 2 minggu itu panas. Jadi dan dia melibatkan tokoh-tokoh yang hebat lah, tokoh-tokoh yang besar peringkat federal dan peringkat state. Yeah. Jadi dalam konteks itu kita secara tidak langsung pengundi ataupun rakyat ataupun seluruh Malaysia sebenarnya merasa bahawa mereka terlibat di dalam proses itu. Mereka nak tahu, mereka nak ni. Tetapi bila melihatkan kempen-kempen yang panas ini dan keterlibatan netizen misalnya ataupun individu-individu di dalam platform digital dan sebagainya, ini menarik minat mereka secara tidak langsung untuk terlibat dalam proses sebenar, iaitu dalam pada hari pengundian. Dan saya kira itu ditambah lagi dengan apabila keluarnya statement-statement daripada pemimpin utama, okay, yang menjadi kita kata yang menjadi penambah rasa kepada menarik minat pengundi-pengundi untuk turun untuk menterjemahkan pengundian mereka itu di hari pengundian lah. Jadi saya kira faktor kempen yang panas itu menarik sebenarnya minat untuk terlibat secara langsung di hari pengundian, dan ini juga menjadi asas saya kira bagaimana SPR menetapkan 70% itu kadar turun pengundi.
1: Dan Prof ada cakap pasal penambah rasa. Saya suka ayat itu, penambah rasa. Dan kita tahu bahawa golongan muda dia lebih cenderung ke arah dengan sesiapa saja yang boleh bercakap dan juga membela nasib mereka. Tapi bila warga emas ataupun mereka yang berada di peringkat 60 tahun

0: kan ke atas. Aku suka parti ni dari dulu lagi. Yeah. Okey. Parti ni dari dulu lagi pasal yalah dari dulu lagi pasal memang turun temurun. Macam kita cakap tadi sebelum itu turun temurun. Jadi adakah dengan kempen-kempen yang diadakan ni, kempen panas yang dikatakan sebelum ini selama 2 minggu kempen yang diadakan, dia boleh mempengaruhi terutama melibatkan golongan muda untuk menarik ke sesuatu parti itu sendiri yang bertanding pada kali ini?
1: Oh, itu semestinya eh. Kita, kalau kita lihat eh, saya boleh kata bahawa 60-70% parti-parti memang mengharapkan undian mereka itu datang daripada platform ini. Dan platform ini digunakan secara berkesan lah. Jadi kita tahu bahawa tumpuan anak-anak muda lebih 90% di tempat-tempat seperti ini, platform digital, medsos dan sebagainya. Dan mereka terlibat sebagai pemberi komen, kadang-kadang mereka juga menghantar post, walaupun kita tengok kadang-kadang yang bukan-bukan, tetapi mereka merasa seronok untuk terlibat sama. Okay, apakah ini memberi kesan kepada mereka? Of course, akan memberi kesan kepada mereka, sama ada secara direct atau tidak secara direct. Tetapi kita tahu bahawa bagaimana kandungan cerita itu dibangunkan, bagaimana kualiti kandungan itu digarap, ini akan lebih jauh memastikan bahawa akan mendapat tarikan daripada pengundi-pengundi muda lah. Jadi mereka sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan, kerana orang muda kita tahu bahawa mereka akan scroll cepat-cepat tengok yang mana menarik minat mereka. Maknanya algoritma itu akan memberikan kesan kepada konsistensi mereka mencari maklumat-maklumat yang sama lah. Jadi sangat berkesan kepada anak-anak muda sebenarnya.
0: Betul. Okey, kita cerita pasal N44 laki ni. Okey. Di mana Pakatan Harapan Menteri Suhaib Zankariat yang turut berada di Parlimen Pulai. Okey, dan juga bertemu dengan Barisan Nasional itu calonnya Muhammad Haider Masyah, penyandang sebelum ini. Okey, dan parti bersama dengan calon baunya iaitu Menteri Nur Sinah Haji Abu. Tapi saya tertarik dengan dua orang ini. Okey, iaitu Pakatan Harapan Suhaib Zankariat dengan pengaruhnya yang tersendiri, dan juga Barisan Nasional Muhammad Haider Masyah merupakan orang muda. Perangan doktor sini.
1: Saya lihat memang kedua-dua calon ini calonnya heavyweight lah, walaupun Hairi itu anak muda tetapi Hairi ini kita kata membangunkan karier politiknya dari awal, dari asasnya, dan namanya itu cukup besar sebenarnya di Lakin. Beliau ada penyandang di situ, dan sebagai exco pun, exco sukan dan sebagainya, pengaruh beliau itu memang kita tidak nafikan. So bagaimana pula dengan Suhaib Zankariat? Suhaib Zankariat juga adalah orang lama, calon heavyweight. Cuma mungkin kekurangannya di situ adalah beliau pada peringkat parlimen. Beliau ini tidak sebelum ini tidak pada peringkat DUN. Tetapi kedua-dua ini ada kekurangan dan kelebihannya lah. Tetapi saya melihat bahawa kelebihan itu lebih kepada penyandang disebabkan oleh pengalamannya. Maknanya khidmat yang telah dibuatkan pada peringkat lokaliti, dan bagaimana sumbangannya kepada parti dan kepada masyarakat secara umum lah.
0: Di N41 Puteri Wangsa, Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik, yang sebelum ini di mana tidak ada dalam barisan di mana untuk sebenarnya selaku penyandang ataupun calon, dan kali ini mereka tertumpu ke Puteri Wangsa pula. Lima penjuru, dan di mana parti muda yang merupakan penyandang sebelum ini meletakkan calon baru mereka yang masih lagi muda, iaitu Rashifah Al-Junid, yang juga banyak berada membuat konten-konten di media sosial dan juga di TikTok apa semua. Dan menerusi calon Barisan Nasional iaitu Teo Chi Chialing, dan juga parti bersama iaitu Nicholas, dan juga parti bebas Wong Wee Zong yang merupakan calon bebas untuk di N41. Kursi yang agak panas di N41 Puteri Wangsa. Jadi apakah kesannya kepada terutama bagi mereka yang berada di Puteri Wangsa apabila melibatkan satu nama juga yang cukup gah, Dr. Mazli Malik?
1: Semua seperti mana yang kita tahu bahawa Dr. Mazli ini cukup berpengalaman dalam politik. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan, dan dari segi visibility, dari segi visibility keternampakan beliau itu, saya rasa semua orang kenal dia, seorang debater, seorang pensyarah, seorang profesor, dan boleh bercakap berbagai bahasa, especially bahasa Mandarin dia tahu, bahasa Arab dia tahu. Jadi ini kelebihan kepada beliau lah, dan pengalaman beliau sebagai anak Johor sendiri, itu merupakan satu kelebihan. Namun kerusi ini dikatakan kerusi panas disebabkan oleh lima penjuru tadi, jadi undi boleh berpecah di situ, dan kita tahu bahawa kawasan bandar ini adalah kawasan yang corak pengundiannya lebih kepada progresif. Jadi memang kalau kita lihat parti-parti yang bertanding itu memang hala tujuhnya itu progresif lah. Macam Bersama dia progresif, macam PH itu juga progresif. Jadi apa ni, dari segi rangka kerja progresif itu nampak keseimbangan di antara semuanya. Dan saya melihat bahawa kelebihan dekat situ adalah kelebihan visibility calon lah. Dan orang selalu kenal, orang tahu, berbanding dengan calon-calon yang lain, saya nampak Mazli Malik itu lebih nampak, visible-nya itu lebih nampak. Dari segi kemampuan, itu kita tidak nafikan. Dan dari segi bagaimana dia boleh menarik sokongan pengundi anak muda, orang tua dan sebagainya, itu pun saya tidak nampak kekurangannya di situ. Jadi dari segi kelebihan, saya nampak Dr. Mazli lah. Tetapi dia juga bergantung kepada faktor-faktor lain, antaranya turnout yang tinggi. Kalau turnout yang tinggi, so ada kemungkinan kemenangan itu, kemenangan yang lebih baik berbanding dengan kemenangan itu kemenangan yang marginal. Jadi sangat penting turnout yang tinggi di kawasan itu, kerana kita tahu bahawa kerangka progresif dalam konteks bandar ini dia memerlukan marginal yang besar. Kalau marginal yang kecil, dia macam sukar, maknanya perubahan pola pengundian yang hanya berapa persen itu boleh menyebabkan calon yang favorite itu mungkin akan kecundang.
0: Okey, dan untuk keputusan pada malam ini, okey, adakah dia akan mempengaruhi pula untuk pilihan raya yang akan berlangsung di Negeri Sembilan nanti?
1: Okey, jadi kita lihat beberapa faktor lah. Kalau kita kata bahawa momentum dari segi psikologi, siapa pun parti atau blok yang menang itu, dia akan memberikan impak itu. Dia akan memberikan impak psikologi. So, psikologi orang menang, dia berbeza dengan psikologi orang kalah. Jadi, blok yang menang, dia sudah ada at least satu kelebihan kepadanya, ada value add kepada dia bahawa aku menang, aku champion. Jadi psikologi orang champion adalah dia akan berusaha sebaik yang mungkin dan akan mempertahankan supaya dia boleh kekal di tempat itu. Itu dari segi psikologi orang menang. Jadi siapapun yang akan menang, dia akan memberi impact kepada PRN yang akan datang. Walaupun kita kata bahawa ada setengah-setengah panelis mengatakan bahawa kita kena melihat, kita tidak boleh kata dalam konteks yang umum, tetapi dalam konteks yang spesifik di negeri itu, contohnya di Negeri Sembilan, kemungkinan ada faktor-faktor khusus di negeri itu yang boleh menyebabkan perubahan dari segi corak pengundian. Kita tidak nafikan, contohnya calon tempatan, isu-isu lokaliti ataupun kekuatan jentera yang terdapat di Negeri Sembilan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kelebihan yang paling penting seperti yang saya katakan di awal tadi itu adalah psikologi orang menang. Jadi bila parti yang menang ataupun blok yang menang sudah tentu, so mereka sudah ada resipi atau formula, so yang akan digunakan untuk meraih kemenangan yang lebih baik atau merasa confident, inilah formula yang baik, dan kita perlu tambah sedikit perasa supaya kemenangan yang akan datang ini akan menjadi lebih baik. Jadi pada saya lah, dia memberikan momentum walaupun tidak 100% ataupun tidaklah tetapi ada memberi sedikit semangat kesan kepada PRN yang akan datang, especially PRU 16.
0: Kalau kita tengok dengan calon-calon Pakatan Harapan yang banyak meletakkan calon-calon muda, jadi pandangan Prof, adakah calon-calon muda ini sebagai dia punya untuk test satu kawasan itu, ataupun memang mereka untuk sinergi itu berani matilah untuk letakkan calon muda ini? Okey, jadi bagaimana dari segi peratusan pengundi yang melibatkan bagi mereka yang merupakan orang lama lah kan, dan juga calon pun ada juga, macam contoh di Kempas, okey, melibatkan di mana Ramli Buhani, Datuk Ramli Buhani, dan di mana Pakatan Harapan, calon yang masih lagi muda dan bukan calon baru. Okey, jadi pandangan Prof sendiri.
1: Okey, saya melihat beginilah, PKR. So dia kita boleh kata ialah parti baru, tetapi kita nampak di situ bahawa mereka sudah ada pelapis. So maknanya ramai pelapis di kalangan mereka ini, dan dan pelapis ini pelapis yang berkebolehan untuk menggantikan tempat-tempat kita kata orang lama untuk bertanding. Jadi pada saya kelebihannya di situ ialah mereka ada pelapis, kekurangannya mereka itu mereka tidak ada pengalaman. Contoh berbanding dengan Barisan Nasional, sebab Barisan Nasional setengah daripada mereka itulah orang-orang lama, calon-calon heavyweight yang sangat dikenali. Cuma mungkin tempat-tempat adun saja berubah. Jadi pada saya memang ada risiko, tetapi perlu mengetengahkan calon-calon ini supaya yang penting sebenarnya di kalangan PKR ini adalah agenda mereka adalah reform. So siapa pun yang nak membuat agenda reform itu bukanlah calon senior atau junior. Yang penting adalah orang yang boleh membawa agenda reform itu. So dalam konteks PKR tadi seperti yang saya katakan, so mereka ada calon pelapis yang mereka boleh ketengahkan di mana saja, dan calon-calon ini bersedia untuk membawa reform dalam konteks negeri lah ataupun dalam konteks negara.
0: Okey, baik. Kita akan break seketika, kembali selepas ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE. Jom kita mengundi, jom kita mengundi. Okey, Johor FM Permata Selatan, waktu dah pukul 5.35 minit petang. Kita masih lagi bersama dalam Grandstand bersama dengan tetamu kita untuk petang ini, iaitu Profesor Mahdia Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah Hamid, pensyarah dan penyidik Kumpulan Pendidikan Kenegaraan dan Kesejahteraan Sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Baik, Prof, kita nak tanya juga, saya nak tanya juga, okey, di Pekan Nanas, di Pekan Nanas, di mana calon Pakatan Harapan bertemu dengan calon BN, dan calon BN dikatakan merupakan orang lama dekat Pakatan Nanas. Kita tahu Pakatan Nanas dikuasai oleh Pakatan Harapan, apa penyandang sebelum ini, Menteri Parti di mana DAP. Jadi apa yang akan berlaku, Prof, rasa jangkaan di Pakatan Nanas ini?
2: Okey, saya rasa tough fight lah dekat Pakatan Nanas ini, ya, sebab sebelum ini adalah petopi DAP, ya, dan PRN15 itu adalah Barisan Nasional. Jadi kalau kita lihat komposisi di Pakatan Nanas ini, dia bercampur, dan PN sangat mengharapkan adalah pengundi-pengundi tradisi.
1: Betul.
2: Jadi so dengan turnout yang tinggi, saya kira dia akan mungkin boleh mengubah corak-corak pengundian lah. Jadi kalau turnout yang tinggi misalnya boleh melepasi 60 hingga 65%, saya kira kemungkinan ya, kita akan mungkin mendapat calon baru di situ lah. Cuma bagaimana isu-isu di Pakatan Nanas itu sendiri dapat diatasi oleh kedua-dua ataupun pihak yang bertanding itu, boleh memberikan keyakinan kepada pengundi. Kita tahu Pakatan Nanas itu kawasan yang jam.
1: Betul.
2: Okay, masih banyak, pada saya lah, sebagai orang luar ini, saya melihat bila lalu Pakatan Nanas itu, pada saya masih banyak banyak perkara khususnya berkaitan dengan kesesakan jalan raya ataupun apa tu, kemudahan-kemudahan awam yang ada dekat situ masih perlu diuruskan dengan baik ataupun dinaik taraf dengan baik lah. Jadi so bagaimana calon-calon ini dapat meyakinkan ke pengundi di kawasan itu bahawa semua ini, ya, dapat diperbaiki atau ditambah baik, dan ini saya rasa akan menjadikan kawasan itu ataupun calon-calon matani itu akan menjadi akan dipilih untuk pengundian pada kali inilah.
1: Dan untuk PRN 16 Johor kali ini, adakah di mana parti-parti yang bertanding, calon-calon yang bertanding akan menangi share majoriti yang cukup besar pada berapa, Prof, untuk PRN Johor kali ini?
2: Okey, kalau berdasarkan kepada turnout kemungkinan 70% itu, saya rasa sama ada calon ataupun parti, kemungkinan yang menang pun menang itu tidaklah menang majoriti 23. So kalau kalah pun tidaklah kalah yang teruk sangat. Jadi tipis lah, marginal lah. Jadi sama ada calon atau parti, dia akan berlaku seperti itu. Apatah lagi di kawasan-kawasan yang marginal, kawasan-kawasan campuran dan sebagainya. Dengan turnout yang tinggi itu, saya kira kemungkinan keboleh menangan bagi blok-blok parti tadi itu agak seimbang di antara satu dengan yang lain.
1: Maknanya di mana sebelum ini mungkin dengan majoriti yang cukup besar, tapi sekarang mungkin berkemungkinan okay, benda itu akan tidak terlalu besar jurangnya.
2: Betul.
1: Okey, baik. Okey, Prof, kita lihat pula di Bukit Permai. Okey, Datuk Jafni, kita tahu okey, dia parti Barisan Nasional akan bertemu dengan calon di mana Pakatan Harapan, okey, dan juga lawannya yang bukan calon-calon juga boleh dikatakan, okey, dan masih lagi muda juga, bukan calon baru, iaitu Muhammad Syafwan, okey, Muhammad Syafwan hari ini, dan juga Perikatan Nasional juga ada di Bukit Permai ini, dan juga parti baru Bersama pada dengan Prof. Empat penjuru ni.
2: Ya, ini di kawasan empat penjuru. Saya sekali lagi, apa yang dapat saya katakan ialah visibility lah. Visibility itu maksudnya ialah dia bukan hanya nampak dirinya di situ, tetapi visibility maksud saya adalah dia nampak kewujudan dekat situ, nampak fizikalnya dekat situ, dan dalam masa yang sama orang lain nampak apa yang dilakukan, servis yang dilakukan dekat situ. Jadi empat penjuru ini yang membezakan di antara calon itu adalah siapakah orang yang pernah berbakti di situ, pernah memberikan servis dekat situ, pernah menyelesaikan masalah-masalah yang wujud di situ secara praktikal. Jadi saya rasa itulah calon menjadi pilihan, sebab kawasan ini adalah kawasan luar bandar. Jadi luar bandar selalunya mereka nak calon itu dekat dengan mereka, mereka nak calon itu ada bersama dengan mereka. Paling tak pun dalam majlis, dalam majlis kunduri kendara ataupun dalam program-program tertentu di sekolah dan sebagainya, ataupun di di mana-mana lah. Jadi secara langsung calon inilah calon yang pada mereka adalah visible. Dan dalam konteks ini saya tidak nafikan bahawa Datuk Jaffney ni adalah orang yang berpengalaman, orang yang saya kira hebat jugalah, dan pengalamannya di Johor dan sebagai esko perumahan, saya rasa semangatnya sangat besar, sama ada di tempat betul beliau bertanding maupun dalam konteks Johor keseluruhannya. Dan tentangan tu sudah tentu akan berlaku, pecah undi di kalangan parti-parti lain seperti PN dan sebagainya itu, apabila mereka rasa tak puas hati, so mereka akan betul memilih calon-calon yang lain. Tapi agak saya kira selesa sedikit dari segi calon heavyweight-nya, iaitu Datuk Jaffney.
1: Okey. Itu jangkaan daripada props ni. Okey. Dan kita lihat pada PRN kali ini, okey, kekurangan calon-calon bebas. Pasal saya dapat tengok macam sebelum ni agak meriah jugalah dengan calon bebas kan, ramai juga emas calon bebas. Jadi apakah yang akan apakah yang berlaku menyebabkan calon bebas ini tidak seperti yang lepas-lepas?
2: Ya, satu perkara yang kita kena faham dalam konteks demokrasi, siapa pun nak bertanding tak ada masalah. Betul. As long as you layak, syaratnya cukup, okay, ada duit untuk bertanding. Tetapi selalunya calon bebas ini dalam konteks apa tu pilihan raya di negara kita ini dilihat sebagai ada wakil yang menghantar mereka di kawasan itu untuk memecahkan undi lah. Jadi itu kemungkinan yang betul, tapi dalam konteks lain mungkin juga disebabkan oleh mereka merasa bahawa mereka ada idealisme mereka sendiri, yang mana mereka tahu tempat itu, itulah kawasan mereka. Mereka tahu apa orang lain tidak tahu tentang kawasan itu, jadi mereka datang untuk bertanding. Tapi kali ini oleh kerana tidak banyak kawasan yang diwakili oleh parti bebas. Hanya beberapa.
1: Betul.
2: Termasuk kawasan mana, tak silap saya ialah Paloh, Johor Jaya dengan ada satu lagi kawasan. Ini disebabkan oleh kerana pertama, banyak parti pertemuan di antara parti. Pertemuan di antara itu banyaklah. Jadi kalau mereka masuk pun, pertanding yang begitu banyak, contohnya ada 3 dun yang 5 penjuru. So ada 7 tidak salah yang 4 penjuru, 29 3 penjuru. Jadi kalau bebas masuk di tempat-tempat itu, dia bukan hanya memecahkan undi, tetapi ada kemungkinan dia akan hilang terus wang pertaruhan. Jadi pada saya nonsense lah untuk dia terlibat. Dan oleh kerana itulah ada kemungkinan mereka rasa tak perlulah. Itu kalau secara peribadi, maknanya mereka bertanding atas prinsip idealism. Tetapi kalau ada pihak yang meletakkan mereka di kawasan itu untuk tujuannya pemecah undi, maka saya rasa pun membazir, sebab penjuru yang banyak ini akan memberikan tekanan. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, walaupun memberikan tekanan, dia juga akan memberikan tekanan sebaliknya kepada parti-parti yang
1: boleh mana lagi, kan? Okey, baik Prof, kita dah pun sampai ke penghujung. Okey, dan kesimpulan lah Prof, untuk apa yang berlaku PRN 16 di Johor pada kali ini, dari segi mana calon yang bertandingnya, peratusan mengundinya, okay, dan juga bagi keputusan jangkaan pada malam ini, Rob.
2: Oh, baiklah. Okey, ya, kita sudah hampir ke penamat lah sebenarnya. 6 pukul 6 petang ini pusat-pusat mengundi akan ditutup, dan semua pengundi atau semua rakyat, mereka calon-calon yang bertanding. So bila habis saja tempoh ini, maka kita kena betul-betul bersahatilah bahawa pertandingan itu adalah satu pertandingan. Memenangi hati rakyat itu adalah memenangi hati rakyat. Kalau kita kalah, itu bukan ditolak sebenarnya. Kalau kita menang, tak semestinya kita juga. Tetapi siapa pun yang menang, siapa pun yang akan membentuk kerajaan, bagi yang kalah, kena terima. Ini adalah proses demokrasi. So proses demokrasi, okay, kita kan mengakui walaupun majoritinya kecil atau majoritinya besar, apabila telah dipilih rakyat untuk membina negeri ini, maka kita kena terima dengan hati yang terbuka. Jadi itu adalah sistem demokrasi yang saya kira semua orang maklum. Dan pada saya, untuk menjadi sebuah negara yang maju dan progresif seperti negeri Johor ini, maka sebenarnya kita memerlukan kekuatan individu dan kekuatan parti yang betul-betul boleh membina negeri ini dalam keadaan yang sangat stabil dan berkesinambungan lah.
1: Baik, itu dia kongsian yang cukup menarik, fakta yang cukup jelas, fakta yang cukup tepat dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, pesyarah dan penyelidik Kumpulan Penyelidikan Kenegaraan dan Kesejahteraan Sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan Johor FM Permata Serta. Ini kali kedua Prof kata Prof ke sini.
2: Betul.
1: Sebelum ini dalam Belanjawan.
2: Betul.
1: Ini dalam PRN.
2: Betul.
1: Okay. Jadi semoga apa yang kita titipkan, apa yang kita kongsikan ini, okay, di mana dapatlah kita sama-sama, dan kepada anda yang mungkin masih lagi belum mengundi, masih lagi sempat. Mungkin lepas dengar Grandstand ni, kata betul lah kena undi dah kan. Jadi kepada anda, masih lagi sempat untuk anda melaksanakan tanggungjawab anda selaku pengundi berdaftar di negeri Johor yang berjumlah 2.7 juta orang ataupun bangsa negeri Johor yang merupakan pengundi berdaftar. Jadi segera ke lokasi pengundian, okay, untuk melaksanakan tanggungjawab anda. Dan insyaAllah kita akan terus kongsikan dari semasa ke semasa apa yang berlaku, suasana terkini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: PRN Johor ke-16.
3: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 6.05 minit petang waktu ini melangkah ke segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, 6.05 minit petang bermakna pusat mengundi semua sudah pun ditutup dan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melibatkan penyediaan sebanyak 1,140 pusat mengundi yang menempatkan secara keseluruhan 4,980 saluran mengundi di seluruh negeri. Tinggal lagi apa? Malam ini jangan lupa untuk ikuti kami dalam Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 pada pukul 8 malam ya, bersama dengan tetamu Dr. G. Mani Maran selaku penganalisis pilihan raya. Dan sedikit perkongsian, setakat pukul 5 petang tadi, peratusan yang keluar mengundi sebanyak 67.44%, dan saya kira pukul 6 petang mungkin mencapai 70%. Apapun, Lily akan kongsikan sekejap lagi setelah mendapat infonya ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dengan sajian muzik tanpa henti menemani anda di jam pertama ini di Melodi Permata.

0: Demam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melanda negeri Johor Selatan tanah air hari ini ya, 11 Julai 2026. Dan sekali lagi tahniah diucapkan kepada para pengundi kita yang berjaya turun padang untuk menentukan wakil bagi memimpin negeri Johor untuk tempoh 5 tahun akan datang. Seketika ini kita nak beri laluan kepada rakan pelapor kita untuk laporan setelah tutupnya pusat mengundi di N51 Bukit Batu bersama dengan Syuhada Balkis Juhaini. Silakan Balkis.
1: Baik, proses pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di Dun N51 Bukit Batu secara rasminya telah berakhir apabila pusat-pusat mengundi ditutup tepat pada waktu yang ditetapkan. Dan sepanjang tempoh pengundian, proses berjalan lancar dan terkawal dengan kerjasama Suruhanjaya Pilihan Raya, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan yang memastikan perjalanan pilihan raya berlangsung dalam keadaan aman dan teratur. Di pusat-pusat mengundi termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri, petugas SPR kini memulakan proses menutup saluran mengundi sebelum parti-parti undi dimeterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan seterusnya, parti-parti undi akan dibawa ke pusat penjumlahan rasmi undi di Dun N51 Bukit Batu bagi tujuan pengiraan undi sebelum keputusan rasmi diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya malam ini. Dan sepanjang hari ini, pengundi daripada pelbagai lapisan masyarakat telah hadir menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam keadaan dan juga suasana yang aman dan harmoni. Kehadiran warga emas serta orang kurang upaya yang dibantu oleh petugas SPR turut mencerminkan kelancaran dan keteraturan proses pengundian di Dun N51 ini. Tempuan kini beralih ke pusat penjumlahan rasmi undi Dun N51 Bukit Batu yang bakal menyaksikan proses pengiraan undi sebelum keputusan rasmi diumumkan. Dan kami akan bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Sekian laporan dari saya, Syuhada Balkis Johali dari Dun N51 Bukit Batu.
0: Terima kasih Balkis untuk laporannya, dan sekejap lagi Lily akan cuba dapatkan lagi beberapa orang pelapor untuk laporan setelah tutupnya pusat mengundi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Johor FM Permata Selatan.

0: Lagu ini sebenarnya menggambarkan betapa gembira dan riangnya hati para pengundi kita yang telah selesai menunaikan tanggungjawab, kan? Dan sekarang ini kita nak beralih ke salah satu tumpuan, kerusi tumpuan ya, DN41 Puteri Wangsa bersama dengan rakan pelapor Taufik Salimin. Silakan Taufik.
1: Baik, peratusan semasa keluar mengundi bagi kerusi N41 Puteri Wangsa mencapai 61.04% setakat 4 petang tadi. Sekaligus mengatasi peratusan keluar mengundi keseluruhan bagi kerusi sama pada perairan negeri lalu yang merekodkan jumlah 47.9% atau lebih 54,000 pengundi. Peratusan itu memberi indikasi bahawa kesedaran untuk mengundi dalam kalangan rakyat Johor terus meningkat sekaligus menggunakan hak diberikan dengan sebaiknya. N41 Puteri Wangsa kali ini menyaksikan pertandingan 5 penjuru, 3 calon lelaki melawan 2 calon wanita dengan tumpuan pastinya tertumpu kepada bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang mewakili Pakatan Harapan akan dicabar calon Barisan Nasional Teo Chia Ling, Rashifah Aljunied Muda, Nicholas Vincent Parti Bersama dan Wang Wisiong calon bebas. Pada PRN lalu, Amira Aisyah daripada Parti Muda menang di kerusi ini selepas menerima 22,884 undi mengatasi 5 pencabarnya yang lain. Keputusan penuh kerusi ini akan diketahui malam nanti yang akan diumumkan dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato'an. Dan mampukah Muda mempertahankan kerusi ini untuk penggal berikutnya? Sekian saja laporan saya. Kembali bersama rakan tugas di Konti Johor FM. Silakan.
0: Terima kasih Taufik Salimin untuk laporannya. Dan ada lagi laporan bakal menyusul selepas ini. Untuk anda semua terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Frekuensi untuk anda yang berada di utara Johor 105.3 MHz FM. Selatan Johor 101.9 dan juga pantai timur Johor 92.1 MHz FM. Kalau tadi kita dapatkan laporan selepas tutupnya pusat mengundi di kawasan panas N41 Puteri Wangsa bersama dengan Taufik Salimin, sekarang ini lagi satu antara kerusi tumpuan kita nak bersama dengan Aina Jiha Ahmad Mazlan di N26 Macap. Silakan Aina Jiha.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di konti. Saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Apa yang dapat saya kongsikan, pusat mengundi ini telah ditutup secara rasminya pada pukul 6:01 petang tadi. Semua peti undi dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Seperonggam untuk penjumlahan undi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang tadi merekodkan 67.99%. Angka itu menunjukkan peningkatan berbanding pukul 3 petang tadi yang merekodkan 61.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Daripada jumlah itu, seramai 4,074 orang merupakan pengundi yang berdaftar di Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak. Untuk rekod, DUN N26 Macap menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Ruslan dan calon Barisan Nasional Dato' On Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Itu sahaja dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke konti.
0: Terima kasih Aina Jiha untuk laporannya. Dan hari ini 11 Julai 2026, cerita tentang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan sehinggalah ke malam keputusan nanti, mungkin tengah malam ya. Jadi apa pun, terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di segmen yang terakhir di Johor FM. Ini dia Melodi Permata.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan. Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini, mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya, waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah? Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang, kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, "Eh, nampak teruk sakit ni." Tapi katakanlah, "Insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak." Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa itu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit, hati dia rapuh. Jangan kita tambahkan duka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang. Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini, kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia? Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan. Maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tepat pukul 8 malam seperti yang dijanjikan, kami bawakan kepada anda Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dan hari ini 11 Julai 2026, hari Sabtu, kita semua turun mengundi ya bangsa Johor. Dan tepat pukul 6 petang tadi sudah pun ditutup secara berperingkat kesemua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri Pusat mengundinya, ditutup secara berperingkat seawal pukul 11 pagi sampai layan terakhir pukul 6 petang. Dan sekarang ini tinggal debaran saja kita nantikan untuk malam keputusan ini. Jadi Lili tidak keseorangan di siaran Johor FM Permata Selatan. Waktu ini anda boleh tonton di FB Johor FM ya. Siaran langsungnya bersama dengan Dr. G. Manimarin selaku penganalisis pilihan raya yang turut akan bersama dengan kita dalam Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Doktor, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik Lili. Apa khabar?
0: Sihat. Doktor bagaimana?
1: Saya sihat jugalah. Balik dari Johor ke KL.
0: Wah, dah sampai mana ni?
1: Semalam beberapa hari di sana lah. So, saya dah balik ke KL.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, tapi menariklah kempen. Sampai ke malam tadi dan pengundian. Walaupun hujan di sana.
0: Ya. Yeah.
1: Hujan
0: Hujan. Pagi tadi pun hujan. Petang ada beberapa kawasan yang hujan ya, Doktor. Tapi itu tak patahkan semangat para pengundi untuk turun tunaikan tanggungjawab.
1: Ramai kali ini.
0: Ramai.
1: Peratusan kolam mengundi. Saya rasa mungkin dah sekitar 72 lah kot.
0: Dekat 72
1: Ya.
0: Kiranya mencapai sasaran yang dijangka oleh SPR lah. 70%.
1: Berbanding dengan 54. Tahun 4 tahun lepas kan, tahun 2022, 54. Kali ini, kalau setakat pukul 5, 67. Saya rasa kalau pukul, walaupun kita belum tahu lagi penuh keputusan penuh peratusan kelas, 72, 70 dah capai.
0: Ya, kita sama-sama nantikannya. Dan malam ini, Doktor, untuk mendapatkan analisis serta kupasan langsung daripada Doktor sendiri ya, sebagai orang kata bacaan awal ataupun jangkaan daripada Doktor. Jadi kita terus ke soalannya boleh ke, Doktor?
1: Oh, sudah pasti. Ya, sudah pasti kita pun nak berkongsi lah pandangan pengalaman. Kempen dan sebagainya
0: Sebelum kita menyaksikan keputusan rasminya sekejap lagi mungkin pukul 10 malam jangkaan awal oleh SPR kan, mungkin doktor sendirilah
1: proses pengiraan itu masih berjalan. Demi selepas dikira di pusat mengundi dan dia akan dibawa, keputusan itu akan dibawa ke pusat penjumlahan undi ya. Proses itu sedang berjalan saya rasa. Proses pilihan undi di pusat mengundi, pusat dalam mengundi itu saya rasa di semua kawasan itu hampir selesai.
0: Ya. Jangkaan doktor?
1: Ya.
0: Adakah keputusannya seperti yang dijangka ataupun ada kejutan doktor?
1: Saya rasa dia tidak akan lari dari apa yang telah disebutkan oleh banyak kajian, banyak pandangan dan pengalaman saya pun saya rasa itulah keputusan. Keputusan luar jangkaan itu tak banyak sangat. Dan kita boleh melihat daripada cara apa tu mesej yang disampaikan semasa berkempen dan sebagainya. Itu ya, itu yang akan kita akan dapat lihat secara rasmi menjelang pukul 10 malam nanti. Apa yang saya melihat ialah kita peratusan kolam mengundi tinggi dan benda tu akan mungkin dia akan membawa kejutan cuma di beberapa tempat. Tempat-tempat yang asas yang menjadi kebukuan parti-parti yang pernah menang sebelum ini saya akan kekal. Kecuali kerusi yang ditandingi di semua tempat ialah Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Itu. Kemudian yang satu lagi gabungan iaitu Perikatan Nasional, dia tidak banding di tanding di semua kawasan. Itu apa tu dipanggil masalah dihadapi oleh Perikatan Nasional gabungan, komponen dalam gabungan tersebut akan mempengaruhi sedikit. Juga akan mempengaruhi akan apa tu kemenangan mereka. Mereka pun pada yang 4 tahun lepas mereka menang 3 kursi ya. So, kita melihat secara keseluruhan ada banyak faktor yang memainkan peranan dalam PRN. PRN kali ini memang menarik. Apapun kita nak kata memang menarik, dia macam apa dipanggil satu yang luar biasa. Luar biasa sebab satu, kita kena melihat gabungan yang pernah ada dia bermasalah macam saya sebutkan tadi. Lepas tu gabungan parti-parti gabungan atau parti-parti membentuk kerajaan pusat, mereka menerajui kerajaan pusat. Tapi parti yang sama bertanding di bersaing sesama sendiri. Bersaing di sama sendiri di Johor. Nah, dia akan menjadi apa tu cerminan kepada landscape politik akan datang selepas ini. Nah, itu saya akan melihat mungkin negeri yang di hujung semenanjung menjadi satu apa dikot indikator ataupun cerminan kepada politik masa depan. Itu pun kita akan boleh, saya rasa dalam 2 jam lagi kita akan dapat dan jelas kemana hara itu akan dibawa dan sebagainya. Dalam cerminan kepada pilihan umum Dewan Rakyat Parlimen, contohnya. Dan kepada negeri-negeri lain dia akan memberi khusus. So, kemudian apa dipanggil kewujudan parti-parti baru macam parti orang asli, parti bersama, so ada parti baru. So kita ada banyak kelainan kepada kali ini. Dan satu lagi yang kita perlu sebut di sini ialah pengundi orang muda 18 tahun yang pertama kali mereka mengundi di peringkat Dewan Undangan Negeri. Dalam pilihan raya umum lepas kita ada pengundi umur 18 tahun walaupun pertukar itu baru dikorkuasakan. Tapi di peringkat parlimen negeri Johor orang muda dah pernah mengundi 18 tahun itu dah pernah mengundi kali pertama. Kali ini di peringkat Dewan Undangan Negeri kali pertama mereka mengundi, itu pun akan menjadi apa dipanggil sebagai penentu kepada corak pengundian kali ini di Johor. Itu antara beberapa elemen-elemen baru yang tiada di peringkat lain, negeri lain. Justru di Johor, akan menjadi, saya rasa, kepada macam saya sebutkan istilah tadi, cerminan kepada politik masa depan, politik generasi akan datang dan sebagainya.
0: Jadi apa yang doktor kongsikan itu mempengaruhi faktor peningkatan peratusan mengundi berbanding PRN yang ke-15 2022
1: lepas. Bila saya balik dari Johor, dari Lebuh Raya ke Selatan, memang saya kerja macam orang balik masa raya.
0: Balik raya cuti raya. Itulah sokongannya.
1: Itu yang orang yang pentinglah raya bersemangat untuk keluar mengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Untuk keluar mengundi pada kali ini, saya rasa nampak kelainan sedikit di Johor. Ramai keluar mengundi berbanding dengan tahun 2022, orang takut pasal COVID. COVID. Mereka yang kerja di luar, dekat tanah balik, bagi mereka nyawa lebih penting daripada kertas undi. Orang mereka yang tinggal di apa tu di Johor pun tak keluar mengundi, masa tu ramai tak keluar mengundi, takut. So kali ini bagi mereka negeri untuk pelihara negeri, ini pun satu lagi kelainan. Mereka mengundi kali pertama di peringkat negeri selepas COVID.
0: Itu nampak peningkatan tu. Kalau tengok yang lepas kan, Doktor, 2022, Mac 2022 kan, keseluruhan peratusan yang keluar mengundi cuma 50% ke atas saja kan, 54%. Dan untuk kali ini pukul 3 petang saya nampak dah lebih 50% dah. Sokongan yang diberikan oleh bangsa Johor mungkin dengan kepesatan ekonomi yang ada sekarang kan mempengaruhi bangsa Johor untuk ambil peduli tentang apa yang akan berlaku di Johor untuk 5 tahun akan datang, Doktor.
1: Betul.
0: Baik, kalau kita sentuh tentang calon yang berpengalaman daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional bertanding, mungkin Doktor ada pandangan sikit sejauh mana faktor pengalaman dan juga rekod perkhidmatan calon-calon ini mampu mempengaruhi sokongan pengundi kali ini.
1: Dalam pilihan raya, setiap undi itu penting. Setiap undi yang diberikan oleh pengundi itu penting. Sebab itu kita kan nampak ada lebih kurang 15 kursi marginal yang banyak dimenangi majoritinya dalam bawah 1,000. Untuk memastikan bahawa kursi itu kekal di tangan mereka, setiap parti akan mengambil kira pelbagai faktor. Banyak faktor. Termasuk yang ini dipanggil, Cili kata tadi, calon berpengalaman veteran. Mereka yang pernah bertanding dulu, tak pernah bertanding di negeri, bertanding di parlimen, kali ini diletakkan di peringkat negeri. So mereka akan letak semua faktor. Walaupun mereka dah berusia, walaupun dah banyak kali bertanding, ada, walaupun ada desakan supaya letak orang-orang muda dan sebagainya. So faktor-faktor yang saya kira untuk memastikan kursi itu kekal di tangan masing-masing untuk kekal berkerajaan, membentuk menerusi kerajaan dan sebagainya. Itu yang kita melihat, walaupun mereka dah berusia, mereka kata kita bagilah laluan, walaupun parti-parti tentu kata bagi, tapi mereka akan pada akhirnya kutukan, adakah ada calon berkenaan ada wow factor, waktu yang boleh mahu kemenangan pada parti masing-masing. Itu kita melihat pada kali ini, calon lama dikekalkan digandingkan dengan calon muka baru dan sebagainya.
0: Ya, jadi
1: semuanya penting ya.
0: Macam Dr. sebutkan tadi, kerusi marginal tu kan banyak berlaku waktu ini ya. Macam mana pula
1: itu
0: dengan
1: sebab kali ini, itu sebab tadi saya kita sebut pasal peratusan kolam mengundi akan mempengaruhi majoriti untuk sesebuah parti ya. Adakah mereka akan mendapat lebih kerusi atau kurang kerusi dan sebagainya, walaupun ada parti letakkan sasaran Sakamina 52 dari 56 menang. Ada. So faktor-faktor ni macam BN dia kata kami 40 lebih, 48, 52. Bila saya bersembang dengan wakil-wakil parti, mereka kata kami ada ni sasaran, kami nak kekalkan. Semua tu kursi marginal ni akan menentukan apa dipanggil peratusan kurang mengundi. Tapi akan boleh menang dan banyak kursi terbanyak ya.
0: Ya, untuk mempengaruhi keputusan tu seperti doktor sebutkan tadi, wow factor tu penting. Dan pengundi muda, kalau kita lihat sekitar dalam 172 calon yang bertanding, paling muda anggaran 18 ke 40 tahun paling ramai doktor ya. Macam mana pula dengan kemungkinan majoriti besar untuk menang tu? Doktor ada nampak tak ataupun pendapat doktor bagaimana?
1: Apa dipanggil orang muda, mereka nak orang muda. Setengah kawasan mereka nak apa dipanggil sama generasi lah ya, sama generasi dengan mereka yang mereka rasa mereka boleh calon yang ataupun wakil rakyat boleh calon parti itu boleh mendengar apa tu nadi mereka lah ya, nadi jantung dan nadi mereka apa mereka nak. Itu memang wujud setengah kawasan orang mundi kerana orang muda, ada, memang ada dalam mana-mana pilihan raya. Nah, walaupun sebelum tahun 2022, kita hanya menyebut tentang orang muda, banyak orang sebut tentang orang muda selepas pilihan raya tahun 2021, 2022 khususnya parlimen dan macam. Tetapi dulu-dulu pun memang ada, kalau mereka rasa mereka calon termuda, memang ada faktor yang akan menjadi tarikan. Itu kita tidak dapat nafikan. Apa tu yang bawah 20-30 tahun, mereka melihat sebagai satu generasi, sama generasi seperti sekarang lah, generasi lain ni. Lagi 10 tahun akan ada generasi alpha contohnya. Mereka kata kami wakil rakyat dari satu generasi. Mereka melihat bahawa mereka gunakan bahasa yang sama. Bahasa apa tu, bahasa percakapan yang sama, bukan bahasa baku yang tu ya, bahasa percakapan yang sama. Orang kata macam brother lah, brother, bro kan.
0: Bro sister.
1: Macam dulu. So, memang wujud. Kadang-kadang itu sedikit, walaupun 100 undi akan boleh, 100 undi itu boleh bawa kemenangan, penentu kemenangan. Satu undi pun boleh bawa kemenangan. Itu semua itu akan ada, memang ada ya. So, itu yang kita kata setiap parti itu perlu menampilkan golongan muda dalam setiap pilihan raya. Supaya dia membawa orang lama, orang baru, orang yang pertengahan umur, semua tu kena ada. Kita tak bertahun-tahun semuanya orang muda. Orang muda kata, orang tua kata, orang dah berusia kata, ini semua orang muda, mana dia boleh memerintah. Itu adalah satu persepsi. Orang muda kata, kenapa semuanya orang tua, mana generasi orang kami, macam tu.
0: Lagipun pengundi muda pun 18 tahun ramai juga, doktor
1: Dalam 54-56%
0: ya.
1: Ada main lebih daripada separuh. Saya berapa separuh orang muda. Setiap penerai dalam saya pernah kata dalam beberapa interview. Mm-hmm. Dalam satu generasi penerai, tiga, dua penerai, faktor ni golongan muda. Faktor pengundi golongan muda akan meningkat.
0: Yeah.
1: Dua hingga tiga penerai. Bermaksud satu giataran selama lebih kurang 12 hingga 14 tahun. Ya.
0: Yeah. Mm-hmm. 12 hingga 14 tahun dan saya kira bukan saja kuasa berkempen kan yang main peranan tetapi juga pengaruh di media sosial pun sedikit sebanyak boleh main peranan juga, betul doktor eh?
1: Pada hari ini benda tu ya. Pada hari ini social media betul, saya setuju.
0: Itu apa yang kita nak lihat kan?
1: Kita lihat. Kalau kita lihat 20 tahun lepas, bukan social media sosial. Internet baru mula bertunas.
0: Ya. Itu berkempen secara itu, fizikal.
1: Sebelum tu kita dia orang gunakan CD-ROM. Tape recorder dulu So tape recorder akan jadi orang pasang dia punya panggil rakamkan kempen dia akan sebarkan. Okey ni bagi kempen, bahan kempen. Sekarang social media lah. Setiap generasi satu teknologi baru akan digunakan ni. Sebelum tu dipanggil tahun 60-an tu 70-an poster lah bahan bercetak A4 dalam istilah dalam bentuk A4 dan sebagainya. Sekarang benda tu tak ada Sekarang social media just ada satu TikTok video.
0: Betul,
1: Instagram.
0: Betul.
1: Nah, orang
0: itu yang
1: tengok,
0: lagi dekat sebenarnya doktor Lagi senang lah bangsa Johor nampak.
1: Sebab tu bangsa Johor lepas sekarang satu lagi lah macam mana AI digunakan untuk mencantikkan, comelkan wajah.
0: Main peranan juga doktor
1: Peranan. Sekarang tu saya kata jadi orang muda muka cantik, nak cantikkan poster pakai itu. Itu semua antara elemen yang mendapat mimik dalam apa tu dalam kempen pilihan raya. Orang tak pergi ke apa tu lapangan, dia duduk rumah dan dengar tengok siapa bercakap apa.
0: Betul?
1: Mereka bercakap pun ada.
0: Betul. Kan nak kurang secara fizikal tu Dato?
1: Apa tu kempen besar-besaran kurang setiap hari ada berkelompok. Saya pergi panjang jalan tu saya dulu kan 5 tahun lepas pun ada apa dipanggil

0: Lebih kepada media sosial.
1: Media sosial, lepas tu dipanggil, mereka dipanggil kumpulan sasaran kecil, 10 orang, 20 orang. Saya punya, saya ni ahli, saya akan pergi jumpa dia tiap hari. Ha, satu sosial media ya, satu. Satu lagi ialah yang apa tu, mereka dulu saya boleh nampak masa mahkota pilihan raya kecil pun adalah kereta di luar, setiap penjuru ada kereta-kereta dari luar Kuala Lumpur. Tadi ada dua Kuluang. Dari luar mahkota, salah satu dun dalam Kuluang. Kita nampaklah kereta-kereta dari luar Kuluang semua tu datang. Tapi kali ni kurang. Kereta semua tak nampak. Plate-plate yang apa tu dari KL, Putrajaya, Negeri Lain kurang. Tapi di mana mereka berkempen? Ada kempen, ada sedikit. Walaupun sosial media satu, di sebalik sosial media ada bahas apa tu, cara pendekatan berkempen tu agak berbeza kali ini. Saya tu yang saya nampak satu di luar, apa tu, keluar biasaan kali ini di sini, di Johor.
0: Secara digital jugalah doktor ya.
1: Poster pun kurang, tak banyak. Poster calon pun kurang. Lebih kepada media sosial. Lepas tu bendera-bendera sepanjang jalan utama pun tak ada bendera. Cuma bendera tu di kawasan perumahan banyak bendera. Itu pun kelainan di Johor yang kita boleh lihat.
0: Baik doktor, kita nak menyentuh ke kerusi tumpuan pula. 56 kawasan dun yang bertanding antara kerusi yang mencuri tumpuan Macap, Puteri Wangsa dan juga Lakin. Jadi adakah pendapat doktor tempat-tempat panas ini bersaing ataupun ada mencetuskan kejutan?
1: Dia akan, kalau apa dipanggil, peratusan keluar mengundi tinggi, dia akan membawa kejutan. Kalau Macap kan, janda dikit. Macap, apa dipanggil, dia tidak. Kalau kawasan MB itu, saya rasa dia akan kekal. Mungkin dia punya peratus keluar undi yang diperoleh, dia mungkin meningkat. Sebab di sana pun satu kawasan apa dipanggil, peratusan keluar mengundi tinggi. Bermaksud dia tidak adakan berhadapan dengan masalah untuk kekalkan. Cuma persoalan sama ada majoriti besar atau tidak. Dan ada banyak lagi, lebih kurang 10 kawasan yang panas. Kursi panas tu ada. Dia akan, dia itu kita kena Puteri Wangsa contoh ya. Puteri Wangsa. Kalau macam tu kerana dua calon, satu dari BN, satu daripada Pakatan Harapan ya. Dan kemudian ada kursi macam Bukit Batu. Dulu majoriti dia yang dimenangi oleh Pakatan Harapan dengan majoriti yang sangat kecil. Masa itu pun ada usaha untuk dibawa ke mahkamah sebagai petition pilihan raya kan. Dibawa ke mahkamah, lepas tu ditarik balik dan sebagainya. Bukit Pasir, Pariani, Tangka, Serum, Bukit Kepung. Bukit Kepung menjadi rebutan antara tiga gabungan, iaitu Perikatan Nasional BN dengan Pakatan Harapan. Bagaimana kawasan itu dah dikekal, Jementah, Tiram, Endau, dan satu lagi Puteri Wangsa saya sebutkan tadi. Perling, kawasan Kubu Kuat Pakatan Harapan. Kali ini BN letakkan calon MIC selepas ditukar dengan kursi Tenggaruh. Dia ambil, UMNO ambil kursi Tenggaruh, MIC. Yang itu pun orang melihat sama ada BN boleh menang di Perling ataupun tidak. So ini antara dalam 10 hingga 15 kursi tumpuan dan panas. Kalau Macap tadi, kursi MB itu dengan calon Pakatan Harapan, kursi tumpuan dia tak panas, tapi kursi tumpuan. Ada 10 kursi, 12 kursi, kursi panas yang saya sebutkan tadi. Yang kecil majoriti ni kursi marginal, semuanya kursi marginal bawah 1,000 majoriti undi, majoriti kurang daripada 1,000 ada yang 100, ada 200, 300. Kalau peratusan keluar meningkat, dia boleh membawa perubahan kepada kemenangan dalam kursi tersebut. Mungkin boleh berubah tangan. Mungkin kemungkinan tu ada boleh berubah tangan. Kita harap keputusan akan diketahui dalam masa sejam lagi, keputusan rasmi dan sebagainya.
0: Baik, selepas PRN Johor, kita akan ke Negeri Sembilan pula kan doktor. Nak tahu jugalah pendapat doktor, adakah ianya memberi sedikit sebanyak implikasi kepada PRN Negeri Sembilan. Tapi kita akan berhenti rehat seketika ya doktor, untuk beri laluan kepada

0: Waktu Isyak dan sekembalinya nanti baik, kita baik. Akan sentuh tentang implikasi kepada PRN Negeri Sembilan. Terima kasih Doktor.
1: Negeri dan pelerai umum ya.
0: Ya, kita berehat seketika Doktor, nanti kita berjumpa baik, lagi ya.
1: Baik.
0: Untuk anda semua, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan untuk Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1. Bangsa Johor.
2: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
3: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Johor FM.
4: Saya Noh dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
5: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
2: Jom ramai-ramai dengar Johor Permata Selatan.
4: Jom dengar Johor FM.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah SWT, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama. Sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Jangan tak apau cinta.
1: Ada baran malam keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semakin bahang. Kita rasakan lebih kurang sejam setengah macam tu je untuk kita menantikan keputusan penuh ke semuanya. Tapi sekarang ni kita beri laluan terlebih dahulu kepada rakan pelapor Suzilawati Muhammad Sumit yang berada di pusat media SPR ya Suzi. Jadi Suzi silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih Lily di bilik siaran. Berlintas langsung dari pusat media SPR, Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ombak tenang menuju Kuala Perahu berlabuh di waktu petang. Berjua pilihan yang dibawa, semoga Johor terus cemerlang. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal, dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Sulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. Imbas kembali pilihan Raya Negeri Johor 2022 menyaksikan Barisan Nasional membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3 selepas memenangi 40 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kemenangan besar tersebut membolehkan Dato' On Hafiz Ghazi dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada 15 Mac 2022 yang lalu. Baik, 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang di SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026, 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026, perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap dun berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan rasmi, keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun, dan kami akan bawakan informasi dan juga maklumat dari semasa ke semasa. Kembali kepada Lili di bilik siaran yang sahih di RTN.
1: Baik, terima kasih Suzilawati Muhammad Sumib dari Pusat Media SPR untuk laporannya sebentar tadi. Dan kita menantikan keputusan penuhnya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Grandstand malam keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 seketika nanti selepas berita ringkas 9 malam yang disambung siaran dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.

0: 9:12 malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan menerusi 3 frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kembali semula dalam Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama dengan tetamu Dr. G. Mani Maran selaku penganalisis pilihan raya. Doktor?
1: Ya,
0: lama juga kita berehat, Doktor. Ya?
1: Okay.
0: Baik, Doktor. Sebelum kita ajukan soalan kepada Doktor, nak kongsikan dahulu ya untuk PRN Johor kali ini setakat pukul 8.30 minit malam tadi. N36 Sedili, BN mendahului. Untuk N48 Skudai, PH mendahului. Kemudian diikuti pula dengan pukul 9 malam, N10 Tangkak, BN mendahului. N53 Benut, BN mendahului. Dan juga N54 Pulai, Sebatang, BN mendahului setakat pukul 9 malam tadi. Ha, jadi Doktor, malam ini debaran semakin kita rasai sebelum ke...
1: Makan meningkat, kan?
0: Aha, betul. Sebelum ke keputusan penuh ni, Doktor, apa pun yang berlaku malam ni, gabungan partinya, walau macam mana pun, pasti ada cabaran yang akan didepani oleh bakal-bakal calon kita, Doktor?
1: Betul.
0: Jadi pandangan Doktor, apa cabaran yang mungkin akan dihadapi berdasarkan dengan kita punya kehidupan sekarang ini, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan di Bandar Johor sendiri? Silakan, Doktor.
1: Ya, kita mengadakan pilihan raya ini satu. Ini matlamatnya satu. Kita nak memilih wakil rakyat, dan juga parti yang diberi kepercayaan, kan? Untuk menarajui untuk 4 atau 5 tahun akan datang, walaupun demokrasi tempohnya 5 tahun, tapi ada kala Dewan Perundangan sama ada negeri ataupun pusat, kan? Kalau pusat Dewan Rakyat, kalau negeri Dewan Undangan Negeri, akan dibubarkan di antara 4 hingga 5 tahun. Bermaksud mandatnya adalah 4 hingga 5 tahun. Bermaksud pilihan raya diadakan untuk memberi mandat kepada wakil rakyat untuk parti, mana-mana parti yang pilihan rakyat untuk memilih. Mereka pilih. Cabarannya, apakah yang mereka nak lakukan untuk rakyat? Pilihan raya ini bukan hanya untuk permainan 4 tahun sekali, pemilihan ataupun permainan politik 4 hingga 5 tahun sekali. Tidak. Ia ada di punya mesej tersendiri, iaitu harapan rakyat. Naratif ni lah harapan rakyat. Rakyat memberi undi. Ada yang datang dari jauh.
0: Betul.
1: Dari luar negara, macam saya sebutkan tadi semalam. Nombor raya jam macam orang balik raya. Kan?
0: Lebih 300 ribu tu, Doktor. Turun ke Johor nak mengundi.
1: Ya. Saya tinggal di hotel di Batu Pahal. Ada yang orang, ada pasangan berusia datang kata nak mengundi. Mereka berehat di Batu Pahal. Lepas tu nak teruskan perjalanan ke Johor Selatan. Bermaksud ada juga yang malam tu, dua malam, tiga malam sebelum ni, mereka semua ada yang pergi tanya AI, apakah bakal keputusan?
0: Sekarang ni memang kuasa AI di mana-mana lah, Doktor.
1: AI tapi... beri ramalan unjuran, berapa parti mana boleh menang, berapa banyak kursi. Itu menunjukkan bahawa mereka rakyat, satu tanggungjawab, satu yang mengambil tahu, mengambil berat tentang siapa akan menang, siapa yang akan boleh menunaikan harapan mereka, hasrat mereka, hasrat hidup politik. Setiap rakyat, kalau termasuk saya, termasuk Cik Lili yang semuanya, kita nak rakyat kehidupan berkualiti, kan?
0: Betul.
1: Banding dengan 5 tahun, saya nak kehidupan kualiti yang lebih baik daripada dulu. Apa yang nak dilakukan? Macam contoh di pusat, kita ada rancangan 5 tahun yang telah dibentangkan oleh kerajaan. Perpaduan, lepas tu di negeri adalah ada dasar-dasar pembangunan dan sebagainya. So semuanya kita berharap benda tu digubal dan akan dilaksanakan demi rakyat, demi 4-5 tahun akan datang. Kita nak kualiti lebih baik, bermaksud kita nak gaji yang lebih baik, kehidupan makanan, kos sara hidup yang terkawal, pembangunan PBT di kawasan apa tu dipanggil PBT, menjaga persekitaran infrastruktur dan sebagainya yang kondusif yang untuk rakyat. Itu yang penting. Jangan kita dapat mandat, kita lupakan semua tu. Kita nak laksanakan. Saya harapan ialah setiap 5 tahun tu, setiap tahun tu harapan kehidupan lebih berkualiti ditunaikan.
0: Ya.
1: Disempurnakan, itu penting. Kalau tidak, mengapa walaupun 5 minit undi itu, undinya proses mengambil bahagian pergi mengundi itu 5 minit dah.
0: Ya.
1: Dari pintu yang kita tunggu sampai lah kita masuk ke saluran mengundi dan sebagainya. 5 minit. Tapi mandatnya 5 tahun. 5 minit 5 tahun. Ya, bermaksud setiap mandat yang diberikan, tak kiralah rakyat itu mengundi siapa. Dia mengundi parti mana pun tak apa. Yang penting ialah akhirnya rakyat. Sekarang rakyat Johor Darul Tanzim. Rakyat ni di sini. Biasa kita akan ada negeri lain akan mengadakan pilihan raya pusat.
0: Betul.
1: Pilihan raya diadakan

0: kalau kita tahu objektif, fungsi wakil rakyat, fungsi Dewan Undangan Negeri, isu-isu boleh perlu dibangkitkan, isu-isu ataupun dasar di global dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kerajaan negeri ada majlis kerajaan negeri ESKO dan melakukan tugas semua yang terbaik untuk rakyat Johor.
1: Yeah.
0: Khususnya hari ini kita bercerita tentang pilihan raya negeri, pilihan raya umum negeri Johor, pilihan raya umum negeri Johor. Kita nak melihat bahawa kehidupan kita semakin terus meningkat. Semua parti, banyak parti menjanjikan ni semua ni semua ni. Kalau saya kerajaan negeri, saya akan lakukan semuanya yang dibangkitkan. Tak kiralah parti pun kita bangkitkan, laksanakan. Yang laksanakan yang orang akan ingat.
1: Mm-hmm.
0: Laksanakan, kita orang ingat. Itu yang saya harapkan, ya, mandat mm-hmm. yang diberikan pada hari ini. Tidak kira mana parti yang menang, besar dan kecil itu. Dan,
1: mm-hmm.
0: semuanya, dan semua pembangkang juga yang menjadi pembangkang kena memainkan peranan yang diberi kuasa untuk meneraju kerajaan negeri. Perlu membawa semuanya bersama. Election ni sebagai apa ni, permainan. Bisa dah habis hari ni, keputusan diumumkan, besok kerajaan negeri dibentuk ke, lusa kerajaan negeri dibentuk ke.
1: Mm-hmm.
0: Yang penting semua wakil rakyat di Dewan dan Negeri utamakan kepentingan rakyat. Ya.
1: Ya. Itu antara apa yang dikongsikan oleh doktor berbanding PRN yang 15, PRN ke-15 yang lepas tahun 2022. Sewaktu itu ya, kita krisis politik doktor dan sekarang ni
0: satu krisis
1: kita,
0: politik masa tu krisis kesihatan COVID.
1: Itu takut keluar mengundi tu. Dan sekarang ni apa yang ada di depan mata bangsa Johor, itu sebenarnya main peranan untuk keluar mengundi kualiti hidup buat kata doktor tadi kan. Baik doktor, setakat ini sumber diperolehi menerusi bilik gerakan parti BN mendahului 48 kerusi. Bagaimana ulasan daripada doktor? Silakan.
0: Kita, kalau saya punya riset-riset saya dengan beberapa pemimpin di luar Johor.
1: Ya.
0: Ini masa pengumuman, masa peringkat penamaan calon mereka. Saya tanya berapa kursi dalam cadang. Dia kata kami sasaran 48.
1: Mm-hmm.
0: Kalau 40, kalau mendahului, belum ada keputusan rasmi, mendahului bermaksud mereka berada dalam keadaan stres. Memang mereka dah 40, kerajaan 2/3 diperlukan untuk membentuk kerajaan selesa dengan undi yang 12 selesa itu. Okay, sekarang lebih kepada landslide.
1: Yeah.
0: Landslide untuk kemenangan landslide. Ya, yeah, untuk PN.
1: Mm-hmm.
0: Dan satu lagi kerja dia apa tu, memang apa tu, kubu Johor tu kubu kuat Johor, orang kubu kuat UMNO dan BN dari dulu dan sehingga sekarang, kecuali apa yang berlaku pada 2018. Kali pertama kerajaan negeri berubah tangan kepada Pakatan Harapan masa 8 hari isu kebangsaan yang mempengaruhi seluruh negara, tak salah satu negeri ialah Johor. Ya. So kali ini mereka PN tu dia ada rangkaian yang sangat kuat, yang lebih mantap berbanding dengan mana-mana pakatan, mana-mana gabungan yang politik tu kita tidak akan mafikan. Dan satu lagi saya rasa mereka menggunakan apa tu, selain daripada dasar ekonomi yang diumumkan oleh MB, jadi itu tak dapat nafikan, semua orang tak dapat nafikan, termasuk pemimpin-pemimpin kerajaan pusat pun tak menafikan benda itu. Tetapi saya rasa selain pada susunan rangkaian dan sebagainya, Barisan Nasional menggunakan masalah yang wujud dalam Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang kuat pada 4 tahun lepas, kali ini sangat dilihat sebagai sebuah gabungan yang lemah. Sebab BN tu juga, BN juga kuat di kawasan-kawasan orang Melayu.
1: Kawasan
0: orang Melayu, dalam perikatan pun problem, walaupun mereka gunakan lambang sama antara Bersatu dengan PAS, masalah. Dan PAS kata mereka, kursi-kursi yang mereka tak tandingi, hanya mereka tandingi 15, walaupun Perikatan Nasional 33 dan PAS 15. So bermaksud dia pun PAS memberi sokongan, mereka menjanjikan bahawa telah meminta ahli-ahlinya yang kalau di kursi yang PAS tak bertanding atau termasuk kursi yang Bersatu bertanding, supaya memberi sokongan itu kepada apa dipanggil kepada UMNO dan BN, Barisan Nasional.
1: Mm-hmm.
0: Saya rasa itu pun memberi

0: kelebihan kepada untuk untuk apa tu BN menang, macam contoh kawasan Bukit Kopong contohnya, di kawasan-kawasan utara, kita panggil utara barat ya, utara Johor Barat, kawasan Bago, kawasan Muar dan beberapa kerusi, dan juga sebelah timur Jementah, kawasan itu Jementah itu dimiliki oleh PH sebelum ini. So pengundi, saya rasa pengundi, campuran undi untuk campuran undi PAS UMNO itu memberi kelebihan pada mereka pada kali ini. Walaupun pada pelayaran kecil mahkota kita pernah jumpa kan dalam radio.
1: Ya betul betul. Kita ya, berdua mahkota.
0: Nah, mana 24. Nah, mahkota sebelum tu 22 pelayaran negeri kan. Negeri. Masa tu perikatan kuat ya. Tetapi kali mahkota, masa mahkota sokongan kerajaan campuran iaitu Pakatan Harapan membantu UMNO sangat. Benda di benda tu, perkara tu diiktiraf oleh Setua Agung UMNO Ashraf Wadi kan. Kata bahawa kemenangan besar UMNO BN dalam pelayaran kecil mahkota di Keluang tu disumbangkan oleh PH, khususnya DAP dan PH, undi campuran. So apa yang berlaku pada hari ini, kemungkinan besar kemenangan kerusi apa tu undi banyak kerusi yang luar dijangkaan itu juga disumbangkan oleh penyokong PAS, Perikatan Nasional PAS, Perikatan bukan persatu tapi PAS. So ada kelebihan sokongan disumbangkan oleh, so itu yang saya melihat. Nah, dicampur dengan peratusan peluang mengundi yang tinggi kali ini, memainkan memberi sumbangan yang dia panggil luar biasa lah pada kali ini di Johor. Itu yang kemenangan itu, yang walaupun kita belum ada rasmi, kalau undi tidak, khususnya tidak rasmi, bagaimana sekarang dalam social media sekarang, 48 ke 49 BN mendahului itu, itulah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pada kali ini.
1: Ya, bangsa Johor sekarang lebih buka mata ya untuk turun mengundi bagi memilih wakil bagi kemajuan negeri Johor untuk tempoh 4 ke 5 tahun akan datang ya doktor ya.
0: Ya, itu penting. Sebab itu saya melihat jangan sia-sia mandat diberikan oleh rakyat. Tak kira lah mereka dari parti mana, yang penting ialah membawa kemajuan kepada negeri Johor.
1: Betul doktor.
0: Ada banyak projek besar utama macam projek ekonomi Johor, Singapura yang diperkenalkan oleh kerajaan pusat
1: kan, JSSEZ, RTS kan.
0: Benda itu penting ya untuk benda itu akan memberi keyakinan kepada pelabur. Keyakinan kepada pelabur bermaksud mandat akan datang perlu digunakan, dia akan diperlu di kerajaan pusat, kena ada mainan peranan kerajaan pusat, peranan kerajaan pusat, tanggungjawab sokongan kerajaan negeri itu akan perlu. Pelayaran ini akan, walaupun ada persaingan secara berasingan, menang kalah itu biasalah, mana-mana kalau kita melihat gitaran politik keputusan kan, ada yang menang ada kali ini, menang ada kali ini, so dia kalah dan sebagainya. Apa yang penting ialah kita melihat kali ini persaingan, walaupun kerajaan pusat itu ada bahasa nasional ya, ada bahasa nasional, ada iaitu UMNO dan sebagainya, dan pusat tu ada gabungan, pelbagai gabungan, Bahasa Nasional, Pakatan Harapan dari GPS Sabah dan Sarawak. Kita melihat yang tahun lepas keputusan di Sabah, tetapi peranan mereka ada di pusat. Begitu juga sekarang di kerajaan negeri, saya rasa kalau pusat, bagaimana kita nak bawa kerjasama ni, sokongan kolaborasi bersama ni, politik membawa kepada kegiatan, kepada saya bagi tadi contoh tu zone eksklusif Singapura dan Johor, peranan dua-dua kerajaan pusat tanggungjawab dan kerajaan negeri memainkan peranan membawa kepada pelaksanaan, merealisasikan projek tersebut yang boleh memanfaatkan rakyat Johor, kerajaan negeri Johor, itu penting. So kita boleh melihat satu, walaupun orang kata ada pahit manis dalam apa tu kempen, ada yang gunakan apa tu macam betul-betul bermusuhan dalam persaingan kan. Tetapi kita ketepikan semuanya, bawa mandat tu balik kepada mandat, kepada rakyat. Mandat itu sebagai pilar tiang kepada membawa manfaat kepada rakyat. Dia penting.
1: Ya, objektif
0: kita jangan bakar jambatan lah, mm-hmm. ya. Jangan bakar jambatan.
1: Betul.
0: Jangan kata bakar jambatan itu. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Saya melihat itu.
1: Dan doktor, bila kita lihat semula ditangkap sebelum ini, penyandangnya ialah Pakatan Harapan dan setakat waktu ini yang dimaklumkan BN sedang mendahului. Bagaimana pandangan doktor?
0: Semuanya itu saya kata tadi, semuanya disumbangkan oleh faktor-faktor yang saya telah terangkan tadi. Bermaksud BN menguasai beberapa kawasan yang dimiliki oleh parti termasuk Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Ini bukan sesuatu yang boleh kita melihat sebagai disumbangkan oleh pelbagai faktor tadi, peningkatan keyakinan kepada dasar sedia ada di peringkat negeri, kemudian dipanggil sebagai peratusan keluar mengundi tinggi. Nah, itu sebab semuanya tadi antara beberapa kawasan marginal seat yang undinya dulu bawah 1,000.
1: Mm-hmm.
0: Bila peratusan keluar mengundi tinggi, dia boleh membawa. Dia telah membawa kepada kemenangan ataupun tampak penggalik kursi-kursi yang sebelum ni jatuh ataupun dimenangi oleh parti lain, parti lawan,
1: mm-hmm.
0: dalam majoriti yang kecil. 100, 200 dan sebagainya, ya. Yang tadi kursi yang disebabkan salah satu macam jementah tadi, mm-hmm. saya sebut dari perintah, ya. So semuanya di apa tu dari kursi,
1: mm-hmm.
0: dari kursi dicengking itu sebenarnya kursi nama kursi apa tadi?
1: Mana Tangkak?
0: Oh, Tangkak kan, Tangkak bukan Tenang tu memang dari kawasan UMNO, BN kan?
1: Ya.
0: Tangka dulu LDP, ya, betul. Antara Tangka dan Jementah tadi saya sebut. Dulu tahun 2022 majoritinya 372.
1: Mm-hmm.
0: Dulu majoriti 3. Memang saya kata bawah ini antara marginal seat.
1: Mm-hmm.
0: Marginal seat mana dulu dimenang dengan jumlah yang Jementah dulu 714 majoriti dulu 2020 714.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Tangka 300 lebih. Bermaksud di bawah 1,000 tu, bila undi pengundi keluar mengundi, satu pengundi keluar peningkatan keluar mengundi.
1: Mm-hmm.
0: Satu lagi yang membawa kepada dulu kawasan itu disaingi oleh calon Perikatan Nasional.
1: Ya.
0: Kursi ya, dulu Jementah dan PAS.
1: Mm-hmm.
0: So mungkin undi yang PAS tu dia disalurkan kepada Barisan Nasional.
1: Mm-hmm.
0: Kemungkinan itu ada, ya. Ya, sebab itu 5-6 kursi itu mungkin disumbangkan oleh undi-undi dari PAS.
1: Mm-hmm.
0: Kemungkinan besar.
1: Yeah.
0: Kita kena buat kajian. Tetapi kalau kita mengambil kira perkembangan masa kempen dan sebagainya, apa yang berlaku, dan kalau kita melihat itu apa yang berlaku 10 hari 14 hari lepas,
1: mm-hmm.
0: saya tak terkejut kalau BN rampas balik kursi apa dipanggil kursi Jementah dengan Tangkak.
1: Ya. Itu sikit sebanyak mempengaruhi waktu kempen tu
0: Ya, ada. Hmm. Ya, kursi itu. Kalau NCA mungkin NCA dapat tawan beberapa kursi yang pernah. So ini ada beberapa benda yang berlaku.
1: Ya.
0: Yang berlaku kita saksikan pada kali ini di Johor. Benda ini akan bagaimana lepas ni parti-parti akan balik kepada drawing board ataupun kepada diambil sebagai bedah siasat untuk menyusun strategi untuk menghadapi pelaraya-pelaraya akan datang, terutama pelaraya pelaraya umum peringkat parlimen. Ya.
1: Baik doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Tarik nafas dulu untuk doktor berehat, ya. Dan kita layan lagu dulu. Sekembali nanti kita borak santai lagi berkaitan dengan
0: Bukan lagu Johor, ya.
1: Bukan. Doktor nak lagu apa? Ada buat permintaan lagu. Boleh?
0: Nanti saya hantar.
1: Kita rehat seketika, ya. Doktor, dan sekembali nanti kita sambung lagi untuk malam Grandstand Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 untuk malam keputusannya. Sambil kita menantikan keputusan rasmi, sambil kita dapatkan berikan gambaran awal ataupun ulasan ya. Daripada doktor selaku penganalisis pilihan raya ya.
0: Sampai terus, tengah malam pun boleh, tak ada masalah.
1: Sampai tengah malam. Sampai esok pagi boleh doktor eh? Baik, teruskan kesetiaan anda semua bersama dengan kami di Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.
2: Saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
3: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
4: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
3: Jomlah dengar.
4: Jom dengar.
2: Jom dengar.
3: Jom dengar.
4: Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Johor FM.
2: Johor FM. Dengar Johor FM.
5: Dengar Johor FM.
2: Boleh gitu?

0: RN Johor ke-16.
1: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.

0: Saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berani kat Johor, saya suka dengar Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Sepuluh tujuh minit malam waktu ini, jam yang kelima, bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari Sabtu 11 Julai 2026. Dan hari ini negeri Johor menjadi perbualan hangat di seluruh Malaysia dengan adanya hari mengundi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Jadi sementara menantikan keputusan rasmi dan keputusan penuh, masih lagi nak dapatkan unjuran analisis bersama dengan Dr. G. Manimaran selaku penganalisis pilihan raya dalam grandstand malam keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Doktor? Doktor?
2: Aku nak berkongsi sedikit pasal keputusan
1: di Buluh Kasar.
2: Majoriti Buluh Kasar. Aha. Jadi kita masa ada siar langsung kan, kita terputus.
1: Ya, betul.
2: Tak dengar dengan jelas. So, aha, kursi apa dipanggil Sungai Buluh, Buluh Kasar sekarang 8,000 lebih majoriti. Dan dulu 4 tahun lepas majoriti lebih 5,000. Bermaksud ada peningkatan sehingga tambahan peningkatan 3,000 lah ya.
1: Ya, betul.
2: Macam mana tadi satu lagi kursi yang ini sebutkan Kahang ya. So ada perbezaan peningkatan majoriti. Mungkin kerana macam saya kita sebutkan atau peningkatan perubahan ini yang begitu mendadak. Termasuk kerana peratusan kolam gundul yang tinggi pada kali ini.
1: Baik, itu DN01 Buluh Kasap ya. BN menang majoriti 8,600 undi. Dan kalau kita lihat di sini juga ada keputusan rasmi untuk N55 Pekan Enas, Doktor. Yang mana BN juga menang majoriti sebanyak 12,281 undi.
2: Pekan Enas.
1: Aha, Pekan Enas, yeah. N55.
2: Nah, Pekan Enas, sorry. So, dulu Pekan Enas, kalau kita melihat, majoriti 4,875.
1: Jauh beza tu, Doktor.
2: Kali ini berapa tadi yang disebut tadi?
1: BN menang majoriti 12,281 undi.
2: I mean, demi trend peningkatan majoriti lebih memihak kepada BN pada kali ini. Dan kita kena melihat juga sama ada di kursi yang dipertahankan oleh Pakatan Harapan yang 8 disebutkan sebelum secara rasmi 8 kursi. Dan kita menantikan rasmi berapa majoriti kali ini. Mungkin di sana pun meningkat, sini pun meningkat ke. Mungkin kalau dulu meningkat bermaksud faktor peratusan kolam undi meningkat tu salah satu faktor besar pada kali ini untuk dua-dua parti yang disebut memenangi kursi. Kalau parti-parti lain tak nampak sebarang kursi, walaupun tidak rasmi, tak nampak sebarang kursi untuk parti-parti lain. Kalau dua-dua parti gabungan ini, iaitu Pakatan Harapan dan BN, kalau kursi mereka yang dimenangi ataupun dipertahankan ya, pada kali ini, kalau majoriti meningkat untuk dua-dua parti gabungan parti ini, iaitu BN dengan Pakatan Harapan, bermaksud peratusan peningkatan ini disumbangkan oleh kehadiran pengundi yang ramai pada kali ini berbanding yang lepas. Itu saya rasa sangat jelas.
1: Itu N55 Pekan Enas ya, Doktor. Dan beralih pula ke Tangkak semula yang disandang oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Kemudian tadi BM mendahului dan sekarang dapat info N10 Tangkak juga dimenangi oleh BN.
2: Dimenangi oleh BN. Dan majoriti dah dapat ya.
1: Saya tak dapat dia punya undian majoritinya tu. Tapi yang info diterima N10 Tangkak, BN menang.
2: Maksud dulu apa dipanggil majoritinya 300 saja, lebih kurang 372.
1: Ya.
2: 372. Yang ini dipanggil memang dalam apa tu senarai rasmi website laman web SPR pun belum ada butiran. Tapi tangkal dulu majoriti perbezaan undi lah 370 4 tahun lepas ditangkap ya.
1: Baik, itu
2: tangkal dulu di oleh calon PH DAP dimenangi oleh PH DAP
1: dan sekarang dulu. Ini dimenangi oleh BN untuk PRN yang ke-16 kali inilah. Dan adakah doktor keputusan yang keluar pada malam ini sempena PRN ke-16 Negeri Johor sedikit sebanyak akan mempengaruhi PRN Negeri Sembilan nanti? Apa pandangan doktor?
2: Impaknya akan ada. Itu kita ada, dapat nafikan. Cuma mana impak tu akan mempengaruhi keputusan. Itu akan. Tapi impak pasti ada sebab penganalisis melihat sebagai satu sebagai gelombang biru ataupun landslide winner, kemenangan besar-besaran yang besar kali dan di luar jangkaan, di luar apa tu unjuran yang disebutkan oleh banyak tingkang ataupun firma kajian dan sebagainya. Tapi so kalau kita melihat benda ni tak dia akan sebab pilihan raya negeri sana dia akan adakan dalam waktu terdekat bulannya.
1: Doktor, kita nak mencelah seketika untuk dapatkan keputusan rasmi dari TV1.
2: Boleh, okey.
3: Bagi mewakili suara mereka, semua itu akan terjawab sekejap sahaja lagi dan langsung saja kita mendengarkan keputusan PRN Johor ke-16 bagi N26 Macap yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Muhammad Izul Helmi Ahmad. Silakan.

0: dan kenyataan-kenyataan kempen, kadang-kadang apa dipanggil kempen, apa dipanggil mencaci, menggunakan perkataan-perkataan yang tidak seronok, semua itu, dan menakutkan pengundi, kenyataan-kenyataan yang menakutkan pengundi, semua itu memainkan peranan dalam keadaan politik di Malaysia, khususnya pada hari ini lah di Johor.
1: Ya.
0: So ini kita kena melihat dalam, kalau kita kena melihat dan wujudkan satu politik, kalau pandangan saya lah, pandangan peribadi, kalau katanya kita kena ada satu susunan ataupun gaya politik yang lebih sihat lah, untuk membawa, kita kena beri apa dipanggil satu contoh, kita ni wakil rakyat, ahli politik.
1: Ya.
0: Kita kena tinggalkan satu nilai teladan yang cukup baik.
1: Betul.
0: Nilai-nilai politik yang positif. Ya. Saya bimbang dalam kebelakang ini 5, 6 tahun, 10 tahun saya melihat politik kita ni cukup menakutkan, merimaskan cara berkempen.
1: Ya.
0: Cara berkempen. Kita kena berkempen untuk apa yang kita boleh lakukan tanpa merendah-rendahkan, membuat kata-kata yang menjijikan dan sebagainya. Itu sangat penting.
1: Mm-hmm.
0: So, kita kena kembali kepada, kalau kita di Kementerian Kesihatan ataupun sektor kesihatan, kita kena gaya hidup sehat kan.
1: Ya.
0: So, kita kena ada politik sehat. Saya melihat keputusan itu satu lah ya. Kempen, lepas keputusan, persaingan itu penting.
1: Ya.
0: Lepas itu kalau kita ada World Cup, RTM jadi apa dipanggil?
1: Penyiar rasmi.
0: Penyiaran kan, badan penyiaran.
1: Ya.
0: FIFA kata fair play. Ya. Kita pun saya rasa kita kena ada satu kempen fair play dalam politik. Kalau tidak, kita akan meninggalkan satu gaya pendekatan politik yang tidak sehat untuk generasi akan datang.
1: Ya.
0: Sangat penting. Itu saya rasa kita boleh bincang kemudian. Tapi itulah dia. Kita lawan, bersaing, okey, lepas tu habis naraya, kita kembali. Akhirnya kita majukan negeri Johor, majukan rakyat, memberi manfaat. Buatlah program-program yang memanfaatkan negeri, rakyat dan sebagainya. Kalau tidak, kalau kita hanya politiking saja, kita tak akan pergi mana pun.
1: Mm-hmm. Pendekatan yang digunakan lebih kepada mesra rakyat.
0: Dia akan, kita adalah macam kerajaan pusat dan negeri laksanakan apa tu zon eksklusif Johor dan Singapura contoh. Projek itu bagus. Tapi kalau kita asyik apa ni, apa tu, tak ada politik berselaru dan kita rasa pelabur pun takut nak datang ya. Idea bagus, projek bagus, dasar bagus, kalau apa yang kita bawa tu tak, naratif kita bawa tu tak bagus, dan naratif politik yang kita bawa tu tak bagus, dia akan merugikan rakyat, merugikan negeri.
1: Menakutkan pelabur doktor. Baik, kalau tadi doktor ada sebut umur ataupun calon yang muda kadang-kadang ada memberi impak juga kepada peningkatan undi. Bagaimana pula dengan jantina? 172 calon yang bertanding. 138 adalah calon lelaki dan 34 adalah calon wanita. Adakah jantina ini juga mempengaruhi pengundi untuk memilih?
0: Ada yang juga ni bergurau lah. Ada yang kata calon wanita cantik posternya dia akan undi.
1: Sebab itu pilih rupa pula.
0: Ada. Ini masa tahun 2010 ada satu dipanggil penari kecil.
1: Ya.
0: Tenang saya rasa. Ya, tenang. Ada calon tu perempuan, wanita. Ya. Dia punya poster tu ada yang simpan poster sampai hari ini.
1: Dahsyat.
0: Dahsyat. Nah, saya lalu hari tu Johor dan di Keluang ada poster-poster calon wanita cantik. Saya bagi tahu saya punya kawan. Lepas penyara biasa undi, orang akan simpan poster tu. Itu gurauan ya.
1: Tapi sedikit sebanyak mempengaruhi juga ya doktor?
0: Ada
1: mempengaruhi juga.
0: Ada mempengaruhi. Tapi tak, dia bukan faktor luar biasa, tapi faktor yang kecil. Satu komponen, banyak daripada banyak satu 10 faktor tu ini salah satu. Dia
1: salah
0: akan
1: satunya,
0: tengok akhirnya calon cantik ada. Tapi kita ni 34 ni tak ramai wanita, tak ramai daripada 172 calon
1: berbanding lelaki
0: keseluruhan yang banding.
1: Baik doktor,
0: sampai 30%.
1: Maaf doktor, saya mencelah lagi, kita nak sambung siar ke TV 1 untuk keputusan rasminya. Silakan.
2: N36 Sedili. Imbas kembali pilihan raya negeri Johor 2022, menyaksikan

0: Barisan Nasional membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3 selepas memenangi 40 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kemenangan besar tersebut membolehkan Dato' Onn Hafiz Ghazi dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada 15 Mac 2022 yang lalu. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun. Baik, sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun.
1: Baik, masih belum ada sidang media rasmi
2: Baik, Doktor, nampaknya masih belum ada. Kita masih menantikan keputusan rasminya ya, Doktor. Sama semula tadi kepada jantina mempengaruhi untuk pengundi buat pilihan memilih wakil
3: ada
2: yang akan memacu
3: supaya, ya. Ada cadangan supaya 30% calon itu mesti dari kalangan wanita.
2: Oh, ada cadangan?
3: Ada cadangan. Banyak pihak bercakap benda ini sebab dia nak supaya dia macam apa di call selaras dengan SDG, Sustainable Development Goal kan, UN. Mereka kata calon wanita mesti 30%. Masa saya jadi ahli tetap ERC, Jawatan Kuasa Penambahbaikan Sistem dan Pilihan Raya di Malaysia, ERC, yang dibentuk tahun 2018 selepas pilihan raya 2018, diberi mandat selama 2 tahun untuk siapkan satu laporan. Kami dah telah hantar kepada laporan itu kepada kerajaan pada tahun 2020, Ogos 2020. Sampai sekarang belum ada pelaksanaan. Tapi salah satu faktor, salah satu cadangan ialah yang ini. Wanita, calon di kalangan wanita 30%. Setiap parti kena ada 30% calonnya adalah wanita. Ada. Tapi belum ada pelaksanaan. So saya rasa mungkin dah sampai masa kita kena menjadikan dia sebagai mandatory.
2: Yeah.
3: Bermaksud bila ada mandatory dan parti-parti juga. Ada, lepas itu ada orang katanya soalan, adakah kita cukup calon wanita? Saya rasa mana tidak. Kalau kerajaan, kalau kita sekarang kita tengok di kebanyakan organisasi terutama di kerajaan awam, sektor awam, ramai wanita, lebih daripada 50 wanita, 60% wanita, kaki tangan awam adalah wanita, saya rasa.
2: Betul?
3: Dah ada, ya. Di RT yang pun ada, di organisasi media swasta pun dah ada, ramai wanita. Universiti cikgu pun ramai wanita. Bermaksud kalau benda itu boleh berlaku, bermaksud dalam pilihan raya pun pada satu hari nanti mungkin 50% akan jadi calon di kalangan wanita, mana tahu. Cuma politik ramai dikuasai oleh kaum lelaki. Ya, lelaki. So mungkin kita kena balik kepada realiti. Tapi dari segi komposisi penduduk hampir sama dua-dua jantina. Laki dan perempuan. Tapi dari segi bidang apa dipanggil pekerjaan, wanita ramai. So kalau 30% kita boleh jadikan sebagai next yang akan datang sebagai satu mandatory, boleh juga. Boleh berlaku. Bermaksud parti-parti juga kena mengambil
2: peran ini. Kalau
3: tidak, ramai buat tuntutan tetapi pelaksanaan tak ada.
2: Ya.
3: Ada parti yang tuntut memperjuangkan, tapi parti yang berkenan pun tidak laksanakan. Itu yang satu yang menyedihkan. Mereka kata tak ramai wanita nak jadi calon.
2: Itu cadangan daripada doktor, 30% pendapat yang
3: jadi boleh dalam ERC pun kita pernah mengadakan town hall sesi libat urus. Banyak pihak mencadangkan, banyak parti mencadangkan, banyak NGO mencadangkan. Kalau ada, nanti Lily pun boleh jadi calon.
2: Doktor macam tahu apa yang terbuku dalam hati saya. Saya baru nak cakap, biar saya je lah yang bertanding.
3: Boleh.
2: Baik, Doktor. Kita berhenti rehat seketika bercerita pasal wanita ni. Lagu warisan wanita terakhir menemani kita semua. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 10.35 minit malam. Rakan-rakan pelapor masih menanti keputusan di tempat yang ditugaskan. Dan sekarang ini kita masih juga bersama dengan Dr. Jimani Maren selaku penganalisis pilihan raya untuk Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Doktor.
1: Ya.
0: Sekarang ni kita menyaksikan BN mendahului dengan 16 kerusi diikuti dengan PH 2 kerusi, Doktor.
1: Ini yang keputusan rasmi. Ya. Keputusan rasmi ini 16 ribu. Bermaksud dia kalau tak rasmi itu ada lagi banyak kerusi yang ke depan. Lebih 30 kerusi yang dikatakan mendahului di depan. Dan 2 kursi untuk PH. So PH kalau kita bersandarkan kepada keputusan tidak rasmi bermaksud PH masih di belakang. Dan PN, UMNO dan kumpulan-kumpulan masing-masing telah berada dalam kedudukan selesa untuk membentuk kerajaan. Tapi kalau tak rasmi memang dalam social media dan sebagainya dalam foto-foto telah ada. Kerajaan BN telah berada dalam kedudukan selesa untuk membentuk kerajaan. Saya dari awal saya melihat bahawa BN bergerak dari 26 hingga 28 kerusi. Dari awal sebelum mari mengundi mereka berada dalam keadaan selesa bermaksud dari 26-28 kerusi, demi separuh daripada kerusi yang dipertandingkan berada dalam kedudukan selesa untuk BN kekal sebagai kerajaan. 20 bermaksud dan mereka bergerak daripada 20-28 kursi. Bukan di bawah, bukan dari kosong bukan dari kosong, dari 26 hingga 28 kursi ke hadapan. Berbandingan parti-parti lain untuk memperoleh lebih banyak kursi untuk membentuk kerajaan kekal sebagai kerajaan negeri. Itu. So kalau kita melihat ini rasmi yang dibawa oleh yang di jadi dikongsikan 16, bermaksud mereka 16 tu dari 16 daripada 20-28 tu memang bermaksud semuanya dalam tangan mereka untuk tekal sebagai kerajaan negeri.
0: Ya, dan sekarang ini Doktor naik pula BN menang dari 16 kerusi kepada 21 kerusi.
1: Nah, bermaksud dan mereka terus berada dalam kedudukan yang lebih selesa lah untuk. Ya. Kalau kita melihat daripada beberapa kaum kerusi yang majoritinya meningkatkan, majoritinya meningkat. Bermaksud kursi meningkat, majoriti meningkat, kursi pun akan meningkat untuk dalam rekod pencapaian mereka. Mungkin ini keputusan kerajaan negeri antara yang terbaik. Dulu pernah menang 100% kursi yang mereka pernah menang dalam tahun 90-an. Antara negeri yang BN menang 100% itu pernah ada. So selepas 2018 tak 100%, tapi mereka 2018 baik. Kalah.
0: Maaf mencela Doktor, kita nak
1: boleh.
0: Sambung siar ke TV1 untuk keputusan rasmi ya.
2: Seterusnya, sidang media oleh berbahagia Datuk Seri Ramlan Bidang Rukhawat, Perusi Suhan Jaya dan Raya akan dimulakan setelah menerima isyarat langsung dan semua media bersedia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan ini memaklumkan keputusan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 sehingga jam 10.32 malam 11 Julai 2026 adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 29 kerusi, Pakatan Harapan PH 2, Perikatan Nasional kosong, Parti Bersama Malaysia kosong, Ikatan Demokratik Malaysia Muda kosong, Parti Orang Asli Malaysia kosong, dan Parti Sosialis Malaysia PSM kosong dan Bebas kosong. Keputusan seterusnya akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Terima kasih. Baik, itu keputusan dari pusat media SPR ya Doktor. dan menantikan juga keputusan seterusnya sebentar lagi eh. Jadi bagaimana pandangan Dato?
1: Ini keputusan rasmi lah ya. Keputusan rasmi dari Presbia setakat pukul 10.36. Jadi bermaksud dari 56 BN dapat 29. Bermaksud mereka dah ada majoriti tipis untuk bentuk kerajaan. Dari 56, 28, 29
0: Tadi yang anggaran doktor 26 ke 28 kerusi ya? Sekarang 29 kerusi doktor.
1: Nah, bermaksud saya kata tadi bergerak dari 26, 28 dari awal dari hari penemuan calon. Mereka selesa, mereka berada selesa untuk kalau 29 bermaksud mereka dah bentuk kerajaan kerajaan simple majority. Mereka sekarang bergerak untuk 2/3 ataupun landslide lah, landslide win, landslide kemenangan besar, kemenangan besar. So Pakatan Harapan hanya dapat 2 setakat ini. Parti-parti lain kosong.
0: Ya, betul.
1: Muda pernah ada 1 kerusi dalam 4 tahun lepas.
0: Tapi buat parti masa muda ni masih kosong ya?
1: Kosong.
0: Kita mereka
1: nasional lagi. Sebelum ni pernah ada 3. Kali ini masih kosong. Maksud sekarang yang berada yang ada kerusi di tangan ialah Pak Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan.
0: Betul, Doktor.
1: Kalau benda ini berterusan dan parti-parti lain kalau tiada kerusi, bermaksud dia akan berada di dua ni lah, dua parti lah, iaitu Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan.
0: Ya.
1: Yang dan dia akan mencerminkan jugalah. Walaupun tak ada kerja, mungkin tak ada dalam kerja negeri, mungkin tiada, tapi dalam pakatan, dalam DUN, komposisi hanya dua parti, iaitu parti yang di, macam di kerajaan, kerajaan perpaduan di pusat. Dan satu lagi yang, satu lagi pembaharuan yang akan kita dapat lihat dalam DUN bila mula bersidang ialah anggota-anggota DUN yang dilantik.
0: Walaupun partinya sama tapi anggotanya berbeza ya Doktor?
1: Dilantik. Akan yang boleh ini, akan yang kata ADUN anggota Dewan Negeri yang dilantik. Nah, itu satu peruntukan baru yang telah diluluskan oleh oleh apa tu DUN Kerja Negeri Johor baru-baru ni. Bermaksud selain daripada kursi yang dimenangi, akan ada DUN ADUN dilantik. Ini ADUN dipilih. Sekarang diadakan pilihan raya, ADUN dipilih oleh rakyat menerusi pilihan raya. Kemudian kerajaan negeri, kerajaan yang membentuk kerajaan negeri, iaitu kalau sekarang kalau yang pastinya ialah kalau kita ingat 29 itu Barisan Nasional kan ya? So Johor akan ada DUN, akan ada anggota DUN yang dilantik. Itu satu pembaruan yang dibawa menerusi pindahan Dewan dan Perlembagaan Negeri yang baru-baru ni bahawa akan ada anggota tambahan yang dilantik. So kita akan ada DUN, ADUN yang dipilih dan dilantik di Johor. Macam mana kita dapat saksikan di Pahang, Terengganu, Sabah sebelum ini kan. Negeri Johor pun akan ada ADUN, 5 ADUN ahli Dewan Negeri yang dilantik. Bermaksud contohlah ya, sekarang sekarang kita, sekarang apa tu dipanggil, BN 29 kursi kan, ADUN kan yang dilantik, so far ya, dia sebagaimana dia bukan SPS sebenarnya tadi. Kalau kita campur 5, 34.
0: Betul Doktor?
1: Bermaksud 34. Kalau mereka katakan ada lagi, tambah 40 ke 30, tambah lagi 5. So mereka ada kekuatan yang cukup untuk memutuh dan memerintah.
0: Dengan tambahan 5 anggota tu ya Doktor?
1: Ya. Kita tunggu lagi tengok apa keputusan selepas ini lah ya. Mungkin berapa mungkin meningkat dan sebagainya. Kalau undi, kalau keputusan tak rasmi yang dah keluar lah kan. Kalau, ada peningkatan lagi. Bermaksud kerajaan semasa akan boleh tambah anggota dewan dengan melantik 5 ADUN lantikan.
0: Dan nak dikongsikan juga di sini Doktor ya, untuk keputusan rasmi bagi N12 Bentaya menyaksikan PH menang majoriti 6,112 undi ya Doktor.
1: 6,112
0: undi.
1: Kursi dari mana tadi?
0: N12 Bentayan.
1: Bentayan. Majoritinya ialah 6,112
0: ya betul. Menyaksikan Pakatan Harapan menang majoriti ya.
1: Tapi majoriti kali ini di kursi itu menurun sedikit lah. Yang lepas bantayan di Olympic menang. Kali ini calon yang sama mempertahankan kursi tersebut iaitu Eng Yap Hau. Pada 2022, 4 tahun lepas, majoriti beliau ialah 7,476.
0: Turun 1,000. Dekat 1,000 juga tu.
1: 1,300 menurun. Ini pun menarik juga untuk kita buat analisis secara mendalam ya, mengapa ada penurunan.
0: Walaupun mengekalkan calon yang sama.
1: Mengekalkan kursi tersebut. Ya. Tapi pada peringkat awal, kalau kita melihat media sosial, banyak parti membuat siara langsung kan.
0: Betul.
1: Keputusan tidak rasmi, dia kata bantayan dia kalah. PH kalah. Tertinggal di belakang dalam perkiraan undi peringkat awal. Tapi di keputusan akhir rasmi menunjukkan beliau kekal sebagai DUN. ADUN kawasan tersebut. Kekal sebagai dengan majoriti 6,112.
0: Betul, Doktor. Walaupun ada penurunan di situ, tetap dapat mengekalkan kerusinya di bantayan. Baik, Rata, kita berhenti rehat seketika.
1: Baik.
0: Yes, kembalinya nanti kita akan sambung lagi cerita tentang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk grandstand malam keputusannya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 10.49 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan, masih lagi dalam Grandstand Hari Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dan sebelum kita beralih ke doktor semula selaku tetamunya malam ini, ya, nak kongsikan dulu kepada anda, untuk waktu ini yang telah pun menguasai adalah BN. Dimenangi di kawasan Buloh Kasap, Bekok, Serom, Parit Yani, Macap, Kahang, Sedili, Bukit Batu, Bukit Kepong, Semerah, Parit Raja, Layang-Layang, Endau, Johor Lama. Kemudian diikuti dengan Bukit Pasir, Tenggaruh, Penawar, Benut, Kukup, Kemelah, Gambir, Bukit Naning, Yong Peng, Mahkota, Panti, Tanjung Surat, Pulai Sebatang, diikuti pula dengan Tenang, Tangkak, Semarang, Rengit, Paloh, Pasir Raja, Bukit Permai dan juga Pekan Nenas yang dimenangi oleh BN. Manakala untuk PH pula berada di kawasan Bentayan, Senai, Simpang Jeram, Penggaram, Mengkibul dan juga Setulang. Itu dapat saya kongsikan buat masa ini, Doktor. Ada baki lagi beberapa saja tu. Tak banyak dah. Dapat, Doktor. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, 39 ya untuk BN.
1: Aha. 39.
0: Ya.
1: Masa dia meningkat lah terus. 39 dari 29, 39. Ya. Saya rasa mereka berada dalam kulitukan yang selesa lah untuk mencapai sasaran awal yang saya sumberkan dari sumber-sumber dari awal, kata mereka sasarkan 48.
0: Yeah.
1: Beberapa pemimpin yang saya jumpa sembang-sembang masa kempen, mereka selesa dengan 33. Dari 26 selesa dengan 33, mereka nak sasarkan 48. Itu sasaran mereka. Nampaknya mereka berada dalam kulitkan, dan tim banyak faktor yang membantu mereka untuk bergerak-gerak itulah, itu pada hari ini.
0: Mencapai targetnya lah, Doktor.
1: Nah, pada hari ini. So, saya rasa parti ini parti yang lama dan parti yang tersusun rangkaian yang kerayaan kukuh dan mantap. Saya rasa mungkin itu antara faktor-faktor yang telah menyumbang ke arah itu. Kita tidak dapat nafikan. Cara mereka berkempen, walaupun perikawal saya kata cara mereka berkempen itu berbeza kali ini. Tidak besar-besaran tetapi kecil-kecilan, tapi kecil-kecilan yang lebih apa dipanggil silent, senyap. Silent dan senyap. Ini yang mereka gunakan masa di pelayaran kecil Kuala Kubu Baru yang saya perhatikan. Dua tahun lepas di Kuala Kubu Baru. Kursi itu dimenangi oleh PH. Calon kerajaan perpaduan PH. Letak calon DAP, letak calon di bawah PH. Tapi bantuan sokongan kerjasama kawan satu kerajaan perpaduan BN membantu. Khususnya UMNO membantu memastikan calon PH kekal dengan majoriti 4,000. Itu tercapai. Saya pun tanya juga apa cara yang mereka gunakan. Mereka ada cara tersendiri untuk berkempen, untuk mendekati rakyat. Itu yang sesuatu yang kadang-kadang kita melihat sebagai luar biasa lah.
0: Ya, betul, Doktor.
1: Yang parti lama, mereka tahu macam mana nak fleksibel, anjal dari satu pelayan satu pelayan yang lain. Itu saya rasa itu sambung, itu yang membawa kepada peningkatan pengundi. Walaupun mereka kecewa, dikecewakan pada tahun 2018. Mereka bangkit dengan apa tu dipanggil sebagai kekal, mengekalkan kerajaan negeri mereka lah. Pada tahun kali ini selepas dimenangi 2022 dan kekal pada ini. So itu satu, itu perkara hakikat yang kita tidak boleh nafikan. Yang ada pada parti tersebut, gabungan tersebut.
0: Kalau kita lihat pada PRN ke-15 tahun 2022 yang lepas kan, Doktor, dikuasai oleh BN sebanyak 40 kawasannya.
1: Ha, dalam pilihan PRN lepas, 4 tahun lepas, 40 kerusi.
0: 11 untuk PH waktu tu, ya? Waktu itu, ya?
1: PH 12.
0: 12. Dan sekarang ini, kedudukan semasanya, BN menguasai 39 kerusi, ya?
1: Hampir 40, ya?
0: Hampir 40.
1: Hampir 40, satu lagi. Bermaksud kalau 40, bermaksud mereka kekal status quo. kalau 40 kekal. Mm-hmm. Rekod lama tu mereka kekalkan.
0: Ya. Pandangan doktor bagaimana? Adakah ia dapat dikekalkan ataupun ada peningkatan kerusi di situ?
1: Kalau kita melihat arah aliran beberapa kerusi yang mereka menang, mm-hmm. satu, mereka tawan dari calon lawan, parti lawan, mm-hmm. Beberapa kerusi majoriti menang dengan lebih besar daripada banding sebelum ini, bermaksud mereka akan mencapai 40 dengan mudah. Akan melepasi 40. Mm-hmm. Akan melepasi 40.
0: Ya. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun ada lebih 6 kawasan lagi yang masih menantikan keputusan, eh?
1: Ya.
0: Ya, kalau macam tu
1: Kong Doktor. Dana, uh-huh. Dan kita melihat BN pada awalnya masa pembubaran mereka pun sangat yakin. Masa DUN dibubarkan pada 1 Jun, mereka sangat yakin. Mm-hmm. Tapi keyakinan tu ada turun sikit. In between, masa tempoh. Ada penurunan sedikit dengan beberapa kenyataan-kenyataan yang apa uh-huh. orang ambil sebagai menakutkan calon. Yeah. Wakil pun pengundi calon, kenyataan-kenyataan yang uh-huh. apa terkandil macam parti.
0: Doktor, minta maaf mencelah. Kita nak sambung ke TV1 untuk keputusan rasmi, ya Doktor?
1: Baik.
2: Pilihan Raya Negeri N15 Maharani dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N15 Maharani yang diperolehi ialah 1. Anwar Hayan PN dengan undi 5,658. Yang kedua, Dato' Ashari BN 10,570. Yang ketiga, Amir Jack Muda 2,495. Dan yang keempat, Takiuddin Cikman PH dengan 8,427. Jumlah undi yang ditolak ialah 382. Majoriti 2,143. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 68.84%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Dato' Ashari dari Parti BN telah dipilih sebagai ahli Dewan Negeri bagi pilihan raya negeri yang memas pahamannya. Terima kasih.
0: Baik, itu keputusan DN15 Maharani, ya Doktor, menyaksikan BN menang juga.
1: Kali ini kerusi itu ada 4 penjuru lah. Macam mana disebutkan dari pengurus pilihan raya. Mm-hmm. Kerusi ini 4 penjuru. Ya.
0: Yeah.
1: Maharani tahun 2022, Abdul Aziz Saib calon PAS Perikatan Nasional Majoriti mm-hmm. dimenangi oleh PAS 1037.
0: Yeah.
1: Kali ini dirampas oleh BN mm-hmm. dengan majoriti 2,000. Tapi tambah 1,000 lebih. Mm-hmm. Bermaksud kerusi-kerusi yang dimenangi oleh calon BN dan sebagainya nampaknya majoriti meningkat.
0: Yeah.
1: Walaupun PAS kata sokong, tempat yang dia tak tanding dengan sokong UMNO dan BN. Mm-hmm.
0: Doktor? Doktor masih bersama dengan saya? Kurang jelas penjelasan daripada no. Doktor. Aha, putus-putus.
1: Kali kursi
0: Doktor. Aha, ada kurang jelas di situ. Kita hubungi doktor semula, ya. Jadi untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: monkeypox, tapi memang ada sedikit penurunan dari segi apa tu bilangan undi majoriti. Hmm,
1: berapa banyak tu doktor menurut?
0: Dulu 5,900. Sekarang menurun ni. Mm-hmm. Tapi calon yang sama lah, calon
1: Wong Boyang.
0: Wong Boyang dia mempertahankan kursi untuk PH.
1: Ya, dan itu di Senai. Kalau di Parit Yani pula doktor, BN menang majoriti 7,620 undi.
0: Parit Yani juga kursi panas.
1: Mm-hmm. Datuk Najib antara Samuri. Kursi,
0: aha. Dan majoriti tadi berapa?
1: 7,620 undi menang majoriti oleh BN.
0: 7,000?
1: Mm-mm.
0: Besar.
1: Ya. Sebelum ni berapa doktor?
0: 294.
1: Oh, jauh beza sangat tu.
0: Ini antara kursi panas. Mm-hmm. Bawah marginal, kursi marginal menjadi tumpuan kali ini. Mm-hmm. Bahawa yang kursi majoriti marginal di bawah 1,000 undi yang lepas. Ya, pilihan yang lepas.
1: Ya.
0: So, kali ini calon yang sama dari UMNO mempertahankan tapi undi majoriti besar.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin dia banyak disumbang, ini pun disumbangkan oleh saya rasa parti yang lawan jadi kawan, kawan jadi lawan tu kan. Disebutkan PAS dalam perikatan yang ada masalah.
1: Alright.
0: PAS mengatakan mereka tatan, kalau kursi yang mereka tatan dia telah meminta ahli-ahli mereka menyokong calon BN, UMNO.
1: Mm-hmm.
0: Bermaksud mungkin ia disumbangkan oleh apa dipanggil oleh ini faktor ini ya, faktor ini. Nah, sebab walaupun dulu tiga penjuru.
1: Ya.
0: Dulu ada calon BN di kawasan ini. Kali ini tiada. So undi mungkin dari sana dia beralih ke sini.
1: Ya, Parit Yani.
0: Untuk membantu ya. Itu sebab mungkin majoriti sangat terlalu besar, terlalu tinggi.
1: Baik, dan kita ke Tenang pula, doktor. N05 Tenang. Yang kita dapat saksikan antara calon yang muda juga ada bertanding di sini. Tetapi untuk waktu ini dapat kita saksikan BN.
0: Ini yang saya kata calon Normala Sudirman yang orang simpan Pak Simpang. Siapa tu Simpang?
1: Cikgu Malah.
0: Simpan ada poster Normala lah.
1: Dan
0: tahun 2010 ada by-election. Masa tu masih belia, masih muda kan.
1: Ya, dan kali ini kita dapat lihat ni doktor, BN menang majoriti 3,394 undi.
0: Dia banding dengan 1,700 4 tahun lepas Aslinda.
1: Ya.
0: Aslinda Saleh. So kali ini dulu Aslinda Saleh. Kali ini Muhammad Azhar Ibrahim dari UMNO.
1: Ya betul. Tok Ai.
0: Tok Ai nama dia.
1: Nama timangan doktor kan,
0: boleh timangan, guna
1: nama timangan di poster.
0: Biasa kalau kalau reporter kita tak gunakan timang, nama timangan kita gunakan nama Muhammad Azhar alias lah contoh gunakan nama lain.
1: Yeah.
0: Ini antara yang apa tu benda-benda yang menarik, nama-nama sebab dia lebih dikenali sebagai di kawasan setempat sebagai nama gunakan nama timangan.
1: Lebih dekat lah dengan penduduk
0: lebih
1: setempat.
0: Lebih dekat. Ini lebih dekat lah, macam lebih dekat dengan hati mereka lah. Oh ini kawan saya Yumi, Buka Umi dan sebagainya.
1: Ya. Baik, di Bukit Batu pula doktor, pertandingan lima penjuru kita menyaksikan BN menang majoriti sebanyak 174 undi. 174 undi.
0: Ini calon BN yang diturunkan oleh MIC. Dalam pilihan lepas mereka kalah dengan majoriti kecil 137. Perbezaan undi 137, mereka kalah. Saya sebutkan tadi kan awal perbincangan. Dimenangi oleh Cheong Sun dari PKR. Dan masa itu PKR gunakan logo sendiri. So Bukit Batu bila menang sampai dibawa ke petition. Dan kali ini BN menang. BN meletakkan calon MIC. MIC yang paling sebelum ni dilihat sebagai parti yang hilang lemah dan hilang pengaruh. Kali ini satu-satunya parti yang menang 100% kursi. Bermaksud mereka menurunkan 4 calon, 4 kawasan, ya. Kemela, Brak, Kahang, Bukit Batu dengan Perling. So mereka menang 4 kursi dalam pilihan raya negeri.

0: Tu di
1: Satu
0: Bukit
1: satunya.
0: Batu. Dan beralih ke Gambir pula doktor, N09.
1: Gambir dekat Muar, ya, Muar.
0: Juga menyaksikan BN menang majoriti sebanyak 6,734 undi.
1: Jadi calon yang sama, UMNO turunkan. Dulu calon UMNO Syarihan Jani.
0: Ya, betul.
1: Dulu 3,146. Kali ini majoriti digandakan.
0: Ya, betul. Dua kali ganda, doktor.
1: Ya. PN meletakkan pejuang. PH letakkan melalui calon PKR, Muhammad Nur Moistum.
0: Betul, doktor.
1: Pejuang Suraya. So, PN menang dua kali ganda.
0: Ya, itu digambir, Beralih ke N29 Mahkota pula.
1: Mahkota Keluang. Pernah ada by-election.
0: Kali ini menyaksikan by-election apa tu, doktor?
1: By-election Mahkota yang 2 tahun lepas. Tahun semua lepas, by-election Mahkota yang satu kawasan yang menggambarkan kerjasama padu kukuh di antara BN UMNO dan PH. Di mana UMNO sendiri mengaku bahawa calon BN dalam 4 tahun 2 tahun lepas pelerai kecil menang besar kerana sumbangan apa dipanggil dari sokongan dari PH. Ya, itu dulu ya. Sai Hussein. By election Sai Hussein yang menang.
0: Ya, Syed Hussein.
1: Sebelum tu 2020 yang ditanding oleh Dato' Sharifah. Beliau meninggal dunia dan digantikan sakit dan meninggal dunia digantikan oleh calon baru iaitu Syed Hussein tahun 2024.
0: Ya.
1: Majoriti 20,000 ya.
0: 16,645 untuk kali ini.
1: Berapa? 16,000.
0: 16,000.
1: So yang tahun 2022 majoriti 5,000. By election pilihan kecil 2024 20,000. So kali ini 16,000.
0: Betul, 16,645 undi, doktor.
1: Bermaksud di ini pun satu kursus yang sangat menarik untuk dilihat ya.
0: Ya.
1: Bermaksud majoriti meningkat sokongan pengundi ke PH kekal dengan PH. UMNO dengan nama tapi peratusan keluar mengundi meningkat dan itu membawa meningkatkan majoriti dia menurun daripada 20,000 ke 16,000.
0: Ya.
1: Yang kedua dia banyak kawasan kita melihat kalau kursi BN majoriti meningkatkan.
0: Betul, doktor.
1: Ini terbalik sedikit.
0: Menurun.
1: Bermaksud ini contoh kawasan hubungan baik masa dulu antara PH dengan BN. Ini satu contoh bagaimana kita dah melihat anjakan kerjasama dan berubah dalam pelerai negeri kali ini.
0: Ya, dan kalau kita lihat sekarang ni, doktor, ada baki lagi 6 kawasan yang masih belum ada keputusannya. Dan buat masa ini, apa kita dapat lihat, BN menguasai dengan 44 kerusi, diikuti dengan PH 6 kerusi.
1: Bermaksud 2, 4, BN dah dapat 2 per 3 lah.
0: 2 per 3, doktor,
1: Selesa. Dan PH?
0: PH 6 kerusi.
1: 6 kerusi. So bermaksud 50 kerusi dah tahu. Lagi 6 ya.
0: Betul, 6 doktor. Baki lagi 6 kerusi. Kita menjangkakan mungkin sebelum pukul 12 malam ataupun lebih 12 malam tu, doktor.
1: Kali pertama pelihara negeri mengambil 2 hari lah.
0: Oh, 2 hari. Saya masih bertahan di sini. Doktor pula di sana bagaimana?
1: Okey, kerana negara kita ini menarik lah. Menarik. Bila cerita-cerita ini menarik lah untuk
0: masa depan negeri Johor, ya?
1: Dia tak rasa penat. Dia tak rasa penat lepas dia habis lah.
0: Dah habis nanti baru rasa penat.
1: Baik, tapi kalau, saya jadi wartawan, pernah buat liputan cerita ni, biasalah. Pernah jadi wartawan kan?
0: Ya.
1: Saya juga masa muda-muda dulu, apa dipanggil, tahun 90-an sampai 2004. Saya jadi penyelaras data pilihan raya.
0: Wow.
1: Bermaksud kita buat scoresheet, layan mata untuk keluaran laporan keputusan pilihan raya.
0: Ya.
1: Dulu negeri dan pusat pilihan raya diadakan serentak di semua negeri. Ada sampai 3 pagi tak tidur pun, ada 4 pagi.
0: 3 pagi
1: Ada satu kawasan di Selangor. Pilihan raya keputusannya dapat ditarik 2 hari kemudian. Kemudian ulang kira sampai petang esok.
0: Lagi sakit jantung tunggu tu doktor. Ini pun dah berdebar dah.
1: Dulu yang paling debar tahun lepas, pilihan raya lepas 2022.
0: Ya.
1: Itu yang paling debar sampai pukul 3 kita tidak tahu siapa membentuk kerajaan. Dulu kita dah dapat tahu siapa membentuk kerajaan, tapi keputusan untuk satu kawasan itu mengambil lebih daripada 30 jam.
0: Ya.
1: Sebab dia ulang kira. Lepas tu SP buat keputusan ulang kira 2 kali. Lepas tu kalau ada tak puas hati pergi mahkamah lah. Dah ubah pindahan, dah undang-undang dipindah. So ya, ulang kira semua tu. Kalau tidak dulu sampai 10 kali pun ulang kira.
0: Sekarang?
1: Ulang kira 2 kali maksimum. Lepas tu kalau tak puas hati, okey, bawa ke mahkamah.
0: Tak ada panjang cerita lagi eh?
1: Panjang.
0: Tak ada sampai 10 kali kira eh, doktor?
1: Tak ada.
0: Baik.
1: Tak ada
0: lah. Doktor, apa kata kita berehat seketika? Tarik nafas dulu. Tinggal lagi 6 kerusi untuk diumumkan keputusannya dan kita menanti dengan penuh kesabaran di sini ya. Buat masa ini, BN menguasai 44 kerusi diikuti dengan PH sebanyak 6 kerusi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selain itu, boleh dengarkan secara atas taliannya menerusi aplikasi RTM Klik, dan sambil itu juga boleh tonton perlawanan Piala Dunia 2026. Sekarang ni kita dah berlari sikit cerita tentang Piala Dunia sebab tumpuan lebih kepada PRN ke-16 negeri Johor kan. Dan doktor, kalau kita lihat sekarang ada lagi 5 kerusi yang belum dapat keputusannya, dan antara kerusi tumpuan adalah Puteri Wangsa masih belum dapat keputusan, diikuti lagi 4 tempat DN46 Perling, kemudian di Skudai, Kota Iskandar dan juga Tiram. Dan sekarang ini menyaksikan 45 kerusi disandang oleh BN, diikuti dengan PH sebanyak 6 kerusi ya doktor.
1: Okey. So masa ke depan BN.
0: Betul doktor. 45 kerusi.
1: Okey. Jadi dari 40.
0: Betul doktor. Kalau yang lepas 40 kerusi kali ni dah lebih 45 kerusi.
1: Bermaksud dah kerusi yang kalau disebut-sebut oleh pemimpin-pemimpin saya temui itu, apa yang mereka jangkakan tu tercapai lah kot. Hampir tercapai. So, kita tunggu lagi 5 kursi ya, antara Puteri Wangsa, kursi panas, Perling pun kursi. Tapi kalau saya punya maklumat tak rasmi, kata Perling dah dimenangi oleh BN melalui calon MIC. Itu memang mengejutkan. Sebab kursi itu kursi dimenangi oleh PH Pakatan Harapan melalui calon DAP pada pilihan raya negeri lepas. So, ramai menjangkakan PH akan kekal kursi itu di sana. Tapi keperatusan Kuala Muli walaupun tinggi, mungkin dia tidak memihak kepada Pakatan Harapan, kawasan tersebut, kawasan bandar, kawasan bandar yang terletak di kawasan pulai, antara kawasan yang saya selalu pergi lah. Dulu mendiang istri saya dari kawasan tersebut. Perling dipanggil. Taman Perling. Bandar, kawasan bandar dekat dengan Skudai.
0: Betul. Antara kawasan yang sesak juga tu ya. Bila waktu
1: peak hour. Ya, sesak highway kan, lebuh raya. Betul. Lebuh raya pergi pusat bandar, jalan raya utama. Taman dekat kawasan sibuk. Lalu sepanjang masa sibuk.
0: Itulah antara pembangunan di sana kan doktor kan?
1: Ya. Kalau kita silap sedikit, kita akan pergi tempat lain.
0: Betul. Jauh untuk apa U-turn semula ya?
1: Maya jauh-jauh. Kadang-kadang ada orang nak ajak makan ke kawasan Terperling sebelah selatan sikit. Silap jalan, jauh lah jalan. Ya, sama ada jalan jauh ke sebelah ke apa tu, lingkaran kedua untuk ke Singapura ataupun ke selatan, ke utara ataupun ke sebelah kanan pergi Kota Tinggi Tiram.
0: Betul. Saya pun selalu menggunakan laluan tersebut di Perling. Baik doktor, kita lihat di Permanis N03 menyaksikan BN menang majoriti sebanyak 8,380 undi.
1: 8,000
0: menerusi Anwar Abdul Manap.
1: Ya, BN letakkan Anwar. Dia kekalkan calon itu untuk bertanding dan mempertahan kursi itu. Memang dia majoriti meningkat 2 kali ganda.
0: Meningkat, doktor,
1: Dulu 4,000 lebih, 4,187. Kali ini meningkat besar. 2 kali ganda, ya.
0: 2 kali ganda, ya. Baik. Di Senggarang pula, N24 juga menyaksikan BN menang majoriti sebanyak 7,916 undi, doktor.
1: N24.
0: Yes, N24. Senggarang,
1: majoriti, Senggarang, kawasan Batu Bahat, kawasan itulah. Ringgit. Pengarang Ringgit, semangat dekat kawasan Batu Bahat. Rashid. Muhammad Islah. Dulu majoriti 3,000 lebih, 3,900.
0: Dan kali ini 7,916 juga, doktor.
1: Dua kali ganda juga.
0: Dua kali ganda, di Senggarang.
1: Ini faktor tu, faktor sokongan daripada parti lawan kawan semua tu yang tak bersama, bersatu PAS. Saya rasa ahli-ahli PAS menyokong. So, undi mereka pergi kepada calon BN, Muhammad Islah. Sebab itu mungkin salah satu sebab. Again, sekali lagi, majoriti meningkat dua kali ganda. Mm-hmm. Lebih dua kali ganda. Sekali ganda. Sekali ganda. Sekarang 7,000 lebih. Mm-hmm.
0: Baik, beralih ke Lakin pula. Antara tumpuan Lakin yang kita nantikan, N44 Lakin menyaksikan BN menang majoriti 20,282 menerusi YB Hairi.
1: Hairi kekalkan kursi ini, mempertahankan kursi dengan 26,178.
0: Menurutnya, Doktor?
1: Kalau sekarang 20,000.
0: Sekarang 20,282 undi.
1: Hampir 4 kali ganda. 3 kali ganda lebih. Dulu 6,000.
0: Meningkat.
1: Meningkat jauh. Jauh meningkat besar.
0: Ini antara calon yang cukup aktif di media sosial juga, ya, Doktor?
1: Ya, sebab kawasan ini saingan 3 penjuru. Antara BN dengan PH.
0: Ya.
1: Dan parti baru bersama. Apa Suhaizan Kaya ialah dulu bekas speaker. Bekas speaker DUN.
0: Ya.
1: Masa 2018 hingga 2022. Dan juga di parlimen pula, ya. Amanah menundukkan beliau di kawasan tersebut.
0: Ya. Ya. Dan ketiga-tiga calon ni berprofil tinggi, ya, Doktor, eh?
1: Ya, ya, memang. Tapi ini faktor peratusan keluar tinggi, peratusan keluar mengundi tinggi. Faktor PN tak letakkan calon di kawasan ini. Perikatan Nasional tak meletakkan calon sama ada Bersatu atau PAS tidak meletakkan calon. I think, saya rasa dalam kawasan-kawasan yang tadi kita sebut dan kita bincang tadi itu, dia mengalir kepada UMNO. Kelebihan itu membawa kepada UMNO kali ini.
0: Jadi, ya. Doktor merasakan itu antara sebab tidak diletakkan lagi dua parti itulah.
1: Ya, ya.
0: Baik, kita beralih ke Stulang pula, Doktor. N45 Stulang menyaksikan PH menang majoriti sebanyak 623 undi.
1: 623
0: undi.
1: 623. Dulu DAP menang dengan 2,866. Kali ini majoriti menurun jauh.
0: Sangat jauh, 623 undi, ya.
1: Walaupun PH kekalkan kursi, antara kursi yang dikekalkan oleh PH, merusak calon DAP Andrew Chen, dia beliau berjaya mempertahankan kursi. Beliau menang tahun 22 dengan majoriti 2,866. Kali ini hanya 623. Jauh beza undi majoriti. Menurun, ya.
0: Walaupun mengkalkan calon yang sama, ya?
1: Ya. Ataupun mungkin undi dia pecah kepada Bersama sedikit. Tapi jauh beza majoriti. Jauh beza.
0: Ya, itu di N45 Stulang, ya, Doktor. Kita ke Parit Raja pula.
1: Kembali ke Parit Raja.
0: Menyaksikan BN menang majoriti 13,576 undi.
1: Wah, dulu dimenangi oleh UMNO, BN juga. Tapi dulu majoritinya 4,000. 4,219. Ya. 4 tahun lepas, tapi kali ini 13,000. Jauh beza.
0: Melonjak naik.
1: Dua kali ganda. Dua kali ganda.
0: Menerusi Rashidah Ramli,
1: Rashidah Ramli.
0: Ya. Dan kalau kita lihat di Sungai Balang, N16 pula, Doktor. Juga disandang oleh BN dengan majoriti menangnya 8,926 undi.
1: Dulu 2,000. 2,263.
0: Ya.
1: Sekarang 8,000. Jauh beza. Menang besar. Majoriti oleh calon BN. Dulu Selamat Takim mengengkalkan kursi ini. Dulu beliau menang 2,002. Sekarang 8,000. Ya. Peningkatan besar. Ya.
0: Besar juga meningkatnya.
1: Ini calon ni tiga penjuru antara BN, Perikatan Nasional dengan PH kawasan ini. Tiga penjuru.
0: Betul, Doktor.
1: Baik,
0: ke Johor Lama pula kita, Doktor. N37.
1: Johor Lama, ya.
0: Menyaksikan YB Nolizano, ya. Menang majoriti sebanyak 16,344 undi.
1: Ini Noliza mempertahankan kursi ini, Johor Lama. 4 tahun lepas beliau menang dengan 6,000 saja roti.
0: Ya.
1: Kali ini pun menang besar kursi ini.
0: Dan saya kira salah seorang calon ni adalah calon termuda, Danish Rahman. Betul tak?
1: Ya, Danish Osman Rahman. Danish Rahman ni. Dari PKR. Ya. PH. Dan PH PKR menerusi PKR menurunkan calon muda kawasan ini. Jauh lama. Ya, betul.
0: Baik, kita ke Permas pula. Di kawasan saya ni, Doktor.
1: Oh, Permas kawasan.
0: N43 Permas ya, menyaksikan BN menang majoriti 29,505 undi.
1: Dulu calon BN yang sama Baharudin Muhammad Saif dulu 7,900, ini hampir 800.
0: Meningkat 8,000.
1: Besar.
0: Besar Doktor?
1: Besar.
0: Empat penjuru.
1: So, undi di sini lah. Lili undi di sini.
0: Betul, Dun Permas.
1: Pagi-pagi pukul berapa mengundi di sana?
0: Kita undi pos. Lepas. Sebab saya pagi tadi konti.
1: konti.
0: Ya, jadi kami undi pos yang mana bertugas di bilik gerakan, di konti.
1: Apa beza mana yang seronok? Undi pos ke undi pergi ke kau secara fizikal?
0: Mestilah celup-celup.
1: tak celup.
0: Lagi orang kata feel doktor
1: Kami ambil gambar masuk dalam social media lah.
0: Sebab hari ni yang menariknya, saya kira ini pun antara faktor ramai untuk turun mengundi. Bila mana bukti celupan jari tu, ink biru tu, pengundi boleh buat claim untuk dapatkan makanan percuma, diskaun beli itu beli ini.
1: Itu
0: pun sebenarnya membakar semangat juga tu, Doktor.
1: Ada ya. Dalam pelerai lepas pun ada yang bagi, ada restoran bagi kopi, bagi free, percuma. Cara-cara menggalakkan orang keluar mengundi.
0: Betul.
1: Orang nak keluar mengundi kerana itu ya.
0: Dan kadang-kadang bila kita mau naik gambar di media sosial, itu pun salah satu cara untuk tarik pengundi muda untuk libatkan diri dalam menjadi pengundi.
1: So, pilihan raya akan datang, pergilah undi secara fizikal.
0: Kalau tak bertugas di konti.
1: Okey.
0: Baik doktor, kita nak berehat seketika. Bukan berehat doktor, nampaknya dah 12.01 minit tengah malam waktu ini dan melangkah ke hari baru iaitu Ahad 12 Julai 2026. Dan saya kira di sini tinggal lagi untuk doktor berikan rumusan berdasarkan grandstand malam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 ni doktor.
1: Kena bagi rumusan sekarang ataupun lagi kita nak tunggu lagi 5 kursi?
0: Rumusan sekarang.
1: Okey. Sebagai macam mana saya katakan tadi, kali ini Johor menjadi pilihan raya umum. Walaupun kadang-kadang orang kata pilihan raya negeri Johor, tapi sebenarnya kalau istilah terma rasmi ialah pilihan raya umum negeri Johor. Sebab dalam undang-undang ada dua pilihan raya saja, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Sama ada parlimen ataupun negeri. Selama ni kita hanya sebut pilihan raya umum persekutuan. Actually, umum tu untuk Dewan Rakyat Persekutuan. Parlimen. Kursi parlimen. Tapi negeri tu kita gunakan pilihan raya umum Johor. Negeri Johor. Pilihan raya umum istilah sebenarnya lah. Tapi ramai dah sebut, ringkaskan jadi pilihan raya negeri Johor. Yang ada hari ini, yang diadakan pada hari ini semalam, bukan hari ini lagi. Dah 12 malam.
0: Dah masuk ke hari baru, betul doktor? Tak sedar kita.
1: Tak sedar, dah masuk. Malam tamat kempen, hari ini ada pengundian dan dah habis 124 jam ini, hari kedua. Hari kedua selepas pilihan raya negeri. Cukup. Cepat jalan, masa berjalan.
0: Betul doktor.
1: Apa yang kita melihat... ada banyak kelainan pengundi baru pertama kali mengundi di peringkat pelari negeri pertama. Parti kali ini parti apa tu gabungan saingan tu tidak sesengit dulu momentum tu kurang. Dalam 4 tahun lepas kalau kita melihat, kita rasa demam tu lebih hebat. Saingan itu lebih hebat daripada sekarang. Sebab itu dari saya sebutkan tadi, kali ini yang meletakkan calon di semua 56 kursi hanya dua, iaitu Pakatan Harapan PH dengan BN Bahasa Nasional, dua parti saja letak. Bermaksud sama ada parti itu orang letak keyakinan untuk dia panggil sebagai visibility dan keterampilan politik dalam pilihan raya. Hanya dua parti lah, iaitu BN dengan PH. Kalau saya letak calon di semua kawasan, menang tak menang tu cerita kemudian. Saya letak itu sebagai menunjukkan bahawa kami berani untuk turun dan kami berani tawarkan, kami kalau menang kami akan memerintah dasar-dasar dan sebagainya. Dan kali ini juga kali pertama ada rakan yang kawan di pusat tapi bersaing di peringkat negeri. Johor satu contoh. Kemudian kita akan ada pelaka. Tetapi di Johor tu, di kerajaan campuran tak dibentuk bila pilihan raya negeri diadakan 4 tahun lepas. Di Negeri Sembilan yang akan kita akan pergi ni, kerajaan campuran dibentuk selepas pilihan raya supaya selari dengan apa yang disaksikan di peringkat pusat 2 setahun sebelum itu. So kali ini orang sebab tu kata sini tak ada kerajaan perpaduan, negeri Johor tak ada kerajaan perpaduan, semua ada ikatan persefahaman, memang MOU lah, macam call MOU. Kita bekerjasama di peringkat semuanya berjalan lancar. Lepas tu bila dekat pilihan raya, semua dah macam so dipanggil bermusuh, bersaing sesama sendiri. Tapi apapun yang saya sebutkan kita dalam segmen kedua, apa selepas ini, apa selepas pilihan raya yang dia berakhir semalam, kita pun dah tahu kerajaan negeri dah dibentuk, kekal di bawah tangan BN. Lepas itu apa, apa rakyat kita nak bawa kepada rakyat? Kalau kita melihat dari MB kata negeri, kerajaan negeri bangsa Johor untuk semua kaum, semua rakyat tak kira umur dan sebagainya. So kita, saya lebih suka pilihan raya itu sebagai persaingan, persaingan lepas pemilihan semua kena balik, staff tu kena dirapatkan, buat laksanakan janji-janji yang telah dijanjikan tunaikan. Ada projek yang akan dilakukan kerajaan negeri per se, ada juga projek dia lakukan bersama dengan kerajaan pusat, ada juga projek kerajaan pusat macam rancangan Malaysia 13 yang dilancarkan Julai tahun lepas. Rancangan-rancangan di bawah itu untuk kerajaan negeri di bawah melalui kerajaan negeri, kerajaan pusat, ketuan pusat. Kerajaan pusat, kerajaan lain. Ditambil kerajaan lain, perpaduan. Siapa ada gabungan itu, BN sebagian daripada itu, PH, di Perdana Menteri dari PH. Di negeri, di Johor, ada di Min Dasar. Kalau kita melihat, ada dasar yang telah diumumkan, ada dasar yang dijanjikan di melalui apa dipanggil, dipanggil sebagai manifesto. Ada salah satunya yang memberi gaji lebih 3,000, pastikan TVET semua itu akan dilaksanakan. Bermaksud akhirnya kita nak pastikan Johor tu maju sebagai negeri paling selatan, maju dari selatan untuk impak, tempias impak kepada rakyat dan juga kepada rakyat negeri dari kawasan-kawasan lain dalam Semenanjung dan Malaysia. Ada yang kerja dari Sabah dan Sarawak, kerja di Malaysia, di Johor.
0: Betul.
1: So, kita nak, bagaimana kita nak bersaing? Kita ada projek bersaing dengan negara-negara jiran. Bagaimana? So, itu patut jadi misi lepas ini lah ya. Patut jadi misi lepas ini bagaimana? Sama ada pembangkakan, bukan pembangkakan adalah mereka adalah rakyat bangsa Johor ya. Yang Lili kata tadi juga lah, ramai alih-alih pun kan bangsa Johor.
0: Betul.
1: Bagaimana nak diterjemahkan? Election akan datang pergi, election akan datang, pemimpin akan datang dan pergi, kerajaan baru akan tukar dan sebagainya, akan jadi satu perkara biasa dalam negara kita selepas ini. Tapi pokoknya ialah pembangunan kepada negeri. Kita tidak mahu rakyat kita bekerja di negara lain. Kalau begitu, apa kita patut buat? Saya pun kesian, dulu saya punya kakak pun kerja di Singapura. Setiap pagi pukul keluar pukul 5, saya pun dengar, saya kata kesian dia.
0: Pergi gelap, saya, balik gelap.
1: Ada naik motor pun ada. So, semuanya berlaku. Bagaimana kita nak pastikan kita yang sediakan peluang pekerjaan? Mungkin dalam 70-an, 80-an tu, saya dari Johor, saya pun tahu ramai yang kerja dari Johor ke Singapura. Tapi adakah kita masih nak buat itu? ataupun bagaimana kita nak jana peluang pekerjaan berteknologi tinggi dan sebagainya. Jadi masa mandat politiking akan ada, tapi politik itu kita kena elakkan. Politiking yang keterlaluan kita elakkan. Kestabilan itu penting. Kalau tidak, pelabur tak datang.
0: Betul, Doktor.
1: Pelabur tidak datang. Mm-hmm. Kita pun dalam sekarang ada geopolitik impact.
0: Ya.
1: Ha, macam mana kita nak buat keterjaminan makanan? Johor banyak tanah. Apa kita boleh buat? Ha, so kita plan itu sebab kena ada kerjasama antara pusat dan negeri lah kan.
0: Mm-hmm.
1: So saya kata akhirnya saya melihat begitulah. Mandat dah diputuskan oleh pengundi rakyat bangsa Johor. Apa kita nak buat selepas ni? Susun. Menyusun strategi dan aktiviti dan program dasar untuk demi rakyat. Itu aja kerja ahli politik. Tak ada apa pun. Politik yang kempen datang lepas 5 tahun akan datang, 4 tahun akan datang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sekarang duduk bersamalah selesaikan masalah rakyat.
0: Ya, suara
1: itu harapan
0: rakyat,
1: saya.
0: Ya? Mm-hmm. Baik, terima kasih Dr. G. Manimaran selaku penganalisis pilihan raya. Sudi bersama dengan kami memeriahkan lagi Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Terima kasih Doktor. Ada ruang kita jumpa lagi Doktor.
1: Ya. Saya ucapkan terima kasih lah. Kita 5 tahun kita jumpa, 4 tahun kita jumpa.
0: Aha.
1: Saya menghargai lah ya. Ini peluang baik untuk berinteraksi dengan rakyat bangsa Johor, rakyat negeri kita.
0: Ya. Dah dengar saya rasanya 3 kali Doktor eh?
1: Ya, ya.
0: Ah. Okey, jumpa lagi Doktor.
1: Saya menghargai lah selalu memanggil. Ini peluang untuk saya juga. Saya pun belajar banyak benda daripada pilihan raya negeri.
0: Mm-hmm.
1: Daripada tuan-tuan dan pompa apa tu, daripada staff kita RTM di sana.
0: Mm-hmm. Dan saya pun dapat banyak menarik pengisian malam ini ya, bersama dengan Dr. G. Manimaran.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Doktor, jumpa lagi ya.
1: Thank you. Jumpa lagi. Besok saya pergi Angkasa Puri.
0: Wah, Angkasa Puri.
1: Pagi nanti.
0: Sekejap lagi selamat. Dah masuk hari baru. Okey Doktor, selamat maju jaya Doktor ya.
1: Thank you.
0: Baik.
1: Terima kasih. Thank you.
0: Untuk anda semua, ada baki lagi 2 kawasan. Kita menantikan keputusan penuhnya untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tangkap 105.3 Gunung Emas, Padang Lirik, Sagir.

mañana.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk keputusan rasmi dari TV1, mari sama-sama kita ikuti dari pusat media SPR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Dato' Sri, rakan-rakan media serta hadirin sekalian. Majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini, seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi keputusan rasmi PRN ke-16 Johor dari pusat media SPR, dan kita menyaksikan 68% yang keluar mengundi untuk PRN ke-16 Johor kali ini, yang mana 48 kerusi dikuasai oleh BN diikuti dengan PH sebanyak 8 kerusi. 1.30 minit pagi waktu ini, nampaknya Lily pun dah nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan bersama kembali pada 12.30 hari nanti untuk segmen Variasi Permata. Dengan ini juga mewakili pihak penerbit, Tuan Haji Hisham, ya, mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan teknikal yang terlibat sama untuk malam grandstand keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bersama dengan rakan-rakan di MCR Ain Jiman dan juga Ain Haris, juga di ICT bersama dengan Suhana dan Halima. Dan tanya sekali lagi diucapkan kepada tim Johor FM yang sama-sama berhempas pulas untuk berikan terbaik untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 kali ini, dari bilik gerakan sampailah ke rakan-rakan kita yang keluar untuk membuat laporan di pusat mengundi. Saya Lily Khalil undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

dengan lagunya Suara Kita dua pagi ketika ini. Nasional Geng Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu Non Saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh hantarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, mendengarkan Nasional FM yang terus membuka Nasional FM 24 jam, terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PK Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Purjan ramai pendengar Siti Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi. Selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

0: Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

satu minit pagi waktu ini. Raih maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar National FM sentiasa di hati. Menerusi National Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar di National FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Assalamualaikum, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar National FM. Berusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio National FM, berusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok National FM. Peminat-peminat Bellingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok National FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live National FM. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Itaro Zaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lan Kopa, Marsa Saleh juga. Wah, saya Wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nama. Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Ahmad Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu, boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya. Masa mentara saya masih lagi bersiaran di TikTok Live National FM. Duncur hadir tetap layan keberung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh Arwah Mamat Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya National Geng Burung Hantu.

Cara Aku Jemu, lagu yang diperbolehkan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita, siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga bulan rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini, yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran. Pada pagi ini lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke 16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan jayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata kita layan game burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen game burung hantu. Mantap Rudy Rogila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini bukan
bukan sekadar lagu lama. Lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: Anda di Sibu Rapi.
1: Sebuah lagu daripada Andi Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu mengelukkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan. Yang mana bekerja, tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026. Bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati. Lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England. Sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cerah mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terusi ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu, selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan diceriakan selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Buruh Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen nasional Game Buruh Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Mansur Tarhidi, yang merupakan peminat setia Game Buruh Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asna Rizam, Sunflowers, Paragasu juga ada bersama selamat pagi. Hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Buruh Hantu. Memang terbaik Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama selamat pagi. Marsa Salih Aiman Taman Ria. Dari Tawau Sabah juga, Astani. Salam dari Tawau, geng setia GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh. Sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Untuk jam-jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan setugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan puan-puan mati dalam yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh.
Susah betul nak sembahyang kan. Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan. Terasa mudah untuk kita melakukan khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang kata sekarang ni channel-channel kan, atau ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Sebab tu Imam Ghazali kata Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat tak jadi, nak buat jahat tak dapat, ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahawasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita semakin

dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Kan? Contohnya, dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain. Berlaku pula perancangan berjaya. Seronok dia, tuan-tuan. Bahkan diceritakan, na'udzubillah. Ini bukan, tuan-tuan. Kan? Kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa, maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Yang menarik, tuan-tuan, ada satu kisah. Namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, tuan-tuan. Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'u ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia, kan? Pemotong jalan. Satu hari, tuan-tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata, dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab, kan, dia faham bahasa Arab, tuan. Kalau kita tak faham, dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok, orang kata bahasa kasarnya mengintai lah, kan, nak tengok. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat, tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua, tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam Fudail bin Iyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudail bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang ulama besar.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, InsyaAllah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahawa baginda telah diperlihatkan tentang seorang lelaki yang berjalan-jalan, yang bersantai-santai, yang mundar-mandir dalam keadaan yang bergembira dan seronok, tetapi di dalam syurga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku telah melihat seorang lelaki yang berjalan-jalan, yang mundar-mandir, yang berseronok-seronok, bersantai-santai di dalam syurga. Namun apakah amalan yang menjadi asbab bagi lelaki tersebut dapat nikmat yang seumpama itu? Lalu Rasulullah menjelaskan, fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zin nas. Lelaki tersebut ketika dulu hidup di dunia, dia kerjanya, tugasnya, peranannya, amalannya ialah dia telah memotong dahan-dahan pokok, pokok-pokok yang mana pokok-pokok itu mengganggu jalan yang dilalui oleh orang ramai. Pokok mengganggu jalan orang ramai yang boleh menyakiti orang ramai. Mungkin orang terlanggar, mungkin orang terhantuk, mungkin orang terkena, mungkin orang tercocok. Lalu lelaki ini dia potong pokok itu bagi mengelakkan orang tersakiti dengan pokok yang ada. Maka dengan sebab inisiatif daripadanya mengambil berat tentang maslahat kebaikan orang ramai, sehingga dia memotong pokok tersebut bagi mengelakkan ia terus menyakiti ataupun orang ramai terkena, tercedera ataupun terganggu dengan pokok tersebut. Rupa-rupanya balasan yang diterima oleh lelaki tersebut adalah syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi ini mengingatkan kita kepada satu hadis yang lain. Rasulullah bersabda, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu merendah-rendahkan, meremeh-remehkan satu perbuatan baik sekecil mana pun ia. Sekecil mana pun ia. Jangan kamu merendah-rendahkan satu perbuatan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik apa sahaja yang kita mampu lakukan, maka lakukanlah, kerana kita tidak mengetahui perbuatan kecil yang mana satukah yang mungkin saja menjadi asbab kita ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tadi yang menjadi kisah kita pada kali ini ialah dimasukkan ke dalam syurga asbab daripada mengambil berat tentang kebaikan, maslahat, kebajikan orang ramai. Dia memotong pokok dari tengah-tengah jalan yang mana pokok itu ada kedudukannya, keadaannya menyakiti orang ramai yang melalui jalan tersebut. Maka dia diberikan ganjaran oleh Allah, syurga tempatnya. Juga menjadi pengajaran kepada kita bahawa

0: Pada saat dan ketika ini, ramai saja dalam kehidupan kita yang memiliki profesion sebagai tukang bersih, tukang potong rumput, orang yang disifatkan sebagai pekebun, orang disifatkan sebagai pembersih-pembersih di jalan-jalan raya. Bayangkan, sekalipun profesion mereka mungkin dilihat sebagai profesion yang rendah, mungkin dilihat sebagai profesion yang biasa-biasa, kerana mereka itu cuma mencantas pokok, mereka itu hanya membersihkan rumput-rumput, mereka hanya memotong tangkai-tangkai atau dahan-dahan tertentu di tepi-tepi jalan yang kehadiran mereka selalunya tidak disedari. Ketiadaan mereka juga kadang tidak dicari. Tetapi kalaulah mereka melakukannya semata-mata kerana Allah, dan kalaulah mereka lakukannya dengan niat agar orang ramai yang melalui jalan tersebut tidak terkena, tidak terlanggar, tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di jalan raya, sama ada rumput ataupun batu ataupun kayu ataupun apa-apa saja objek lain yang mungkin menyakiti orang ramai ketika berada di jalan tersebut. Andai kata dengan niat yang setulus ikhlas seperti itu, mungkin-mungkin saja mereka itu mendapat ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang melihat perihal pekerjaan seseorang yang seperti itu, janganlah kita memandang hanya dengan berapa banyak hasil wang ringgit yang mereka perolehi dengan kerja mereka. Tetapi pandanglah mereka dengan pandangan seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, yang mana ada orang di kalangan ahli syurga yang bersantai-santai mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam syurga asbab daripada amalan memotong pokok-pokok yang ada di jalanan, yang mana pokok tersebut kedudukannya, keadaannya mengganggu dan boleh berpotensi untuk mencederakan manusia yang melalui jalan tersebut, sehingga dia asingkan, sehingga dia potongkan, sehingga dia ketepikan dahan-dahan atau pokok-pokok tersebut menjadi asbab keselamatan dan maslahat orang ramai. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, hidup permudahkan urusan orang lain. Hidup ini nikmatnya apabila kita banyak memberikan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang ramai. Semakin baik kita menabur jasa dan bakti, sekalipun tidak dihargai, maka janganlah kita bimbang kita tidak dihargai. Tetapi bimbanglah jika kita benar-benar tidak berharga. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Jemira, temani anda di Johor FM Permata Selatan bagi segmen Aura Permata untuk edisi hari ini, bertarikh 12 Julai 2026, hari Ahad, bersama 26 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi setelah kita ambil alih siaran ini dari Nasional FM, dan juga telah anda ikutilah ada beberapa rancangan, adanya tahsin ilmu dan juga tazkirah yang dapat dikongsikan untuk anda di jam ini. Nantikan juga sekejap saja lagi, ada juga perkongsian menerusi vitamin jiwa untuk anda. Paling penting, kena teman-teman bersama dengan Cik Merah, kita berhibur dengan koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga sajian maklumat informasi hebahan juga ucapan akan dikeudarakan dari semasa ke semasa. Jadi terus setia bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan.

0: pentru a săbura. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di 101.9 untuk di kawasan Johor Bahru, Batan Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk yang berada di utara Johor, 105.3 dan bagi kawasan pantai timur Johor, 92.1 MHz FM. Baik, pada pagi ini bersama dengan Cik Merah menemani hujung minggu anda. Didoakan rakan pendengar pada pagi ini, moga anda dalam keadaan sihat aja dan baik-baik aja. Kalau ada yang tidak dalam, apa orang kata, dalam keadaan tidak sihat, okey, dapatkan rawatan. Selamat beristirahat dan kita mendoakan semoga diberikan kesembuhan buat anda. Paling penting pada pagi ini, kita kena bangun, kita kena tenang-tenang, ceriakan hari kita dan semestinya kita mendoakan agar semoga urusan kita pada pagi ini sehinggalah ke penghujung hari berjalan dengan lancar. Selamat pagi juga ini ditujukan kepada rakan pendengar kita yang hadir menghantarkan komen melalui platform media sosial kami. Kita ada Abang Timbul dari Pasar Minggu, Bandar Sabindo Tawau. Katanya selamat pagi, salam berhujung minggu untuk semua rakan-rakan Johor FM dan untuk Cik Merah, selamat bertugas. Terima kasih. Dan selain daripada itu, kita ada Mat Yusof. Ya, Cik Merah di konti Johor FM menceriakan sensasi selatan pagi ni ya. Macam itulah ya. Okay, kita ada juga Aini Isha. Katanya untuk pendengar di mana juga anda berada, layan Johor FM. Okay, dan juga ada kiriman aduka semerah hati. Salam pagi subuh. Dan Kak Mahfuah Palan katanya selamat pagi dan selamat bertugas Cik Merah. Dan untuk semua sahabat pendengar setia Johor FM. Baik, kita akan berhibur lagi untuk makluman rakan pendengar. Sekejap saja lagi kita akan ikuti iaitu utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Ini bermaksud untuk anda jangan tukar siaran kerana di jam yang seterusnya kita akan ada berita Johor FM pada jam 7.30 pagi dan juga klik tajuk berita edisi hari ini dan semestinya nantikan Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih sekitar 8.20 minit pagi sekejap saja lagi. Terus setia bersama dengan Cik Merah sehingga jam 12 tengah hari nanti.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Kak A, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jangan lupa, bang. Bentar guru dah tahu.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun?
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan. Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

0: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Dah bukan apa, P. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Jangan kadang-kadang awak hide kan daripada orang lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa, kau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Oh, rupanya
1: sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan lah macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi, Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan? Jangan tau. Kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan.

0: kongsi.
1: Lah tak boleh ke?
0: Tak boleh.
1: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view pi, we dapat duit pi.
0: Duit dapat, dosa pun banyak.
1: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
0: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
1: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.